atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Daya tarik lainnya adalah menara pandang setinggi sekitar 10 meter yang berdiri di tengah kawasan mangrove. Dari puncak menara, pengunjung dapat menikmati hamparan hutan mangrove seluas kurang lebih 40 hektar yang berpadu dengan panorama birunya Laut Flores. Keindahan alam yang eksotis menjadikan kawasan ini memiliki banyak sudut foto yang Instagramable dan ramai dikunjungi wisatawan terutama di saat akhir pekan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perempat RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan

dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun, perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya, karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

0: Tidak semua wilayah militer dipenuhi bunyi senjata dan barisan pasukan. Di kawasan Angkasa Pura udara milik negara, kehidupan tumbuh dengan cara yang tak terduga. Di tanah yang dahulu disiapkan untuk kepentingan Angkasa Pura, kini berdiri tanaman jagung, sayur mayur, hingga tanaman hortikultura yang menghidupi banyak keluarga di daerah Nasib Panaf, wilayah yang berbatasan langsung dengan bandara. Setiap pagi, para petani datang membawa cangkul dan benih. Mereka bekerja di bawah bayang-bayang menara pengawas dan jalur penerbangan militer. Bagi mereka, tanah ini tidak semata lahan kosong. Tanah adalah sumber makanan, sumber biaya sekolah anak, dan harapan agar dapur tetap menyala. Lahan yang mereka kelola adalah bagian dari wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994. Dari hamparan luas yang terbentang, hanya sebagian kecil yang kemudian difungsikan untuk kebutuhan fasilitas bandara. Selebihnya, tanah itu tetap hidup di tangan masyarakat, dikelola, ditanami, dan dirawat sebagai ruang penghidupan yang tumbuh berdampingan dengan denyut pembangunan. Beberapa tahun lalu, lahan ini hanyalah area kosong yang dipenuhi semak dan tidak dimanfaatkan. Banyak warga menganggap lahan tersebut sulit untuk diolah dan tidak memiliki nilai ekonomi. Namun perlahan, pandangan itu berubah.
1: Lahan ini dikelola sejak tahun 1994. Pada saat itu, pembebasan tanah ini, ya lokasi ini, seluas 10 hektar 700 meter persegi. Dan kebetulan waktu itu saya bendahara proyek yang membayar lokasi ini dengan dana 128 juta lebih tahun itu. Jadi setelah pembebasan, saya menghadap pimpinan kepala bandara, saya minta untuk kami kelola karena waktu itu di lokasi ini banyak sekali pohon sehingga kami harus bersihkan, dan kami ada 3 orang yang masuk membersihkan, kemudian bersaudara-bersaudara yang lain datang menumpang untuk kerja kebun di sini. Jadi kami sampai sekarang mungkin sekitar 30-an yang masuk pola ini tanah 10 hektar lebih ini.
0: Secara kondisi fisik, lahan tersebut pada awalnya didominasi oleh tanah kering dengan tingkat kesuburan yang bervariasi serta minim pengolahan. Vegetasi yang tumbuh masih berupa tanaman liar dan semak belukar karena tidak adanya aktivitas budidaya pertanian secara teratur. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan masih membutuhkan penataan dan pengelolaan intensif agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi infrastruktur, lahan ini memiliki keterbatasan yang cukup signifikan, terutama dalam hal ketersediaan air. Pada kondisi awal, sumber air belum memadai untuk kegiatan pertanian skala luas. Petani hanya mengandalkan sumber air terbatas seperti sumur bor milik PT Angkasa Pura 1, serta satu titik keran PDAM, sehingga belum memungkinkan untuk pengembangan pertanian intensif pada area seluas kurang lebih 10 hektar are. Dengan kondisi tersebut, lahan ini kemudian dikategorikan sebagai lahan tidak produktif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
1: Jadi kami kebetulan ya dari Keva datang, kami tidak punya lahan apa-apa. Sementara kami punya ya keluarga bersaudara yang pendatang ini, mereka kami khusus pertama untuk perut dulu, untuk ya makanan. Jadi untuk makanan ya kami tanam jagung, tanam ubi, ubi kayu, kami juga tanam ini kacang nasi, kacang panjang, kacang apa segala. Dan juga ya ubi-ubi seperti ini namanya ubi rogo-rogo Bapak, karena ini kalau kita itu gali itu cukup kita rogo-rogoin ubi langsung keluar semua. Ada juga ubi ungu. Tumpuk begini, satu pohon bisa 1 karung. Kita pakai untuk masak, rebus, minum dengan kopi, dan lain sebagainya.
0: Perubahan tidak terjadi secara instan. Dengan jumlah anggota 15 orang dan keterbatasan alat dan kondisi lahan yang cukup berat, para petani tetap bekerja dengan penuh semangat.
1: Ya, kalau tantangan ini sebetulnya dari kita pribadi. Kalau soal kekurangan-kekurangan ya macam peralatan, ini kan tanah seperti ini kan harus dibajak. Ya kalau ini kita minta dari dinas atau apa, tapi musim atau zaman sekarang ini kita hanya sistem TOT, tanpa olah tanah ini kita semprot habis, kita tanam, tinggal tunggu datang panen saja. Kalau air memang PDAM punya air di sebelah itu, dulu dikasih satu keran, tapi satu keran itu hanya khusus kita pakai untuk isi di tangki, ya tangki semprotan untuk kita pakai apa. Kalau untuk tanam sayur mayur, ya mungkin kalau kurang-kurang ya kita beli tambah di air tangki yang berjalan dong itu, ya kita pakai di situ saja. Yang lainnya kita ambil di bawah sana untuk sempat rumput, untuk minum, untuk macam-macam lah, mandi, cuci. Itu ada sumur bor milik PDAM.
0: Selama bertahun-tahun, sebagian besar kawasan ini pernah menjadi lahan tidur, terbentang luas tanpa aktivitas berarti, dan belum dimanfaatkan secara optimal. Dari total wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk fasilitas bandara. Selebihnya, lahan tersebut dibiarkan kosong hingga kemudian mulai dikelola oleh masyarakat sekitar. Perlahan, warga membuka dan mengolah tanah yang sebelumnya terbengkalai menjadi lahan produktif. Dengan peralatan sederhana dan tenaga seadanya, mereka membersihkan semak, menanam berbagai tanaman, serta merawat tanah itu dari musim ke musim. Lahan yang dulunya tidak memiliki aktivitas, perlahan berubah menjadi ruang hidup yang memberi penghasilan dan menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pengelolaan lahan ini dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Selama bertahun-tahun, warga memanfaatkan lahan tersebut tanpa kewajiban membagi hasil kepada Angkasa Pura. Tanah itu menjadi ruang yang tumbuh bersama aktivitas warga, memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan hidup keluarga yang bergantung padanya.
1: Kita hanya minta izin satu kali saja, sejak tahun 94 itu. Tapi selanjutnya itu, kami tidak pernah minta izin lagi. Juga tidak pernah membayar satu sen atau jagung 1-2 puler atau hasil apapun. Mereka tidak pernah minta. Tidak pernah. Ini semua untuk ya petani yang menggarap.
2: Kami berjumlah 15 orang dalam satu kelompok. Dan kelompok ini sudah cukup lama, dia sekitar 7-8 tahun. Kami bergabung bekerja sama untuk pertanian. Dan di situ kami lebih banyak yang sudah lansia. Di samping itu juga ada yang masih belum lansia. Kami gabung karena kita bekerja sesuai dengan tenaga dan kekuatan kami. Mungkin yang lebih muda mereka bekerja lebih kuat, sedangkan kami yang sudah lansia menopang mereka untuk bekerja di kebun kelompok yang sudah disiapkan. Tanaman-tanaman yang kami tanam di lahan kelompok maupun bukan lahan kelompok itu jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, ada juga kacang-kacangan, karena memang kami sangat kesulitan air. Sehingga itu tanaman yang kami tanam itu tanaman musiman. Sehingga bisa produksi pangan untuk kami. Ya, jadi kalau musim hujan ya kami tanam seperti yang sudah disampaikan itu, jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, terus ada kacang-kacangan. Sedangkan kalau musim kemarau itu terpaksa kami harus tinggalkan lahan itu, tetapi kami tetap menjaga agar lahan yang kering itu tidak mengakibatkan musibah, khususnya musibah kebakaran yang terjadi di lahan itu. Di situ juga sering kecurian. Dalam hal ini karena jauh dari pemukiman.
0: Dalam proses pengembangan lahan, para petani juga mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian. Melalui edukasi dan pelatihan, masyarakat mulai menanami teknik pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan.
3: Memang kita Penfu ini lahan kering, kakak. Semua di sini lahan kering. Kita memiliki komoditi unggulan Penfu itu tanaman jagung, yang kedua ubi dan kacang-kacangan. Awal saya datang ke sini, saya memang ragu karena memang kondisinya kering, keronta. Tapi dengan berjalannya waktu, karena kondisi alam sangat bagus padahal ternyata. Karena petaninya sangat antusias semua. Tidak menunggu musim saja, namun di luar musim juga mereka mengusahakan sedikit. Beberapa hari ke depan ini akan ada penanaman horti, dalam hal ini tanaman cabai dan sayuran. Sehingga ada pengembangan dan saya senang karena petani itu tidak duduk lipat tangan, tidak tunggu komando, tapi mereka sangat bersemangat untuk berusaha tani. Selama ini kami hanya menyampaikan teknologi-teknologi sederhana yang bisa diadopsi oleh para petani. Karena dilihat daripada perkembangan teknologi itu sendiri juga, petani sudah memiliki pengalaman. Karena sekarang zaman teknologi, mereka sering searching di Google, sehingga mereka mendapatkan jawaban dari sana. Kami sebagai pendamping di sini mendampingi setiap kegiatan. Ketika ada kendala, kami ditanyai, seperti kalau hama, kami menyarankan untuk penanganan seperti apa. Kemudian pemupukan secara teratur, tepat waktu. Kemudian pengendalian gulma juga untuk memaksimalkan produksi.
0: Kini, perubahan mulai terlihat nyata. Lahan yang dahulu kosong, kini menghasilkan berbagai komoditas pangan. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, hasil pertanian juga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat.
1: Ya, kalau kami di sini capaian itu paling kami andalan jagung. Jagung. Karena satu-satunya yang kami, ya, budidaya tanam menanam di sini itu yang jagung itu nomor satu. Dulu masih dengan ubi, ubi juga dulu lumayan banyak. Tapi akhir-akhir ini lah ubi ini harus dipermisi, harus ditova, Pak. Jadi kalau kita tanam semprot habis itu dia ditova, dia tidak akan berkembang bagus. Kalau dulu orang tua dong, kebetulan saya pun bapak, oh ubi dong panjang-panjang. Tapi kalau sekarang ini tidak tova, maka hasilnya ya juga tidak terlalu banyak. Tapi jagung, Pak. Tahun kemarin-kemarin itu bisa satu trek lebih, satu trek, satu tiga kami buat itu.
2: Ya memang sangat bermanfaat bagi kami karena ada pendampingan dari PPL, juga kami bisa diberikan bibit unggul yang kami tanam di sana, dan kami dibantu dengan pupuk. Hanya seringkali curah hujan di NTT, khususnya di kota Kupang ini selalu berubah-ubah. Sehingga waktu penanamannya itu, kami tanam bibit itu, kalau tidak pas pada waktu curah hujan yang seharusnya kami tanam, itu bisa berdampak bukan gagal panen, tapi panennya tidak diharapkan seperti areal yang kami garap untuk pertanian itu. Karena selama ini kami cukup merasakan bahwa sangat membantu, baik kebutuhan rumah tangga, ekonomi, maupun kebutuhan-kebutuhan yang secara tidak kami rasakan, misalnya ada keluarga, ada tetangga yang datang ke sini, kami juga bisa beri juga sebagai pakan untuk makanan hewan. Makanan hewan peliharaan, baik babi, baik ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Karena kami ini tidak mungkin tidak piara hewan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang lain. Sehingga saling mendukung dalam usaha daripada kami petani. Juga kalau memang ada yang membutuhkan, kami jual. Kami jual untuk ekonomi dalam rumah tangga.
0: Semangat bertani mulai tumbuh kembali di kalangan generasi muda.
1: Baik. Yang jelas bahwa pasti akan selalu garap ini karena kebutuhan perut ini. Hanya saya punya anak, kebetulan dia punya usaha, ya punya dam, ya punya petako, ya punya apa. Jadi dia sama sekali terus terang dia tidak mau untuk yang begini. Tapi keluarga kan banyak, Bapak. Jadi ini tidak akan putus-putus sampai kapanpun. Karena rata-rata kami keluarga Kefa ini cukup banyak di daerah ini. Sementara kami tidak punya lahan apa-apa. Jadi yang jelas kami akan, anak-anak kami akan meneruskan ini untuk masa depan keluarga kami. Saya berharap ya, semoga ini para petani, semua orang ini harus ada peduli dengan kerja kebun, ya kerja keras seperti ini. Jangan kita hanya berharap ada raskin, beras miskin. Kita hanya menunggu kapan pemerintah membantu kita. Tetapi mari kita bahu-membahu, saling bergandeng tangan untuk bisa mendapatkan hasil. Walaupun hanya jagung atau ubi, tetapi dengan cara kita sendiri-sendiri, ya, kita bisa dapat menghasilkan apa yang kita butuhkan dalam keluarga. Dalam keluarga. Jadi kita, harapan saya, mari kita sama-sama bergandeng tangan. Kita bahu-membahu membangun ini lahan-lahan yang masih kosong ini bisa untuk dapat hasil yang lebih baik untuk kebutuhan kita. Terlebih untuk memenuhi standar ketahanan pangan ya dalam keluarga kita.
3: Harapan saya semoga kegiatan ini terus berlanjut. Usaha taninya tidak vakum dan para petani tetap semangat. Tidak saja menunggu tapi mereka sendiri bisa bekerja. Kemudian ke depan bisa terus diperluas karena lahan ini menurut Bapak Nelis 10 hektar. Tapi yang diolah oleh petani ini belum mencapai 10 hektar. Dia 4 hektar saja.
0: Dari lahan tidur menjadi lahan produktif. Dari keraguan menjadi harapan. Kisah masyarakat Nasi Panaf membuktikan bahwa kerja keras, gotong royong, dan semangat pantang menyerah mampu menciptakan perubahan nyata. Pertanian bukan sekadar pekerjaan. Pekerjaan petani adalah nadi. Tidak memiliki lahan bukan akhir dari keberlanjutan pertanian. Karena pertanian adalah masa depan pangan dan kehidupan.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu ini kan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual. Karena bagi orang Sabu, laut adalah sumber kehidupan. Sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat. Dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti Panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Alor mendorong pengembangan kuliner lokal dan UMKM melalui kehadiran Plaza Kuliner Kadelang sebagai ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, bilang Plaza Kuliner Kadelang sondehannya menjadi tempat menikmati makanan, tetapi juga wadah buat pelaku UMKM mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Dia kasih tahu keberadaan ruang kuliner tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner daerah kepada masyarakat maupun pengunjung yang berasal dari luar Alor. Beralih ke informasi berikut. Ketua Tim Penggerak PKK NTT Astila Kalina mengajak masyarakat untuk bangun kepedulian pasca gempa yang terjadi di daratan Flores. Hal ini disampaikan saat mengunjungi para penyintas yang berada di sejumlah posko pengungsian bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Astila Kalina bilang, layanan kesehatan masyarakat yang ada di lokasi pengungsian menjadi perhatian serius pemerintah. Tenaga kesehatan ditempatkan pada tiap-tiap posko untuk mengedukasi dan mencegah penyebaran penyakit menular selama berada di tempat pengungsian. TP PKK bersama Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI, melakukan pendampingan buat masyarakat khususnya anak-anak penyintas gempa yang mengalami trauma. Dikas tahu proses pemulihan emosi para penyintas akan dilakukan secara bertahap sehingga mengurangi kecemasan saat gempa kembali terjadi. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Rp143 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahas Saudara di pagi ini ya. Kita Indonesia kembali hadir menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong semua dengan topik menguatkan toleransi di tengah bencana. Jadi kita tahu bahwa saat ini saudara-saudara kita ya yang ada di daratan Flores masih membutuhkan uluran tangan dan juga tentunya mereka juga masih membutuhkan perhatian kita untuk kembali lagi mereka bisa tumbuh ya, mereka bisa terbebas dari rasa takut trauma akibat bencana yang terjadi di tanggal 15 Agustus lalu. Dan kalau kita bicara soal toleransi ya, seberapa penting toleransi ini perlu kita bangun dan juga solidaritas ini perlu kita tumbuhkan di tengah kondisi saat ini. Sudah bersama-sama dengan kita ada Insinyur Theodorus Widodo. Beliau ini merupakan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Bapak.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 4 dimanapun berada. Selamat pagi Kakak Christine. Iya. Salam sehat. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila ya. Iya, dan kalau kita bicara soal toleransi di tengah kondisi saat ini ya Bapak ya. Kalau menurut pandangan dari Pak Theo sendiri ya, kira-kira seberapa penting kita menumbuhkan solidaritas ataupun meningkatkan toleransi, menumbuhkan toleransi di antara sesama begitu. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih Kak Christine. Solidaritas ya, empati itu muncul hanya ketika saudara-saudara kita ada yang mengalami kesusahannya. Kalau dalam keadaan baik-baik saja, semua senang-senang saja, itu tidak kelihatan solidaritasnya. Yeah. Justru pada saat seperti sekarang ini, di mana saudara-saudara kita di Flores ya, yeah, betul, itu mengalami bencana gempa, di sini kita semua perlu menunjukkan empati kita, solidaritas kita kepada saudara-saudara ini. Kalau saya boleh bilang, ya lebih baik kita jangan omong kasihan, apalagi kita bilang kita doakan, tapi kita tidak berbuat sesuatu bagi mereka. Inilah saatnya kita menunjukkan kita ada. Kita ada buat saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana yang saya kalau omong ini sulit membayangkan ya bagaimana duka yang mereka sedang alami, duka derita yang sedang mereka alami. Ya. Apalagi saudara-saudara kita ini ada di depan mata kita.
1: Ya, betul.
2: Ya, di depan mata kita, tidak jauh. Ada di Flores, kita satu provinsi. Inilah saatnya kita semua menunjukkan bahwa kita bersaudara.
1: Betul sekali ya. Ini saatnya kita menunjukkan bahwa kita semua bersaudara. Dan yang pasti seperti tadi Pak Theo katakan bahwa mereka dekat dengan kita. Karena kita tahu bahwa ada juga anak-anak yang dari Flores yang datang untuk menempuh pendidikan di Kota Kupang sendiri juga ya Pak ya. Dan itu juga mereka terkena dampaknya, imbasnya dari gempa ataupun bencana yang terjadi. Dan pagi tadi juga kita sudah sempat membaca informasi bahwa INTI yang merupakan bagian dari Forum Pembauran Kebangsaan NTT ini sudah memberikan bantuan ya ke daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah yang terdampak gempa. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait dengan bantuan ini, penyaluran bantuan tersebut, Bapak silakan.
2: Baik, barangkali sebelum sampai ke situ, kata orang bijak kan tak kenal maka tak sayang ya.
1: Baik, betul.
2: Saya mulai dulu dari Forum Pembauran Kebangsaan. Yeah. Forum Pembauran Kebangsaan ini disingkat FPK itu berdiri ada karena adanya Permendagri nomor 34 tahun 2006. Yeah. Ya. Di NTT kalau tidak salah ingat itu 2006 atau 2008 ya, sudah terbentuk. Forum ini merupakan sebuah forum diskusi, dialog antara semua paguyuban etnis yang bermukim di sebuah wilayah. Lalu kawan-kawan bilang dialog itu lebih tepat kalau dengan tindakan. Oleh karena itu, ya, 36 paguyuban etnis yang ada di NTT, khususnya di Kupang, sudah bergabung di dalam FPK. Ini kami selalu lakukan diskusi-diskusi, tetapi juga tindakan nyata. Antara lain yang sekarang sedang berlangsung ini, kami menggalang dana dari paguyuban-paguyuban, paguyuban etnis ya dalam hal ini, untuk membantu saudara-saudara kita di Flores. Sebelum ini ada misalnya pada waktu Badai Seroja, pada waktu COVID, itu kita semua bergerak. Lalu mengenai INTI, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, disingkat INTI, Kak Christine, ini sebuah organisasi sosial kemanusiaan ya. Saya tidak berani bilang kemasyarakatan, nanti dibilang ormas itu kan. Ormas itu ada aturannya, beda, ada aturannya. INTI ini ada untuk membangun semangat kebangsaan di kalangan seluruh anak bangsa. Walaupun namanya Tionghoa, tetapi di dalamnya bergabung seluruh etnis, semua etnis. INTI sesuai dengan misi, visinya itu adalah membangun semangat kebangsaan lewat kegiatan-kegiatan pembauran. Ya, misalnya kita lakukan, misalnya sekarang ya, aksi kemanusiaan di Flores. Ya, lalu juga ada lewat pendidikan. INTI terus peduli pada pendidikan. Kalau saya sebagai ketua INTI NTT, kami fokus sekarang ini mengirim siswa ke Tiongkok, belajar di sana, kuliah gratis, ada asrama gratis, dan dapat uang saku pula.
1: Itu dibiayai, beasiswa.
2: Dibiayai. Maka itu kesempatan yang baik ini juga saya ingin umumkan kepada pendengar setia RRI Pro 4. Ya, kalau ada anak yang pengen, kalau ada anak yang pengen, anaknya, ponakannya, ya, cucunya misalnya mau kuliah di Tiongkok, hubungi saya. Barangkali lewat Kak Christine juga baik. Nomor HP saya sudah ada di Kak Christine ya. Bulan September, tanggal 24 September mereka akan berangkat ke Nantong, kuliah di Nantong College of Science and Technology. Nantong, Provinsi Jiangsu ya, di Tiongkok. Nah, itu sepintas tentang INTI. Dan INTI sudah bergerak ya di Flores. Maksudnya langsung aksi lapangan ya. Karena begitu tahu gempa besar yang terjadi di Flores itu, INTI ini jaringan nasional, Kak Christine. Teman-teman dari seluruh Indonesia tanpa diminta
1: langsung,
2: mereka langsung nyatakan, Pak Teo, kami sumbang sekian, kami sekian, kasih nomor rekening PD INTI.
1: Luar biasa.
2: Pengurus daerah, PD singkatnya pengurus daerah INTI ya. Jadi kami sudah bergerak di sana, tapi juga kami bergerak di FPK. Karena kami INTI ini bagian dari forum pembauran kebangsaan. Ya, penggalangan dana di FPK sedang berlangsung dan paguyuban-paguyuban etnis itu sudah bergerak. Kami putuskan ya akan tutup donasi ini di tanggal 31 Agustus. Setelah itu kita akan
1: salurkan
2: gaspol salurkan bantuan yang sudah yang dikumpulkan donasi dari paguyuban-paguyuban.

0: Bapak Ibu, paguyuban Bapak Ibu ikut berdonasi, ya, karena kita ini paguyuban etis ini, antara lain juga paguyuban etnis lokal ya, di daerah terdampak ya, kabupaten-kabupaten terdampak, itu teman-teman kita itu akan merasakan rasa persaudaraan itu akan tumbuh lebih kuat, ya. Dibanding dengan misalnya kita langsung serahkan saja bantuan, katakan ya, saya ini inti misalnya, Indonesia Tionghoa, membantu langsung ke sana. Itu apa, rasa persaudaraan ya, hanya terbangun antara inti dan warga. Tetapi persaudaraan antara paguyuban inti dan paguyuban etnis yang lainnya, itu kan hampir tidak terdampak. Itulah sebabnya penting sekali bantuan itu juga disalurkan lewat forum ini. Sekali lagi, forum ini di forum ini sudah bergabung 36 paguyuban etnis. Jadi ketika misalnya saya tidak mau tahu, saya bilang saya serahkan langsung sajalah inti ke sana, saya tidak mau bagi ke PK. Ya dampaknya hanya antara saya dan warga, tetapi saya dan teman-teman dari etnis lain yang bergabung dalam forum ini kan tidak ada, hampir tidak ada dampaknya. Tapi saya ingin dua manfaat itu kita dapatkan.
1: Jadi bukan hanya solidaritas terbangun di antara yang terkena dampak
0: dan organisasi itu, tapi juga antar paguyuban, antar organisasi. Nah, kalau sudah antar organisasi kan, dalam hal ini paguyuban ya, kalau paguyuban kan berarti apa, itu kan satu etnis itu berarti kan semua orang dari etnis itu ada di dalamnya. Satu lagi kelebihan kenapa penting sekali donasi lewat forum ini. Tadi saya sudah singgung bahwa di forum ini ada juga paguyuban lokal, kabupaten yang mengalami bencana. Bagi kami tidak susah kalau gitu mau menyalurkan bantuan. Kami sudah langsung putuskan korlapnya di sana siapa. Katakan misalnya kalau sekarang ya, untuk sementara itu korlap kami, korlap dari FPK ya, kita pakai istilah keren sedikit lah, koordinator lapangan. Itu kami sudah putuskan untuk sementara. Untuk sementara itu dari IKADA, Ikatan Keluarga Ngada, yang dinakodai oleh Bapak Isidorus Lilijawa. Kami sedang bersiap-siap nih, nanti Pak Iso nanti kerja keras nanti.
1: Harus tersalurkan semuanya ya.
0: Tapi itu untuk Flores bagian barat, karena Nagekeo itu kan agak lebih ke barat. Yang berikut lagi nanti ada korlap lain lagi yang bisa mencakup wilayah dari Ngada itu ke Timur misalnya gitu.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Jadi memang data-datanya sudah akurat begitu ya Pak ya?
0: Sangat akurat karena langsung Pak Iso itu pasti yang namanya orang ada tuh, saudaranya semua di sana. Tinggal gampang saya telepon, hey, kasih saya data ini di mana desa yang paling terdampak, di mana desa yang belum tersentuh misalnya.
1: Ya,
0: daripada kita bergerak sendiri kan sangat sulit. Apalagi kalau bilang kirim bantuan dari Kupang misalnya. Kirim ke sana dalam kondisi normal saja itu sulit. Kita kirim barang tidak gampang loh ke sana. Ya, kapal feri lalu jalan darat bagaimana? Dan apalagi dalam kondisi darurat seperti ini. Sedangkan kalau kita sudah punya korlap setempat, gampang saja. Pak Iso tinggal perintahkan ke keluarganya di sana. Eh, lu cari ya di mana itu toko yang paling dekat dengan desa ini yang hancur misalnya. Gampang sudah. Gitu, tidak perlu kirim barang jauh-jauh, Kak Christine.
1: Dan tentunya juga bantuan yang diberikan tidak hanya menumpuk di satu lokasi saja.
0: Betul sekali, itulah yang terjadi sekarang ini kan gitu. Kan banyak orang yang protes, ada yang bilang, desa saya
1: belum dapat,
0: banyak rusak kok, tapi kok belum dapat, belum tersentuh bantuan. Ya bisa terjadi seperti itu. Sementara kalau kita punya korlap yang dari warga setempat, sudah soal-soal itu bisa teratasi.
1: Itu salah satu cara upaya untuk bisa semua warga yang terdampak ini bisa
0: mendapatkan bantuan.
1: Mendapatkan bantuan begini. Ini kan tanggal

0: 31 sudah tutup donasi ya Pak ya?
1: Tutup.
0: Berarti Bapak turun langsung nanti atau korlap?
1: Kemungkinan iya, tapi kami sudah punya
0: korlap tadi.
1: Pasukan lapangan korlap tadi. Ya tuh ngapain kita mesti turun lagi? Karena turun juga biaya.
0: Betul.
1: Pak Kristin, tidak kecil tuh biaya ke sana. Tiket pesawat, kemudian hotelnya bagaimana, makan minum, lalu kita juga harus diperhatikan oleh Satgas lagi.
0: Betul.
1: Buat apa bikin repot?
0: Lebih kita baik harus, uangnya sih disisikan ya.
1: Lebih baik uangnya disisikan untuk bantu mereka lagi. Begitu. Kita harus percaya korlap yang ada. Itulah sebabnya saya dan teman-teman putuskan kami tidak berangkat ke sana.
0: Baik.
1: Karena kami punya orang di sana.
0: Baik.
1: Ya.
0: Yang bisa memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak mendapatkan bantuan.
1: Iya, betul. Kalau inti Indonesia Tionghoa yang sudah bergerak itu, inti punya pengurus cabang yang kalau di Flores, di bagian yang paling barat itu adalah ND. Pengurus cabang inti ND. Jadi yang jadi korlap kami sementara di sana itu, pengurus cabang inti ND. Mereka yang sudah bergerak.
0: Baik.
1: Ya, begitu.
0: Jadi seperti itu ya, luar biasa ya. Ini aksi kemanusiaan yang memang sudah diatur sebaik mungkin sehingga tidak ada masyarakat yang mengeluh lagi ya bahwa wah, kami belum dapat bantuan ini, kenapa kami dilewatkan padahal daerah kami yang paling parah ya mengalami.
1: Ya, pasti tidak semua ya, kami mengisi celah ya, yang bisa kami isi saja gitu.
0: Oke. Tapi begitu. Itu sebuah usaha yang
1: ya, usaha,
0: dicontoh juga ya Pak ya. Dan yang pasti kalau kita bicara soal bantuan saat ini ya, kan kita tahu bahwa banyak yang ingin pergi ke sana tapi dengan niat yang ada aneh-aneh ya, tapi yang pasti bahwa segala bentuk bantuan itu murni untuk membantu masyarakat.
1: Kak Kristin, saya komentar sedikit ya soal apa niat di balik bantuan itu. Ya, bagi kami itu bukan soal, karena tentu semua orang yang mau membantu ke sana itu tentu yang paling utama adalah misi kemanusiaannya. Soal misalnya dia punya niat terselubung dan sebagainya, sudahlah, kita kita abaikan itu.
0: Baik.
1: Yang penting sekarang adalah membantu mereka yang sudah seharusnya dibantu, wajib dibantu, wajib dibantu.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Dan ini kira-kira targetnya sendiri, apakah ada target begitu, kira-kira berapa banyak bantuan yang akan diberikan ataupun berapa banyak desa yang akan diberikan begitu Bapak, diberikan bantuan?
1: Tidak ada target.
0: Oke.
1: Semua tergantung dari dana yang terkumpul. Semakin banyak kami bisa membantu, semakin dana semakin banyak yang masuk, semakin banyak kita bisa bantu.
0: Baik, luar biasa.
1: Begitu.
0: Iya, dan silakan ada yang ingin ditambahkan Pak?
1: Sebab gempa ini, kita semua tahu ya, tidak hanya terjadi di tanggal 15 Agustus loh. Gempa besar memang terjadi waktu itu. Tetapi gempa susulannya, itu terus terjadi. Sampai kemarin, ada saudara saya yang berangkat dari Momere. Itu dia info gempa besar sekali terjadi di Momere.
0: Ya,
1: ada juga teman yang 3 hari lalu berangkat dari Ruteng ya. Bapak Alo Sukardan. Itu di bandara, itu sampai petugas counter ini melayani penumpang itu harus masuk keluar. Begitu gempanya reda, masuk di dalam. Begitu gempa sedikit getar ini, petugasnya keluar melayani penumpang ini. Jadi gempa ini tidak stop. Dan kita tidak bisa meramal sampai kapan gempa ini berakhir. Saya selalu ambil contoh California ya. Di California itu sampai hari ini tetap terjadi secara rutin, bahkan ada yang bilang setiap hari. Getaran kecil itu ada. Getaran besarnya, gempa besarnya terjadi kapan? Saya lupa, puluhan tahun yang lalu. Begitu. Jadi saya sangat khawatir bahwa gempa ini akan terjadi dalam waktu yang panjang di Flores. Dan itu sangat tidak kita harapkan. Kita perlu berdoa, ya, banyak berdoa, mohon agar ini dijauhkan. Jangan sampai terjadi.
0: Iya, kondisi belum stabil ya. Benar-benar.
1: Sangat. Ya, belum stabil.
0: Ya, dan tentunya masyarakat, apalagi yang pekerja harian begitu Bapak, itu akan mengalami kesulitan.
1: Betul. Yang digaji dari hariannya.
0: Buruh-buruh begitu, buruh harian ya Pak ya. Iya, itulah kenapa solidaritas kita perlu dibangun ya Pak ya. Kita tidak melihat siapa yang kita bantu ya.
1: Betul.
0: Tetapi mereka adalah saudara. Betul. Kita.
1: Saya selalu bilang ke teman-teman,
0: yeah,
1: namanya kondisi gawat, darurat itu selalu terjadi hal ketidakteraturan.
0: Betul.
1: Dalam keadaan begini sudahlah, jangan omong aturan, oh harus salurkan kemana, oh di sana yang paling butuh. Padahal di depan mata kita memang dia setengah butuh, tapi dia juga
0: membutuhkan.
1: Sudah membutuhkan kelaparan misalnya.
0: Iya, betul.
1: Sudah, pokoknya dalam kondisi darurat, hanya 2-3 pertanyaan. Siapa tolong siapa? Ya, siapa bisa bantu apa? Siapa yang terima? Dan dengan cara apa? Begitu saja.
0: Luar biasa.
1: Ya, terima kasih Kak Christine.
0: Jadi siapa bantu siapa ya, dengan cara apa?
1: Dan bantu apa?
0: Dan bantu apa?
1: Itu saja.
0: Begitu. Sekecil apapun bisa.
1: Sekecil apapun, apa yang bisa kita bantu?
0: Baik. Iya. Dan kita akan lanjut lagi Pak Theo untuk bincang-bincang kita di pagi ini setelah jeda berikut ini. Ya,
1: terima kasih.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso Dara dong sama. Kembali lagi kita Indonesia hadir menemani Bapak Mama di pagi ini ya. Masih bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Insinyur Theodorus Widodo yang merupakan Ketua FPK NTT. Tadi sudah disampaikan juga ya, diinformasikan terkait dengan bagaimana FPK ya. FPK ini mempersiapkan donasi ataupun bantuan bagi saudara-saudara yang ada di daratan Flores ya. Dan kalau kita sedikit mengulik ya latar belakang dari narasumber kita pagi ini, beliau ini ternyata juga seorang dosen dan juga mempelajari tentang ilmu kegempaan begitu ya Bapak ya. Mungkin bisa dijelaskan kondisi kita saat ini, karena kan BMKG sendiri menyampaikan bahwa ini masih ada potensi gempa terjadi 3 atau 4 minggu lagi. Mungkin Bapak bisa jelaskan.
1: Begini, satu prinsip ya, prinsip dasar dalam ilmu teknik gempa. Gempa itu tidak bisa diramal, apalagi dihitung, diperhitungkan. Jadi kalau ditanya kapan selesainya, tidak ada jawaban. Ya. Kemudian orang pada umumnya ya, itu tidak menyebut secara spesifik skala dalam ukuran kegempaan ini. Kita selalu dapat informasi itu, misalnya contoh ya yang barusan di yang barusan terjadi tanggal 15 Agustus itu kan informasinya magnitudo dari gempa ini adalah 7,7 skala Richter. Pada jarak 30 km dari bibir pantai Nagekeo dan pada kedalaman 10 km di epicentrum itu. Gempa 7,7 skala Richter ini itu tidak menimbulkan kerusakan bahaya besar jikalau terjadinya jauh dari pulau, jauh dari bibir pantai, dari pemukiman. Katakan dia terjadi katakan 500 km gitu dari Pulau Flores, tidak soal. Yang jadi soal adalah terjadi pada 30 km dari Nagekeo dan kedalaman 10 km di epicentrum. Inilah yang menimbulkan kerusakan berat. Itu diukur dengan, jadi skala desain tahan gempa itu diukur dengan, kita sebut dengan MMI. Modified Mercalli Intensity. Jadi dalam mendesain sebuah bangunan itu angka MMI ini yang paling menentukan ya, bukan skala Richternya, bukan magnitudonya. MMI itu skalanya 1-5. 1 itu kalau ada gempa masih tidak terasa. Ya, tapi mungkin dengan seismograf tercatat. Skala 5 itu ya seperti yang terjadi yang kita lihat itu, sampai orang sampai merayap ya.
0: Iya, betul.
1: Teman Masuk saya Iya. Teman saya itu pada waktu gempa terjadi itu harus merayap keluar dari rumahnya. Yang berdiri itu jatuh. Yang berdiri itu tidak tahan jatuh. Ini skala 5. Jadi sangat besar.
0: Ya. Itu yang terbesar gitu.
1: Terbesar skala 5. Gitu. Dan gempa ini, gempa ini kita tidak bisa prediksi kapan berakhir ya. Katakan misal gini, ada satu lapisan kerak bumi ya, sesar yang katanya ini kan di belakang Pulau Flores. Saya kurang tahu belakang itu maksudnya bagaimana, depan mana, belakang mana ya. Tapi terjadi karena pergerakan lapisan itu, lapisan bumi itu terjadi pelepasan energi yang besar sekali, luar biasa tuh. Kalau saya bilang katakan misal terjadi keruntuhan besar di dalam bumi. Nah kalau runtuh itu tentu dia tidak selesai. Runtuh yang besar sudah itu kan ada keruntuhan-keruntuhan kecil. Bahkan mungkin bisa terjadi lagi keruntuhan besar setelah itu.
0: Lanjutan lagi.
1: Ya, kalau kita lihat saja misalnya longsor di bukit ya katanya gitu. Longsor itu dia terjadi sekali dalam skala besar, tapi setelah itu apa dia berhenti? Tidak, masih bisa terjadi.
0: Tetap ada.
1: Tetap ada. Kita lihat saja ikan foti misalnya. Sampai sekarang itu terus dia bergerak itu. Ya, kapan longsor besar terjadi? Ya, saya tidak tahu itu ya. Tetapi pernah terjadi satu longsor besar dan setelah itu terjadi lagi. terus. Itulah sebabnya di California sampai hari ini warga di sana tetap masih merasakan getaran gempa yang mungkin kecil ya, tapi terasa juga California. Begitu. California itu makanya jadi satu basic dalam desain gempa, ya, gempa El Centro itu merupakan gempa besar yang waktu itu tercatat dengan baik. Dasar itulah menjadi bahan dasar dalam mendesain bangunan tahan gempa.
0: Baik.
1: Dan sampai sekarang masih terjadi. Makanya saya jujur tidur malam tuh khawatir juga. Jangan-jangan ya. Ini Flores ini seperti California nih, karena tanggal 15 sampai sekarang sudah
0: ribuan.
1: Dua minggu loh, dan itu ribuan kali terjadi gempa.
0: Dengan
1: bahkan hampir tidak kalah skala magnitudonya.
0: Magnitudonya besar juga, Ed.
1: 5.656
0: begitu ya.
1: Kemarin itu masih kalau tidak salah 5.5 kalau tidak salah di Momere.
0: Iya, betul.
1: Ada saudara yang di sana lapor.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Dan ini kan kita tahu bahwa ketika bencana terjadi, ada banyak orang yang juga membuat konten-konten yang berita-berita hoax ya. Bahkan dikatakan ada yang protes bilang kenapa tidak ada informasi sejak dini terkait dengan gempa terjadi dan bla bla.
1: Nah, itu dia, itu yang saya ya. Saya dulu belajar khusus ya pada waktu tamat itu ada kursus singkat dari Selandia Baru. Selandia Baru itu kiblat gempa ya dunia ya. Itu dibilang begini, dan itu betul-betul prinsip yang yang harus
0: dipegang,
1: dipakai gitu. Gempa itu tidak bisa diramal. Jadi kalau ada orang protes bilang kenapa tidak ada peringatan dini, gempa itu terjadi itu tidak bisa diramal, begitu. Kalau gempa vulkanik mungkin masih bisa ya, kita tahu ada erupsi misalnya.
0: Ada tanda-tanda awal begitu.
1: Ada tanda-tanda awal. Tapi gempa vulkanik itu skalanya biasanya tidak besar. Yang besar itu adalah gempa tektonik. Gempa tektonik yang katanya ada tabrakan lempeng bumi dan sebagainya gitu. Itu yang menimbulkan gempa yang kuat, yang sangat besar.
0: Jadi perlu diingat bahwa tidak pernah ada alat manapun yang bisa mendeteksi ya.
1: Tidak bisa mendeteksi itu. Tanda-tanda alam saja kalau gempa vulkanik itu bisa. Misalnya ya kita lihat hewan di gunung api itu mulai turun karena terasa mulai panas gitu ya. Gitu. Tapi gempa tektonik
0: tidak bisa.
1: Sudahlah. Itu buang jauh-jauh anggapan bahwa ini bisa diperhitungkan. Sejak awal ya maksudnya. Kalau sudah terjadi ya ada getaran kecil bisa.
0: Sistemnya itu alatnya yang untuk mengukur gempa, kekuatan gempa itu
1: getaran
0: ya.
1: Getaran gempa itu seismograf itu, alat itu ada.
0: Ya, jadi itu yang bisa ya. Kalau misalnya ada yang informasi-informasi, wah dari laut muncul hewan-hewan atau binatang-binatang yang langka naik ke atas permukaan.
1: Tidak ada. Kalau tsunami itu bisa diantisipasi ya. Karena kan ada alatnya yang dipasang di laut itu kan.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Nah, ini pada kesempatan yang baik ini saya ingin sekali memberi saran ya kepada warga ketika membangun rumahnya, gedungnya itu betul-betul harus mengindahkan prinsip-prinsip dasar paling tidak ya. Karena kalau soal lebih detail itu kan para ahli struktur ya. Tapi prinsip dasar saja, dasar paling dasar itu kolom tiang itu jangan dibikin lebih lemah daripada baloknya. Kolom itu, tiang itu kan kadang begini, orang itu anggap enteng tiang ya, karena tiang atau kita sebut kolom itu kan dia memikul beban vertikal. Kalau beban vertikal itu ya beban gravitasi itu dianggap enteng kan, karena dia menekan ke bawah. Ya, bagi awam itu bagi dia lebih penting baloknya misalnya. Karena balok itu kan bebannya itu kan beban transversal ya, beban yang tegak lurus pada batangnya. Maka dibuat ini balok ini bagi dia penting itu, kolom tidak. Padahal justru salah itu. Kolom harus kuat, besar, kuat, penulangan yang cukup ya. Bukan dalam arti berlebihan, karena berlebihan itu tidak perlu, tidak ada guna. Jadi tiang itu kalau saya ibaratkan dengan kaki orang ya, kaki manusia.
0: Baik.
1: Bisa dibayangkan kalau orangnya besar sekali, gemuk sekali, tapi kakinya kecil.
0: Oh, iya.
1: Apa yang terjadi kalau ada getaran sih, goyangan sedikit?
0: Iya.
1: Dia gampang rubuh. Begitu pula dengan kolom, dengan bangunan.
0: Baik.
1: Jadi tolong perhatikan satu prinsip paling dasar itu adalah tiang tidak boleh tidak kuat, harus kuat.
0: Baik. Dalam pandangan awam itu Van Deren kah atau yang tiang untuk di sudut-sudut?
1: Tiang.
0: Sudut-sudut rumah itu.
1: Tiang yang harus ada dalam sebuah bangunan. Fondasi iya juga penting ya.
0: Penting.
1: Fondasi juga penting.
0: Baik.
1: Tiang itu Kak Christine,
0: iya?
1: Itu yang memikul beban bangunan itu seluruhnya.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Jadi kita beban harus vertikal. Kasih tahu di tukang bahwa harus buat tiang
1: bukan
0: yang
1: bukan tukang, beda. Yang desain, desainernya.
0: Oh, salah. Jadi,
1: desainnya.
0: Salah ya. Ini yang ini ya, salah
1: kalau
0: bikin rumah.
1: Iya, kalau awam yang bangun sendiri tanpa pakai ahli struktur. Ya. Itu sudah satu prinsip paling penting ya.
0: Oke.
1: Okay. Tiang tidak boleh tidak kuat.
0: Baik.
1: Tidak boleh tidak kuat.
0: Baik. Berarti kalau bisa dibilang bahwa saat ini pemerintah harus sudah memperhatikan ataupun masyarakat sudah mulai memperhatikan ya.
1: Iya, ya, perhatikan itu betul-betul harus diperhatikan.
0: Pembangunan ya.
1: Ya. Lalu kalau tiangnya tidak kuat itu, Pak Christine, apa yang terjadi ketika gempa besar terjadi? Beban yang dipikul oleh tiang ini, beban lateral ya, lateral ini akibat goyangan samping, goyangan lateral itu, ya beban lateral itu menyebabkan kolom ini patah misalnya. Kalau kolom ini patah, katakan kolom di lantai di tingkat 1 atau 2 gitu, kalau kolomnya patah itu artinya seluruh struktur ini dari atasnya semua ambruk kan, runtuh turun, ya itu yang sangat berbahaya dan menimbulkan korban jiwa yang besar.
0: Baik.
1: Kalau balok saja yang patah, maka lantai itu saja yang patah, tiangnya masih berdiri kokoh,
0: ya
1: korban tidak sebesar kalau tiangnya itu yang patah.
0: Iya, jadi tidak asal-asalan untuk membuat bangunan sebenarnya
1: ya.
0: Harus itu diperhitungkan segala sesuatu.
1: Ya.
0: Apakah kita mesti belajar dari Jepang begitu untuk membuat bangunan?
1: Harus. Jepang itu betul-betul pakar gempa dunia itu.
0: Iya, betul.
1: Pakar gempa dunia.
0: Dengan magnitudo sebesar apapun ya tetap
1: tidak ada korban jiwa dan bangunan yang runtuh itu sedikit.
0: Iya, betul sekali.
1: Begitu.
0: Baik. Ya, dan Pak Teo tidak terasa kita sudah berada di penghujung obrolan kita di pagi ini. Mungkin ada pesankah atau harapan bagi masyarakat khususnya saudara-saudara kita yang ada di Flores begitu ya untuk memberikan kekuatan penguatan begitu Pak.
1: Ya baik, kepada saudara-saudara kita di Flores ya yakinlah bahwa saudara-saudara tidak sendiri ya, ada saudara-saudara lain di tempat lain yang peduli, yang berempati kepada saudara-saudara. Memang butuh waktu ya, karena tidak bisa seketika bantuan itu datang.
0: Betul.
1: Kepada saudara-saudara di tempat lain yang tidak terdampak, mari kita bergandengan tangan ya. Satu prinsip luhur dari para leluhur kita itu adalah gotong royong.
0: Betul.
1: Dengan gotong royong, sedikit berkat yang kita beri bagi mereka, itu akan terkumpul dana yang besar yang bisa dipakai untuk menolong saudara-saudara kita. Kita bayangkan kalau musibah itu terjadi pada diri kita dan keluarga ya, begitu.
0: Ya, dan ketika kita mengalami kesulitan ya, kita mengalami kesusahan, ada orang yang datang bukan hanya sekedar membawa materi tapi kehadirannya saja itu sudah seperti membuat kita merasa tenang ya.
1: Betul. Penting sekali itu.
0: Betul.
1: Penting sekali.
0: Jadi kita tidak merasa sendirian.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak Teo sudah berbagi di obrolan kita Indonesia pagi ini dan sukses ya untuk FPK NTT dan juga untuk INTI yang katanya sudah 2 kali menyalurkan bantuan begitu
1: ya, Pak, betul. Ya? Jadi pertama itu di Kabupaten ND dan 2 hari lalu itu di Manggarai Timur.
0: Baik.
1: Kita akan terus membagikan bantuan ini, dan rencananya itu hari Minggu.
0: Iya.
1: Hari Minggu nanti itu ada 3 tim yang bergerak. Ya, ke Manggarai Timur lagi juga ada 2 desa, dan di Nagekeo.
0: Iya.
1: Nagekeo itu Nagekeo. Nangaroro dengan kalau tidak salah nangkapan, saya agak lupa ya. Itu semua dikoordinir oleh korlap kita di ND.
0: Baik, baik. Dan tentunya itu semua korban ya, lokasi-lokasi sudah terdata, dan prinsipnya adalah tidak ada yang terlupakan.
1: Ya.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih, Kak Christine.
0: Ya. Sukses selalu untuk semua aksi kemanusiaan yang akan dilakukan ya, Pak ya. Dan yang pasti sama-sama kita bergandengan tangan, kita membantu saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores ya, sehingga sekali lagi bahwa mereka tidak merasa sendirian. Beta Christine, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa, ketika tidak ada perantara misalnya, untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.

104 Suara Budaya Nusantara. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makan meeting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan laut tidak sedang bersahabat.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita,

0: Kuliner Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan sekretaris daerah definitif akan dilantik oleh Gubernur NTT pada Jumat 28 Agustus 2026 sore. Sekda yang dilantik adalah Franciscus Salesodo yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Manggarai. Persiapan pelantikan pejabat pimpinan tinggi media tersebut telah dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kanisius Mau, memastikan informasi mengenai pelantikan Frans Salesodo sebagai Sekda NTT tersebut benar ketika dikonfirmasi RRI di Kupang pada Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Kanis Mau, agenda pelantikan direncanakan berlangsung di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, pukul 16.30 menit waktu Indonesia Tengah. Beralih ke informasi berikut, pameran pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mencatat geliat ekonomi yang signifikan selama 10 hari pelaksanaan. Sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung di Kupang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala, melaporkan, hingga hari ke-9 jumlah pengunjung pameran telah mencapai 112.342 orang. Dari jumlah tersebut, total transaksi atau pengeluaran pengunjung tercatat mencapai 5 miliar lebih. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menilai geliat ekonomi selama pameran menjadi salah satu simbol ketangguhan masyarakat NTT. Menurutnya, aktivitas ekonomi yang terus bergerak menunjukkan masyarakat tetap mampu bangkit dan produktif di tengah berbagai tantangan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona, apa kabarnya? Kembali lagi, Beta Feli hadir menemani Bapak, Mama, Bah, Saudara dalam rangkaian Sasando Siang. Dan spesial di ketumpung obrolan teras UMKM kali ini, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa, anak muda kreatif yang pastinya akan menginspirasi ketemu semua pada kesempatan kali ini. Ada Kakak Jessica Latuperisa, selaku owner dari Sweet Pake JSC ya, atau GST atau JSC, kita akan tanya dulu ya, bapak-bapak saudara. Itu dia takut kalau ada dia punya singkatan-singkatan sedikit tuh nanti salah sebut begitu, karena dia owner langsung akan mengkoreksi. Beta menyapa dulu ya Kakak Jessica yang sudah hadir di Studio Pro 4. Selamat siang Kakak Jessica.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan baik.
1: Kabar baik ya, luar biasa. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan kali ini ketemu narasumber di edisi hari ini bukan dari dunia kuliner ya, bukan di bidang kuliner atau yang sering ketong undang ya, entah itu bidang kreatif dan lain sebagainya, tapi ini kerajinan tangan ya Kak ya, ya Kakak Jessica ya, dan penuh sentuhan seni pastinya. Sweet Pake JSC atau ya, apa Kak? Beta salah sebut kok.
2: Betul, JSC itu dari dia pun nama Jessica, jadi ambilnya JSC.
1: Kak Jessica, Jessica. Oh, bacanya Jessica.
2: Iya, tapi bacanya Jessica.
1: Oke, Sweet Pake JSC. Ya. Luar biasa. Ini usaha kerajinan handmade yang mengolah manik-manik ya, Kak ya.
2: Iya, betul, Kak.
1: Ya,
2: manik-manik.
1: Manik-manik menjadi aksesoris cantik dan tentunya bernilai jual tinggi. Nah, Kak, sebelum Sweet Pake ya Kak ya?
2: Iya.
1: Kita sebutnya Sweet Pake tak, atau Sweet
2: Pake
1: JSC
2: juga boleh Kak.
1: Nah, sejak kapan nih Kak Sweet Pake JSC ini mulai berdiri?
2: Sweet Pake itu mulai berdiri pas tahun 2022 sih Kak. Itu munculnya dari keresahan Beta menyusun skripsi.
1: Wah, keresahan.
2: Iya,
1: keresahan. Dari keresahan nih.
2: Jadi waktu itu kayak Beta menyusun skripsi kan sendiri toh Kak di kosan, terus yeah, kayak berpikir pingin healing begitu, tapi kalau misalnya healing jalan-jalan tuh kayaknya bisa membuang-buang waktu. Jadi kebetulan saat itu ada salah satu akun manik-manik, dia tuh lewat di beranda Instagram Kak, dan kebetulan saat itu Beta juga lagi suka sama kayak kalung, aksesoris kalung. Kita lihat apa yang dijual tuh bagus, dan Beta mulai penasaran. Terus Beta kayak lihat, Beta coba pesan salah satu dia punya kalung. Waktu sampai itu Beta lihat kalau dia punya susunan tuh Kak, ternyata sudah terlalu susah. Jadi Beta penasaran, Beta lihat kayaknya Beta bisa buat deh. Akhirnya dari situ Beta belajar untuk kayak lihat-lihat dia manik-manik, dia punya harus manik-manik. Beta lihat di Shopee ternyata dia punya bahan semua tuh banyak di situ Kak. Jadi Beta mulai order. Dari situ selagi susun skripsi Beta juga mulai berusaha. Jadi Beta tawarkan ke BEM kawan-kawan, dong pun kayak tertarik begitu Kak. Kayak dong juga mulai order dari situ.
1: Oke, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ternyata sebuah usaha ini memang sering berawal dari
2: keresahan
1: ya. Ini tadi berangkat dari keresahan. Terus memang Kakak memang tertarik juga ya dengan aksesoris yang lucu-lucu, unik, manik-manik
2: iya,
1: begitu ya?
2: Iya, Beta tertarik, sama-sama tertarik.
1: Oke, ini berawal dari ketertarikannya juga, dan bahkan ini kalau mau dibilang coba-coba ya Kak ya.
2: Iya,
1: awalnya
2: Kak,
1: coba-coba dulu ya.
2: Coba-coba nyemplung, ternyata cemplung terus.
1: Oke, coba-coba ya akhirnya berkembang menjadi peluang usaha.
2: Iya.
1: Itu kapan itu Kak? Dari tahun berapa?
2: Itu tahun 2022 di bulan Juni ya juga. Jadi sekitar awal Juni itu kita mulai order dokumen mana, mulai coba. Terus Beta kawan ada yang tertarik Kak, yang kawan yang di Kupang Kak. Waktu itu Beta kuliah di Jogja.
1: Iya.
2: Dia sampai kayak bilang, Beta mau pesan. Dan Beta bilang kayaknya ini Beta punya barang pertama nih, apa perlu betul lu yakin mau pesan nih kalung. Akhirnya dia mau Kak. Dari situ Beta kawan lihat kayaknya Jessica coba lu buat gantungan tas, terus Beta coba-coba, oh ternyata bisa juga Kak. Kayak, oh kalau misalnya kita mau belajar, mau lihat dia punya susunannya bagaimana, kita lihat dia pun detail karena itu pasti kita bisa tahu. Jadi dari situ kita mulai order pelan-pelan, apa yang dia pun income dong tuh Kak. Beta balik modal, dia coba untuk belilah lagi manik-manik ya model lain, dari situ kayak dia mulai berkembang.
1: Padahal waktu itu sibuk kuliah juga ya?
2: Iya, kayak itu tugas akhir mahasiswa tingkat akhir.
1: Dicari, ada aja kerja-kerja tambahan begitu ya. Tapi apakah itu akhirnya menjadi apa ya, yang mendorong kakak untuk, ini kayaknya kita sudah dapat feedback yang baik nih dari teman-teman, seriusin aja deh.
2: Iya, artinya betul-betul serius sampai selesai wisuda itu kak. Sebenarnya kayak bingung kak, mau cari kerja di mana. Memang sempat apply kerjaan, tapi berasa kayaknya Be punya peluang untuk meneruskan ini di handmade in UMKM.
1: Punya skill juga.
2: Iya
1: ya?
2: Punya skill. Jadi akhirnya semakin yakin ketika Beta tuh terjun ke CFD. Beta mulai lihat dia punya peluang di situ. Oh ternyata banyak anak-anak yang suka kak. Apalagi yang Beta jual kan harganya terjangkau. Dia mulai dari 3.000, ada yang gelang mulai 5.000. Itu kayak anak-anak dong tuh banyak yang mau. Dan dia pikir apa kenapa bisa mencoba untuk meneruskan ini usaha. Akhirnya sampai sekarang pun Be masih tetap menjalankan usaha.
1: Wow, luar biasa ya. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, berarti selain nilai bisnisnya ada juga unsur passion dong.
2: Iya.
1: Kakak juga akhirnya menemukan kakak pendiri yang sekreatif itu kah waktu itu?
2: Waktu itu kayak Sony percaya diri gitu, karena kalau misalnya Be buat sendiri karena Be pikir kayaknya kurang bagus. Tapi untuk pandangan orang lain itu bagus kan. Jadi merasa ketong harus percaya diri juga kita. Iya, karena apa yang ketong lihat sebenarnya terlalu bagus, tapi ternyata untuk orang lain itu ada di nilai jual.
1: POV-nya masing-masing orang ya kak. Ya, kak kan sebagai orang yang merangkai kak ya. Tapi kalau dari sudut pandangnya para teman-teman pembeli waktu itu ya, wah ini manis nih, bagus nih gitu ya. Luar biasa. Emang dulunya pernah ada kayak apa ya? Ikut kegiatan-kegiatan merangkai apa begitu, atau memang ini
2: otodidak kak?
1: Otodidak.
2: Iya. Kayak betul-betul kita order itu kalung tuh kak, kita lihat dia punya susunan, dia punya cara rangkai, dia punya dia manik-manik semua tuh. Karena kebetulan waktu itu kita beli dia manik-manik itu susunnya kayak pakai besi begitu kak.
1: Iya.
2: Jadi kita lihat, oh ini gampang ternyata. Kalau pakai senar itu juga dia gampang, kali tinggal kayak potong susun dia manik-manik. Kau tahu lihat apakah dia tuh pas dan cocok, dan Beto sering lihat inspo dari Pinterest. Beto lihat kalau atau person di hari ini Beto kepingin buat gelang inspire dari kayak Taylor Swift punya album lagu. Itu biasanya Beto lihat dia punya cover lagu, dia punya album tuh dia biasa suka desain warna. Itu banyak yang minat kan. Itu kayak berasa dia punya banyak peminatnya muncul dari situ. Dari gelang yang kita buat dia inspire dari album
1: lagu. Sudah pakai kok, tunjuk ke sudah bawa contoh begitu supaya apa pendengar ya bisa lihat ya, karena kan ketong sekarang juga live YouTube nih di RR Kupang, tapi boleh ya sebentar Beta kasih kesempatan di mana pendengar bisa melihat contoh dari hasil karyanya kakak Jessica ya, melalui sosmednya juga atau melalui di mana bisa disampaikan sebentar. Nah, berarti saat ini produk apa saja nih yang menjadi andalan dan juga paling sering diproduksi di Sweet Page ini?

0: juga jadinya bisa. Artinya gelang tuh paling banyak orang suka.
1: Berbagai model.
0: Iya, gelang tuh atau suami
2: kayak kapalnya
0: itu paling banyak bisa. Itu paling cepat habis.
2: Tapi aku iri padamu.
1: Iya, berarti memang produknya cukup beragam ya. Kakak ya, selain gelang apa aja tuh?

0: juga pecinta gelang serut ya. Dan memang sangat suka kayak kalau lihat orang kerja kreat apa ya bidang manik-manik begitu tuh, kok bisa punya inspirasi menjadikan itu jadi indah. Padahal kalau manik-manik kan ketong lihat sesuatu yang simple, sederhana, ternyata kalau dirangkai menjadi apalagi cewek-cewek kan suka lihat tangannya kayak manis begitu ya,
1: apalagi kayak anak-anak perempuan tuh kan interaksi, partisipasi, kolaborasi, kayak model segera download dia kayak gelap parangkut kan, dia banyak kayak kemanipan kan, beribu-beribu gitu tuh paling
0: nyebel thank you itu jadi nada dari pering-pering gitu. Oke, Kak, kalau dalam membuat desain yang unik dan berbeda, ini inspirasinya datang dari mana nih? Karena kan bukan hanya ketong melihat dari Pinterest atau lain sebagainya. Kakak juga pasti punya inspirasi yang lahir dari apa ya, jiwa seni itu sendiri. Kakak biasa cari inspirasi dari mana? Kalau lihat-lihat orang sebagai baju cocoknya dengan gelang apa atau seperti apa?
1: Cupid dikenal sebagai dewa yang menginspirasi romantisme cinta dan hampir selalu dikaitkan dengan perayaan Hari Valentine dalam budaya Barat. Menurut legenda yang beredar,
0: dia bukan ikuti filmnya, ikuti lihat aksesorisnya ya.
1: Akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda pula, Cupid mempunyai dua panah yang mempunyai tujuan yang berbeda. Panah emas untuk cinta sejati dan panah timah atau gelap untuk gairah sensual. Inilah yang menyebabkan Cupid dikaitkan dengan berbagai macam tipe kasih sayang dan cinta, termasuk dalamnya romantisme dan erotisme.
0: Wow.
2: Itu yang lagi tren sekarang.
0: Langsung berkilau seperti kebaya ya, kebaya dipakai di tangan begitu.
2: Jadi kayak rasa aduh harus belajar lagi. Gitu. Kita ada satu tren-tren baru kayak muncul dari manik-manik.
0: Kalau Kak sendiri ini pecinta manik-manik juga Sonde nih. Karena kalau Kak Sonde pakai satu juga. Biasanya kan kalau owner tuh ya minimal pakai satu lah supaya bisa dipromosikan. Kalau Kak sendiri memang suka kok Sonde pakai gelang-gelang begitu.
2: Kalau beta pribadi sih sebenarnya suka selalu kalau gelang, gue tuh pakai gelang sama terlalu banyak. Kalau gelang satu, kalau paling sering tuh kalau tapi memang beta jujur sampai terlalu begitu suka pakai manik-manik, tapi tuh suka buat manik-manik.
0: Oh, dia lebih ke di balik layar ya, lebih suka apa ya?
2: Suka mempercantik orang.
0: Mempercantik orang, wow luar biasa ya. Menarik sekali memang ini. Kreativitas dari kakak Jessica ini bisa muncul dari mana saja ya. Lihat orang pakai apa mana nih yang cocok di mix and match begitu ya. Dan ini penting ya bapak mama bahan saudara untuk ketemu semua ketahui juga bagaimana seseorang itu bisa mengolah sesuatu menjadi apa ya barang yang bernilai begitu ya. Wow, seperti ini matanya harus jeli toh kak. Oke, nah kalau untuk dia punya proses produksi sendiri nih kakak Jessica, ini masih dikerjakan sendiri atau sudah ada yang bantu?
2: Kebetulan itu masih kita kerjakan sendiri ya, karena beberapa pesanan itu dia terlalu terlalu banyak. Tapi kalau sekarang itu kan dia lagi pesan barang yang kita tahu.
0: Iya.
2: Dan itu tuh kadang dia pesannya lumayan banyak. Tapi kebutuhannya juga dia tuh kayak kasih ketong waktu dan kesempatan untuk buat kayak mungkin 5-7 hari atau 2 minggu gitu.
0: Iya, iya.
2: Dan tapi selalu komunikasi juga sih kak. Karena dia tuh selalu bilang ini barang ini kan bisa jadi sebuah dan dia bersyukur juga kak, pembeli semua tuh orang-orang yang sangat sabar kan.
1: Okay,
2: tuh kayak don tuh meskipun dia bilang kayak kak maaf kita ada sedikit pekerjaan gitu, ada beberapa pesanan yang harus buat mungkin kak tunggu 2-3 hari. Terus dia bilang soalnya papa kak dia akan tunggu. Jadi dia rasa kayak dong ini sabar juga kak, dan dong betul-betul kayak dia rasa komitmen juga dia kekunci sih kak, untuk berjualan kalau misalnya ketemu pun sendiri, kalau ketemu bisa komunikasi dengan baik-baik tapi sejauh ini beta mesti
0: kerjakan sendiri itu pasti ada dia punya apa ya namanya momen-momen yang kakak harus bisa benar-benar bagi waktu untuk ada pelanggan yang desainnya mau yang ini, pelanggan A mau yang ini, pelanggan B mau yang ini benar-benar ada jedanya kosongnya tuh kak, untuk kakak berpikir dulu, cari dulu inspirasi atau ya sudahlah sesuai pesanan aja lah, atau memang sesuai apa yang tersedia lah.
2: Kalau

0: puas, toh kan? Belum puas dia manik-manik seperti itu, dong sembarang seperti itu. Nah, selagi gue menunggu mungkin dong balasan, beta pindah ke pesanan yang selanjutnya. Jadi dia tuh berproses terus, kak. Mungkin istirahat tuh kalau misalnya dong balasnya lama, atau dong kayak masih mau coba jenis yang lain, jadi beta bilang, oke kak, nanti beta coba susun lagi, nanti beta komunikasi kembali.
1: Oke, berarti pentingnya komunikasi juga ya, bukan hanya dari modelnya, desainnya, tapi dari segi waktu yang harus dikompromi bersama, dikomunikasikan bersama ya, akhirnya sabar kosong yang ditunggu 1-2 hari begitu ya. Ini kan akhirnya membangun relasi juga ya kak ya. Baik, wow, luar biasa. Kak, kuliah waktu itu apa? Jurusan
2: ilmu komunikasi. Oh,
1: pantas. Ini kayaknya bisa menyiar juga nih. Oke. Nah, Kak, selama menjalankan sweet page ini, tantangan terbesar apa? Pernah Kakak hadapi?
2: Ya, tapi juga yang pasti tidak menurunkan semangat
0: mungkin berdua untuk pengalaman. Jalankan awal-awal terjun yang gue menjual di CNP, apalagi itu kan tahun 2023, Kak. Itu pertama tuh rame sekali, lumayan banyak. Tapi rasa kayaknya, betul-betul anakku Pak Numi sangat suka dengan aksesoris manik-manik. Akhirnya gue pelan-pelan selalu berjual di CFD. Tapi lama-kelamaan gue lihat memang banyak kakakku yang mulai berjualan di CFD. Dan dong punya desain juga yang bagus-bagus. Dan ada beberapa kali gue berjualan yang beli itu cuma 2-3 orang, kakak. Dan gue rasa kayaknya ada sesuatu yang harus beta ubah atau beta tambahkan di gue jualan. Dari situ beta lihat, oh beta lihat-lihat kayak CFD berjalan-jalan, lihat oh orang ini ada jual. Karena kebanyakan anak-anak tuh dong suka manik yang dia punya karakter gitu kan.
1: Oke.
0: Atau kayak ini karakter-karakter lucu dong begitu. Itu dong paling suka. Jadi dari situ kita mulai mencoba beta buat gantungan HP atau gantungan tas yang ada karakter begitu kan. Jadi dia tuh selalu ada perkembangan. Dia belajar juga untuk kalau misalnya beta penjualnya sepi, kita harus lihat peluang apa yang sekarang lagi ramai. Jadi selalu mau berkembang juga kita biar dia punya tantangan tuh berkurang. Jadi ada tantangan tuh anggap saya itu untuk bikin ketong tetap maju terus.
1: Iya, mengasah kakak pun kemampuan juga ya.
0: Mengasah pikiran juga.
1: Wow, penting sekali ya untuk jadi pembelajaran bagi ketong semua, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mungkin saat ini juga sedang merintis usaha ya. Tentunya setiap bisnis ini punya tantangannya masing-masing ya, di bidang manapun ya, entah di kakak begini kan di kerajinan tangan ya, melihat bahwa oh ternyata menyesuaikan dengan selera pasar itu butuh belajar lebih banyak lagi ya kak ya, karena kan namanya ini kan selera orang dan juga orang punya minat begitu ya, suka yang model-model kemana dan kebanyakan juga menyesuaikan apa nih yang lagi tren begitu
0: ya, apa yang lagi tren itu coba untuk lihat, coba buat. Kalau bisa ya terus ini asal dia punya kemampuan kak. Dan kalau sekalipun di pasar kan itu langsung ada orang yang berminat. Seperti terakhir kali itu beta buat gelang dari tali paracord. Itu tali itu kan dia lagi viral-viralnya tuh kak, yang biasa orang taruh inisial besar-besar pada manik-manik. Nah itu orang biasa bikin gantungan tas. Saya beta coba belajar untuk bikin jadi gelang. Dan ternyata itu tuh banyak yang minat kak. Jadi gelang paracord itu beta combine dengan kayak manik-manik, dengan kancing. Jadi waktu jadi gelang tuh berasa ternyata ini bagus juga. Waktu beta jual di CFD dia lumayan rame. Jadi selalu ada pun titik balik begitu kak. Selalu ada mau dia pun barang-barang baru yang ketemu coba buat.
1: Wow, berarti kakak juga selain ini passion, memang juga punya kemauan belajar yang tinggi ya kak. Pernah dapat apa kosongnya kak, kayak kritikan begitu atau masukan, Jessica lu pun kayak kurang ini, Jessica lu tambahin, Jessica coba ada warna-warna ini yang lu tampilkan begitu, pernah kosongnya tuh kak?
0: Pernah kak, memang kritikan tuh ada yang datang dari beta punya pembeli sendiri. Kayak contoh, dong beli lepung barang, terus tiba-tiba dia kayak putus begitu kak. Gue selalu menawarkan, kalau misalnya dia putus, boleh bawa kembali. Bawa kembali untuk dia perbaiki. Terus kalau misalnya ada yang ini dong kayak rasa dong manik-manik tuh ada yang rusak, dong bisa mau kembali untuk perbaiki seperti itu.
1: Oke, okay. Itu ada penyebab-penyebab kok Sonde tuh yang dong kayak pertanyaan, kenapa ini berat Sonde? Ini Sonde teliti atau apa? Mungkin pernah begitu kok Sonde tuh?
0: Kadang sih kalau misalnya dia putus, dong tuh lebih kayak mungkin kayaknya tadi taga ID barang mana begitu, atau mungkin ditekan sama barang-barang berat gitu. Jadi be jarang juga sih kak kalau misalnya dong bilang dia kenapa-kenapa begitu. Paling kalau misalnya dia punya gantungan putus atau dia punya manik
2: maning tuh ada yang kedok kajang terus dia pecah, itu boleh bawa kembali.
1: Oke. Itu maningnya, maning-maning juga berbagai ukuran ya kak ya?
2: Ada yang kecil kak, ada yang dia ukuran tuh kayak 2 mm yang kecil mati. Ada yang dia yang ukurannya besar. Kalau yang kecil tuh biasanya untuk cincin sekar atau kalung.
1: Anak-anak dong.
2: Iya, anak-anak. Karena kan kalau misalnya manik-manik tipis itu kan katanya bisa jual murah.
1: Nah, kak, kalau dibandingkan dengan produk pabrikan ya, yang mungkin harganya lebih murah nih. Bagaimana nih dari Sweet Patch tetap bersaing nih? Karena kan kalau bukan hanya sesama ini ya, crafter ya tadi ya istilahnya ya. Ada dengan produk-produk pabrikan itu tetap bersaingnya seperti apa tuh kak?
2: Kalau produk pabrik tuh kak, jujur beta pertama kali lihat di Shopee, itu tuh banyak orang yang jual gantungan HP itu di bawah 10.000. Di situ beta agak kaget juga sih, kayak kok bisa orang jual tuh dengan harga 10.000, sedangkan kalau misalnya beta susukin manik-manik, dia tuh kayak soalnya bisa 10.000 kak, karena banyak manik-manik yang beta beli dari luar, terus berasa kalau misalnya ketong jual murah itu soalnya menghargai ketong punya jerih payah. Iya, karena apa yang ketong buat tuh kak, dia tuh bukan hanya satu barang yang jadi, tapi dalam itu barang tuh ada ketong pu ide atau ketong pu waktu. Kadang juga ada manik-manik yang mungkin di saat ketong proses buat tuh dia rusak kak. Kayak dia manik-manik awalnya dia bagus terus tiba-tiba dia pecah, atau kayak mungkin rantai yang mungkin dia putus begitu. Itu beta hitung semua dan berasa kalau misalnya ketong jual murah itu takutnya bisa mempengaruhi crafter-crafter lain mungkin yang kayak mungkin lo mau jual mahal, dolet ih dia jual murah, apakah dia jual murah sa? Menurut beta itu kurang bijaksana juga sih kalau orang jual terlalu murah. Jadi kalau misalnya ketong jual mahal, berasa mahal tuh soalnya apa-apa, karena yang ketong kerjakan tuh dia bukan hanya barang hasil jadi soalnya itu sama kayak kita bilang ada dia punya rasa capek juga, ada ketong punya waktu, ada ketong punya ide, ketong punya kreativitas yang tertuang di situ. Jadi merasa ada harga, ada kualitas.
1: Benar ya. Apalagi produk handmade memang punya nilai lebih karena tadi kakak juga sudah sampaikan dibuat dengan ketelitian, ya, kreativitas, dan juga kalau mau dibilang ini sentuhan personal yang sudah dimiliki produk mas, produk yang diproduksi massal gitu ya kak ya. Wow, keren ya. Ini pandangan yang luar biasa sekali ya. Beta juga merasa bahwa oh iya ya, kenapa para pembuat kerajinan tangan itu dia punya harga tersendiri begitu beda dengan produk-produk yang memang ya ketong tahu ya dia semua begitu ya. Oke. Nah, sejauh ini nih Kak, strategi promosi atau pemasaran apa nih yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan nih?
2: Kalau paling pertama tuh Kak, paling efektif itu sebenarnya di ketong punya sesama, di ketong bepung kawan paling utama. Berasa ketika ketong pasarkan di orang-orang ketong pun sekitar rumah, anak-anak kecil di bepung rumah tuh Kak paling suka datang beli gelang di bepung rumah. Dari dong tuh Kak, dong kayak dong bisa kasih tau dong pun kawan kak, dong kasih tau dong anak SD yang lain. Terus tiba-tiba ada anak SD yang datang di rumah, kak bepung kawan ada bilang kak jual gelang dan jual cincin kok, beta mau lihat. Dari mulut ke mulut tuh kak itu sangat mempengaruhi tuh. Terus sama menurut beta media sosial, karena sekarang kan beta pasarkannya di Instagram tuh kak. Kalau dari Instagram tuh kita harus kuat-kuat ngonten juga, buat video. Meskipun mungkin dia penonton cuman beberapa, tapi dari konten tuh kak bisa suatu saat nanti dia bisa melejit begitu kak. Jadi dari beta, menurut beta juga itu offline dan media sosial itu dia harus sama-sama jalan berdampingan.
1: Mantap ya. Wah, memang berarti media digital ya.
2: Iya.
1: Kayak media digital ini memang punya peran yang sangat besar juga dalam membantu UMKM berkembang saat ini.
2: Iya, betul kak.
1: Wow. Nah, kak, dari sekian banyak produk ya, kalau berbicara soal desain nih, biasanya kakak mengikuti tren yang sedang populer atau lebih suka menciptakan desain sendiri nih? Untuk sekarang nih, lebih banyak yang mana nih?
2: Kalau sekarang sih kak, beta mungkin fokusnya membuat apa yang beta susah membuat. Mungkin salah satu contohnya tadi itu gelang kak. Karena beta memang karena terlalu banyak orang yang pesan gelang kak, akhirnya lama-lama jadi suka buat gelang juga. Kayak beta suka cari buat gelang tuh kayak inspo-nya kayak tentang peri, atau yang kayak gelang kayak dark begitu, atau yang memang dia polos, dia biasa, atau dari yang lagu-lagu begitu kak, anak-anak paling suka. Sama yang dulu pernah ada konser High Fest tuh kak, ada yang pesan gelang dia punya tema Hindia. Jadi akhirnya di situ merasa kayak oh gelang nih salah satu produk yang sangat gampang dipasarkan begitu kak. Yang penting ketong selalu bikin definisi itu berbeda-beda.
1: Keren ya. Jadi memang ada kombinasi antara mengikuti kebutuhan pasar dan tetap mempertahankan ciri khas produk begitu ya. Wow. Kalau dari ciri khasnya di Sweet Peach apa tuh kak?
2: Kalau
1: ada pesan dari ciri khas tuh.
2: Kayaknya semua crafter ini jual barang yang sama justru. Tapi berasa kalau beta satu di beta mau semuanya beta bisa buat. Gelang, cincin, kalung, bahkan kalung pun beta sendiri hanya buat yang dia full manik-manik, tapi beta buat pun ada kalung yang versi serup. Jadi dia dari tali. Jadi banyak kak, pokoknya beta selalu ya berusaha untuk menerima pesanan yang mungkin kayak merasa agak berat, tapi coba untuk belajar terus.
1: Kembali lagi ya, memang harus dipelajari terus ya kak, karena tren ini berkembang, kebutuhan pasar terus juga berkembang ya kan. Nah kak, boleh diceritakan nih untuk pendengar ya, bapak mama saudara ya, bagaimana nih proses pembuatan satu produk dari bahan mentah sampai akhirnya siap dijual tuh, itu berapa lama prosesnya, bagaimana prosesnya?
2: Kalau paling cepat itu 1 hari kak.
1: Oh itu paling cepat 1 hari ya?
2: Iya 1 hari, atau mungkin kayak contoh ada yang pesan, dia pesannya pagi, sorenya sudah jadi.
1: Itu kalau kan sangat sibuk.
2: Iya, ya, kalau tidak sibuk. Nah, biasanya tuh kak, beta selalu susun dia manik-manik dulu. Kalau misalnya gelang ya memang beta buat sendiri tanpa pesanan custom, beta selalu kayak cari-cari inspirasi, beta susun dia punya manik-manik, beta susun dia punya ukur dia punya talinya panjang seperti apa, terus beta susun. Dan akhirnya kalau misalnya dia barang sudah jadi, akhirnya beta pasarkan. Tapi kalau yang kayak tadi pesanan custom order tuh kak, dia punya runtutannya seperti itu juga. Beta selalu tanya dia maunya seperti apa, manik-maniknya beta susun dulu dari awal. Susun dia membentuk, kalau misalnya dia rasa kayak kakak ada manik-manik lain beta ganti, atau mungkin dia mau tambah manik-manik lain beta selalu tambah gitu. Jadi dia tuh betul-betul mulainya dari dia punya susunan dulu kak. Kalau misalnya dia susunan benar-benar sudah oke, sudah pas, dan soalnya ada yang harus beta ubah, beta mulai rangkai. Mulai rangkai, terus akhirnya kalau sudah jadi baru beta foto dan beta pasarkan.
1: Ya ternyata prosesnya cukup panjang kak ya, dan tentunya membutuhkan ketelitian. Pantas lah setiap produk handmade ini dia punya nilai yang sangat spesial ya kak. Ada ketelitian di sana, harus mix and match, itu kan dari jiwa seninya kakak sendiri, kreativitasnya kakak sendiri,
2: harus
1: ya.
2: Dia pewarna juga masuk kak. Kalau misalnya sampai masuk orang rasa, karena kadang ada kak kayak beta bikin gantungan HP, beta buat warna pink tapi beta pas masuk dengan warna biru, orang langsung kayak ih beta mau nyegantungan tapi dia ada warna biru begitu. Jadi kayak aduh, berarti memang harus buat tuh sedetail mungkin, atau kayak mengikuti dompu selera gitu, kayak pikir apakah ada orang yang suka ini perpaduan warna, atau mungkin ada orang yang soalnya suka. Jadi kayak beta buat, karena beta buat dia mix and matchnya tuh kayak warna-warni, ada juga bikin yang dia warna tuh kayak polosan begitu, biar orang tetap minat begitu kak.
1: Nah itu kan dari sisi keindahannya ya kakak ya, kalau mau dilihat dari dia punya estetika dan lain sebagainya, bagaimana nih cara menjaga kualitas produk nih supaya pelanggan juga tetap puas dan percaya nih?
2: Kalau dari beta sendiri kak, beta selalu lihat bukan kualitas manik-manik. Kalau misalnya beta manik-manik ada yang pecah atau dia rusak begitu kak, beta sonde mau pakai. Beta bilang sonde apa-apa, beta rugi sedikit, yang penting beta punya pembeli itu tetap apa ya kak, kedong kembali beli di beta. Karena puji Tuhan juga beberapa kali beta jualan, beberapa kali pesanan custom yang beta layani itu dong kembali lagi di beta kak. Jadi itu kayak berasa oh apa yang beta buat tadi tuh sebelumnya itu sudah bagus. Itu membuktikan kalau dong kembali lagi di beta.
1: Setuju sekali ya, ini memang kualitas memang jadi kunci utama ya. Kayak supaya pelanggan mau kembali membeli, dan apa ya, lebih pasnya itu mereka juga bisa merekomendasikan, rekomendasikan kepada orang lain. Itu yang harusnya menjadi tolak ukur ya, berarti beta pun karya ini dihargai ini. Berarti beta pun kualitas produk ini memang benar-benar recommended nih untuk mereka rekomendasikan kepada teman-teman ya.
2: Karena sebelumnya itu ada mahasiswa undana, dong datang untuk interview UMKM juga kak. Ditanya kak, dong tahu ini dari mana gitu, karena beta sebelumnya kan belum pernah terima wawancara dari anak mahasiswa tuh kak. Dan bilang itu rekomendasi dari teman kak. Teman selalu beli di kak, terus dia rekomendasikan kak punya UMKM ini. Jadi akhirnya ada hubungi beta, dan datang ke rumah untuk melakukan interview juga.
1: Wow, mantap. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, apa nih yang menjadi pembeda utama antara produk di Sweet Page dengan produk serupa lainnya nih?
2: Kalau beta pun produk sih kak, mungkin dia fokusnya tuh betul-betul di manik-manik. Memang ada beberapa crafter-crafter lain juga yang dia pasti jualnya fokus manik-manik kak. Tapi beta selalu usaha biar manik-manik itu beta combine dengan kayak mungkin tali. Dan beta juga belajar untuk kayak rajut-rajut kecil begitu kak. Jadi yang beta jual tuh ada yang manik-manik, dia manik-manik toh, ada juga gantungan yang beta combine dengan tali ataupun dengan rajutan begitu. Jadi dia punya manik-manik tuh soalnya hanya polosan kak. Tapi dia tuh kayak dalam satu rangkaian gantungan tuh dia ada beragam hiasan di situ.
1: Nah, ini yang menjadi identitas ya. Identitas sebuah brand dari Sweet Page ya. Karena kalau ketika ketong punya sebuah brand ini memiliki ciri khas yang kuat, juga pelanggan akan lebih mudah mengingat produk tersebut ya. Kayak tadi dia bisa rekomendasikan karena dia ingat nih, oh biasa beli di sini. Jadi coba lu coba di sini wawancara.
2: Iya Kak, sama kalau misalnya ada orang yang mau bikin gantungan dari foto tuh Kak, beta beli dia punya kayak akrilik begitu. Ya nanti beta cetak dalam foto, beta masuk dong mau jadi gantungan juga bisa.
1: Oh, bisa ya pakai foto gitu. Itu gantungan gitu. Apa Kak?
2: Gantungan tas Kak.
1: Gantungan tas yang pakai foto. Kayaknya ini kita baru denger nih, baru lihat nih ya, benar-benar pakai foto jadi gantungan kunci ya. Gantungan tas. Jadi,
2: iya, kayak depo akrilik bentuk hati begitu, nanti beta sampai dalam foto terus beta kayak kas masuk dalam depo akrilik untuk dijadikan gantungan. Karena sebelumnya beta pernah juga buat gantungan pakai foto itu pakai karakter anime dong begitu Kak. Dan itu betul-betul laku juga di CFD. Karena beta lihat ternyata banyak anak-anak yang suka karakter Jepang anime-anime begitu.
1: Oke, kalau kita yang orang-orang dewasa dong, biasa lebih ke foto ya.
2: Iya, foto keluarga.
1: Foto keluarga, foto couple, begitu ya. Wow. Nah, Kak, silakan beta kasih kesempatan nih untuk Kakak Jessica, kalau ada bapak, mama, saudara, pendengar dong semua yang tertarik membeli, di mana nih mereka bisa mendapatkan produk-produk dari Sweet Page JSC? Silakan, Kak.
2: Untuk teman-teman semua, bapak, mama yang mau membeli produk Sweet Page JSC, teman-teman bisa ke akun Instagram namanya sama sweetpatch.jsc, ataupun untuk teman-teman yang mau pesan dari luar daerah pun bisa lewat Shopee Kak.
1: Sudah di marketplace ya?
2: Iya, di Shopee, tapi karena memang di situ agak sepi dan beta memang fokusnya di Instagram, itu kadang agak sedikit susah, tapi bisa kok, bisa pesan dari Shopee.
1: Baik ya bapak mama bapak saudara ya, dan jangan lupa ya dicatat itu informasinya dari Kakak Jessica, bagaimana pemesanannya supaya bisa langsung mendukung produk lokal karya anak daerah ya, lebih tepatnya. Ke depan nih Kak, inovasi atau produk baru apa nih yang ingin dihadirkan di Sweet Page ini?
2: Kalau inovasinya sih Kak, beta kepengen belajar buat manik-manik yang di perangkaiannya tuh kayak pakai besi begitu Kak, kayak pakai kawat. Be pernah lihat salah satu kalung, dia tuh bikin kayak kalung bunga orchid, bunga anggrek kok, kalau saya salah. Itu tuh dia buatnya dari betul-betul dari manik-manik yang pasir yang kecil sekali, dia bikin jadi bunga Kak. Dan gue liat kayak, wih bagus juga ya ternyata.
1: Itu teliti, harus teliti ya, pelan-pelan ya.
2: Iya Kak, itu harus teliti. Terus ada juga yang dong bikin kayak mahkota, dong bikin hiasan tangan, itu tuh pakai manik-manik dan pakai besi. Itu gue rasa kayaknya, wih itu harus belajar ekstra sih Kak. Karena kalau pakai besi itu kan dia punya bisa melukai tangan atau lebih pusing, lebih susah lagi. Jadi itu mau belajar untuk pelan-pelan di situ.
1: Ya, baik ya. Ketong berharap juga semua rencana dan inovasi tersebut bisa segera terwujud ya. Kakak juga harus banyak belajar dan semakin apa ya, produknya juga diharapkan juga semakin diterima ya oleh masyarakat, terutama teman-teman, bapak, mama, bapak, saudara dong di Kota Kupang. Nah, wow, luar biasa. Nah, terakhir nih Kak, mungkin beta penasaran nih kalau dari sisi Kakak sebagai owner dari Sweet Page nih, ada kosong deh nih pesan untuk bapak-bapak saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dong ya, yang mau coba atau bahkan memulai usaha handmade sendiri. Kira-kira apa nih Kak, pesan atau tips-tips apa nih Kak, yang harus dimiliki oleh kalian ya, yang punya jiwa-jiwa seni ini?
2: Kalau tipsnya sih, paling pertama tuh harus percaya diri Kak. Karena kalau ketong percaya diri, apa yang ketong hasilkan tuh pasti akan bagus. Karena dari percaya diri tuh kan mungkin pertama-tama orang pikir, ketong pun diri sendiri pikir apa yang ketong jual nih, kayaknya soalnya bagus deh. Kayaknya orang kurang tertarik begitu. Tapi untuk orang lain itu bagus Kak. Dan berasakan itu, beta sempat merasakan itu, apa yang beta jual berasa kayak kurang bagus. Ternyata itu untuk orang lain itu sangat-sangat bagus. Terus ketong juga harus konsisten. Mungkin ada beberapa momen ketong punya barang tuh Kak, atau ketong punya dagangan, dia tuh kurang laku. Nah, daripada ketong berpikir, ih berhenti sa, ketong harus pikir apa yang salah dari ketong pun jualan, dari ketong pun barang. Mungkin ketong pun barang ini kurang update, atau ketong pun barang tuh dia punya manik-manik kurang, atau mungkin ketong tuh kurang mungkin tambah hiasan dan lain-lain. Itu ketong harus belajar juga. Ketong harus lihat, ketong harus kayak ada perubahan begitu, bukannya kotong menghilang, tapi kan harus ada perubahan. Karena untuk berjualan, untuk melakukan kegiatan UMKM nih kak, dia mental harus paling kuat tuh. Kalau mentalnya jatuh, gampang jatuh dan langsung kepengen stop, gitu berarti ya pasti akan, soalnya akan pernah berlanjut lah ini UMKM. Tapi kalau ketemu mental kuat, mental siap untuk menghadapi UMKM-UMKM lain, pasti ketemu pun akan berkembang terus, ketong pasti akan lihat banyak peluang. Karena kalau ketong terus untuk maju kak, pasti banyak orang-orang yang datang untuk bilang, oh lu kemarin ini bagus, tetap usaha. Dan gue selalu senang sih kak, beberapa kritikan yang masuk bilang, lu kemarin ini bagus, hanya lu kurang ini itu. Nah itu kritikan tuh harus diterima. Iya, itu yang mungkin bisa jadi tips.
1: Tambah lagi kakak kayaknya juga memang percaya diri ya. Apakah percaya diri itu juga harus dilatih atau seperti apa tuh? Sampai kakak akhirnya oke, be percaya diri dengan be tepuk hasil karya dan be mau pasarkan begitu.
2: Percaya diri ini memang itu harus ada di dalam ketong diri sendiri sih kak.
1: Iya,
2: dan kalau misalnya ada orang yang, kan ketong ini kadang orangnya emosian juga, kakak orang bilang, ilum barang sampai bagus begitu. Dan berasa itu kadang bisa bikin marah atau minder juga soalnya percaya diri. Tapi tak pikir soalnya apa itu mungkin jelek di mata, tapi untuk orang lain mungkin ini bagus begitu. Dan kalau ketong percaya diri juga itu bisa apa ya kak, membuat ketong punya barang-barang, ketong punya jualan tentu terlihat kayak oh ini okay, begitu.
1: Ya, okay. Baik ya. Kalau di pengom langsung percaya diri ya orang juga pasti lihatnya kayak ini mau lihat ya.
2: Ketong harus pintar-pintar untuk merayu orang juga.
1: Tambah lagi ini sarjana ilmu komunikasi. Jadi memang komunikasinya juga bagus nih ya. Bisa apa ya menyeberangkan setiap hasil karya kakak itu dengan kata-kata yang kayak ini bagus kak. Karena memang mulu orang bilang mulu harus baminya.
2: Mulu harus manis kan, harus puji terus kayak ih coba kakak pakai dong ini pas ini cocok, ini terlalu bagus nih kakak. Itu pasti langsung orang dilema begitu kan. Ih bagus ya, beta mau akhirnya.
1: Pernah ada momen begitu kakak sampai ini kak ini bagus kak, ini cocok
2: ada,
1: nih kak.
2: Ada. Kakak Nona bimbang begitu kak di CFD, dia bimbang dia mau kalung yang mana. Terus dia bilang coba kakak pakai sah, kakak tes untuk kalian kebetulan beta bawa cermin juga. Dia bimbang, terus dia bilang gini, ambil dua-dua saka, soalnya papa itu pasti bagus, jadi kakak bisa mix-match dengan lain-lain, terus dia bilang gini, oke KB ambil dua-dua.
1: Langsung keputusan memang ya.
2: Langsung.
1: Oke, baik. Baik, kakak Jessica, terima kasih ya untuk motivasinya juga buat terutama kakak Nyong dan kakak Nona ya, semoga bisa menjadi penyemangat untuk ketong semua yang sedang merintis usaha juga dari nol. Demikian bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, itulah ketong punya perbincangan dengan kakak Jessica Latu Perisa selaku owner dari Sweet Page JSC, .JSC ya kak ya. Banyak inspirasi yang bisa ketong ambil hari ini bapak mama, bapak saudara, mulai dari dia punya kreativitas sehingga konsistensi menjaga kualitas produk ya. Dari kakak sudah sampaikan, terima kasih juga kakak sudah berbagi cerita bersama dengan perempat dari Kupang, bukan hanya cerita, pengalaman juga ya yang tentunya memotivasi ketong semua. Dan itu dia bapak mama saudara, ketong harapkan semakin dikenal oleh masyarakat kota Kupang dan juga ditunggu inovasi-inovasi terbaru. Demikian ketempung obrolan teras UMKM bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Setelah ini masih lanjut Sasando siang hingga sore, tentunya akan menemani aktivitas bapak mama, bapak saudara semua. Dan sampai jumpa tetap di FM 104,3 MHz.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita perempat RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Komitmen terhadap penggunaan energi bersih kini mulai menjangkau sektor hunian di Nusa Tenggara Timur. PT PLN, unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Kupang secara resmi menyerahkan Renewable Energy Certificate atau REC atau Sertifikat Penggunaan Energi Bersih kepada Perumahan Aruna Sejahtera ala Kupang pada Kamis 20 Agustus 2026. REC merupakan produk layanan PLN berupa instrumen pengakuan atas pemanfaatan energi listrik yang bersumber dari pembangkit EBT. Melalui sertifikat ini, pelanggan mendapatkan bukti validasi penggunaan energi hijau tanpa harus membangun pembangkit listrik ramah lingkungan secara mandiri. Pindah ke informasi berikut, keindahan matahari terbenam atau sunset di Pantai Mali, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, menjadikan ini kawasan sebagai salah satu rekomendasi destinasi untuk menikmati senja. Panorama alam yang memadukan hamparan pasir putih, laut yang tenang, serta langit berwarna jingga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung pada sore hari. Perpaduan keindahan sunset, hamparan pasir putih, laut yang jernih, dan panorama Pulau Sika menjadikan Pantai Mali sebagai salah satu lokasi terbaik di Kabupaten Alor untuk menikmati senja. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Heh? Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS, kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga.

0: Inilah Biovlog, bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Biovlog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan vlog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Biovlog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke Biovlog untuk hasil panen yang lebih untung. Biovlog, solusi cerdas budidaya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun

adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mulanatar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Ih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu ni memang sonde mangarti. Dengar ko bekas tau eh. Katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di tiapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang mari peduli dan jaga katompung bumi.
1: Siap Bu Bos.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken Off atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari ruang kelas sederhana di UPTD SD Negeri Hundihuk, pada Senin 24 Agustus, anak-anak kembali diajak untuk berani bermimpi tentang masa depan. Melalui gerakan relawan Mengajar Rotendao 2026 bertajuk My Value, para relawan datang bukan sekedar mengajar tetapi bawa cerita, pengalaman, dan harapan bagi generasi muda Rotendao. Gerakan yang moto sehari mengajar seumur hidup menginspirasi ini mempertemukan putra-putri Rotendao yang telah menempuh perjalanan pendidikan dan karir di berbagai bidang. Salah satu relawan berprofesi sebagai dokter hewan, Dr. Marisa Aplugi, mengatakan setiap anak memiliki potensi yang sonde boleh dibatasi oleh keadaan tempat tinggal maupun kondisi lingkungan. Menurutnya, hal terpenting yang perlu ditanamkan sejak dini adalah keberanian untuk bermimpi dan keyakinan bahwa mimpi tersebut layak diperjuangkan.

Pindah ke informasi berikut, keindahan air terjun Tanggedu Bak Permata yang tengah pada savana di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang berlibur ke Tanah Marapu itu. Pulau Sumba dikenal dengan pesona alamnya yang masih asri, dan salah satu spot yang cukup populer di kalangan wisatawannya itu air terjun Tanggedu. Bukan sembarang air terjun, daya tarik air terjun ini terdapat pada genangan air berwarna hijau toska. Lokasinya berjarak sekitar 54 km dari Bandara Umbu Mehang Kunda, Waingapu. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan pembebasan uang kuliah tunggal atau UKT selama satu semester bagi 5.000 mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, saat hadir di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Posko Lapangan Universitas Katolik Santa Paulus Ruteng, untuk meninjau kondisi pasca bencana sekaligus mengonsolidasikan respon perguruan tinggi. Mendikti Saintek juga menggarisbawahi bahwa pembebasan UKT ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa bencana Sonde memutus keberlanjutan pendidikan mahasiswa.

0: Bapak mama bahas saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional ini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mama bersaudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan 1 pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya 1 pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan 1 batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya 1 berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sudah kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau Pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Alor memperkuat koordinasi dengan jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan serta penyuluh pertanian untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian daerah. Wakil Bupati Alor, Rocky Winario mengatakan, pertemuan bersama jajaran pertanian menjadi momentum menyatukan langkah dalam mengembangkan pertanian sebagai salah satu program strategis pemerintah daerah. Pindah informasi berikut, di ujung timur Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, menyimpan banyak keindahan alam yang belum banyak tersentuh wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Lingau, sebuah pantai eksotis dengan hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru toska yang memikat mata. Pantai yang terletak di Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor ini dikenal karena di panorama alam yang masih sangat alami. Pemandangan inilah yang membuat pantai tersebut masuk dalam daftar sebagai salah satu pantai tercantik di Alor. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Di Ambon ya sudah jam 3 lewat 12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sore pastinya. Oke. Okay. Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini yeah, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti kami di Jakarta. Oke okay deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: Ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat, iya, baik, iya, okay. Terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini.
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
3: Ya, jumpa lagi dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Jan Ateri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia iya, tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber ada Bapak Jan Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Jan Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber, Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh, silakan.
3: Oke, okay. Yeah. Saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 Ambon, ada Pak Jan langsung, tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Jan.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Beserta para pemirsa dimanapun Anda berada. bersama saya hari ini, saya Jan Atiri, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, FMTM.
3: Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua ketua umum dewan ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi Atarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian. Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita. Mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini, tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya,
3: ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral, dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan, atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah, itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau masih yang ini membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Oh, orang tua.
4: Orang tua. Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Okay. Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila'a ini itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya ya.
3: Personilnya berapa banyak?
4: Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri, khusus untuk tarian ini. Ya, dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial.

0: mimbar Maluku yang memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur.
1: Okay.
0: Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
1: Oke. Okay. Jadi tenun Tanimbar, tenun itu di, berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
0: Ya.
1: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
0: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu kecamatan Tanimbar Utara maupun ke kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
1: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
0: Ya, kalau itu memang di beberapa desa, seperti desa Enam Tabun, Lingat, di Fordata, di desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
1: Tanimbar Utara.
0: Maupun Selatan, itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya. Ya.
1: Oke, okay. Nah pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
0: Nabarila.
1: Nabarila itu kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun,
0: ya.
1: Baju... apa namanya kain tenun Tanimbar itu
0: ya. Oh, okay. Jadi itu ada dua versi. Untuk kalau lelaki itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos sama ada celana hitam. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu. Untuk lelaki itu sial yang dia agak kecil tapi di tancap di bagian badan. Kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
1: Sampai
0: cuman untuk di bawah, lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian ya, tubuhnya juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
1: Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar.
0: Ya.
1: Dan nah, apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
0: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita. Ya.
1: Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
0: Ya.
1: Nah, kalau di baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk

0: anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
1: Ya, kita bisa melihat ya. Jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
0: Iya betul.
1: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
0: Iya, karena itu salah satu identitas diri, jati diri orang Tanimbar juga ya Pak. Iya, iya. Jadi, beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini dan pertanyaan terakhir nih, nah apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat kain tenun kan banyak ada dari daerah NTT punya coraknya berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
1: Kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri ya. Yang pertama dulunya dari kita punya leluhur sebelum waktu dalam kondisi yang memang masih primitif mereka menggunakan kapas.
0: Kapas.
1: Okay. Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu dia memang benar-benar asli.
0: Jadi bahan dasarnya dari kapas.
1: Kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun itu salah satunya saya mungkin nggak bisa ini tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
0: Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah atau gimana?
1: Ya, itu memang ada di situ kalau kita lihat secara detail itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang melambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional ya. Nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya kira-kira gitu.
0: Jadi kalau ketika kita mau beli kain tenun ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Kak Noel itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Siap.
0: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Bang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran gitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Bang Po yang mau telepon di Ambon berapa? Kak Ati nomornya?
0: Nomor telepon di Ambon 0911-311-544.
2: Baik.
0: Mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
0: Di Ambon. sekali lagi 0911-311-5544 ya.
2: Oke, baik. Terima kasih ya. Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812-1124-928 di atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu?
2: Oke. Okay.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Siap.
1: Gimana kabarnya selamat Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Ya, silakan. Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu dimasohi ya di mana nih?
3: Iya, masih dimasohi nih.
2: Masohi, oke siap. Lanjut.
3: Langsung dan narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, kita dari Mas Ayu Malukutnya. Masing-masing daerah punya KNT non-khas tersendiri ya Pak ya. Ya. Untuk Kalimbar sendiri gitu ya, kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT Kalimbar ini walaupun kita dari Malukutnya. Untuk KNT non-Kalimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia gitu ya. Dan sekarang apa namanya KMTN yang sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau keluarkan penghasilan bagaimana ini Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cewek tadi Kak Ati bilang tuh ketong pasti tahu apa baju ampun. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Harus ketemu tahu keaslian dari KMTN tadi makanya seperti apa Pak. Terus untuk apa namanya bahan-bahannya juga gitu apa emang ada kesulitan gitu ya untuk kain tenun Kalimbar sendiri ya maksudnya bahan bakunya gitu dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa gitu apa sepaham tahu pertanyaan kata hati deh kembali potong terima kasih ya selamat sore untuk hati ya di Kota Ambon
1: iya oke okay. Terima kasih banyak Kak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas ya tapi seiring dengan perkembangan sekarang banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ. Karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu kain tenimbar atau yang lebih dikenal dengan nama Thais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tenimbar Maluku itu memiliki nilai sejarah seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat nah sejarahnya sendiri memang itu luar biasa orang pendahulu kita itu seorang mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
2: Ya.
4: Okay. Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan. Ya. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain Thais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri, kita bisa lihat, kain tenun itu dikenal dengan motif tunis. Yang tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oke.
4: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Okay.
4: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan, dan kemenangan. Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam, seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa, seperti di Desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlagi. Ya.
2: Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
4: Okay. Benar.
2: Nah itu Ayus penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel.
1: Okay.
2: Nah ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya, silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya.
1: Boleh. Kak Noel.
2: Ya. Okay. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Asi.
2: Iya, selamat siang. Iya,
5: selamat tidak bertemu Kakak Asi dengan Cigur ya Kakak Asi.
2: Cigur, bagaimana kabar Cigur?
5: Jadi sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya Cigur.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
4: Terima kasih ya.
5: Dengan Cigur ya. Memang. Temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang aduh tuh nggak ini perempuan nyamat tahu itu bahasanya ya tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya pak saya saya lumayan sih saya dari Tanimbar itu bagus banget itu pak. Enaknya kalau kalau ke Maluku ini lupa deh dengan budayanya apalagi kain tenunnya. Nah ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya tuh seperti apa Bapak Yan?
2: Okay.
5: Terus, nah pasti harganya nggak seberapa mahal ya Pak ya. Memang harganya itu ya cukuplah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya Pak itu rendahnya. Nah itu ada yang saya mau tanya Pak seperti apa ini tiga ya penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe kak itu untuk pria dan skatnya untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cindera mata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa Pak? Namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari Sigur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
2: Iya.
5: Rasa beta rasa, semua rasa. Dan ke, selamat siang. Menjalan sore bagian timur.
1: Terima kasih banyak Cikgu.
2: Cikgu semangat sekali ya Kanoya.
1: Selalu, kalau Cikgu tuh pasti semangat Cikgu, itu.
2: Cikgu tuh mendengar setiap perempat.
1: Betul. Iya, beliau mendengarkan di seluruh Indonesia perempat pokoknya.
2: Betul.
1: Oke, baik silakan.
2: Ya, silakan Pak Yan.
1: Iya.
4: Terima kasih Ibu Tanya tadi. Jadi ya, tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Nah, dalam upacara adat juga, kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi, misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun Tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian tradisional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan. Dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan Hari Besar Nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu.
6: Ya.
4: Jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
6: Ya, nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Ciku, harga. Ini kan kalau kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
4: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya, jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana itu untuk ukuran cas itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta. 2 juta. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yan untuk jawabannya. Gimana Kak Ati? Maaf.
6: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
1: Oh iya. Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
6: Ya, mungkin Pak Ian?
4: Ya.
6: Ya, oke, siap.
4: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
1: Okay. Ya, makasih. Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
4: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
1: Pola tradisi.
4: Itu tidak boleh melenceng dari situ. Mm-hmm. Ya. Jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan okay. tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
1: Oke, okay, baik.
4: Ya, begitu Pak.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Jan. Dan Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Jan untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miama Tawahuk Eid dan juga Tenun Tanimbar. Silakan Pak Jan.
4: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tabarila'a yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
6: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
4: Terima kasih Pak.
6: Terima kasih.
1: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miama Tawahuk Eid dan juga Tenun Tanimbar. Merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yoskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Desa Fanating mulai memanfaatkan potensi wilayahnya untuk mengembangkan pembibitan kakao. Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang tumbuh karena kondisi suhu, tanah, dan lingkungan setempat dianggap mendukung perkembangan tanaman kakao. Pembibitan kakao saat ini dikelola kelompok tani CP Tahuna Indah, dan ini kegiatan jadi dumpung langkah awal pengembangan kakao secara lebih terarah di Desa Fanating setelah sebelumnya tanaman kakao lebih banyak dikembangkan secara terbatas di sejumlah wilayah lain. Dapat informasi berikut, anggota Community and Sustainability Affairs in Nautica Dive Alor, Mualim Prasong, mengatakan Nautica Dive Alor berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan dengan pengembangan sektor pariwisata ramah lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal. Dia juga bilang keterlibatan warga setempat jadi pilar utama karena dong hidup dan berinteraksi langsung dengan ekosistem laut setiap hari. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan warga sebagai pilar utama dalam upaya konservasi laut berkelanjutan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Beta Valley yang akan menemani Bapak-bapak, Bapak Saudara di sore hari ini dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, buat Bapak-bapak, Bapak Saudara yang hari ini mungkin masih masuk kerja, yang sudah WFH atau yang masih di kantor, yang sedang memanfaatkan waktu juga menuju akhir pekan, atau mungkin yang sedang berkendara, yang lagi beres-beres rumah, mari kita bikin ini sore lebih menyenangkan dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Karena kalau sudah dangdut yang babunyi, wey, biasanya kakek don tuh su ikut bagoyang, kepala semula angguk-angguk. Dan yang paling bahaya kalau mulut su ikut nyanyi nih, walaupun suara pas-pasan. Ada pantun pembuka nih untuk bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Pergi ke pasar beli pepaya, cakep. Pulangnya singgah beli jamu. Selamat sore bapak saudara semua, Pro Dangdut hadir menemani waktumu. Nah bapak saudara, bapak mama, bapak saudara dong, ini sore jangan hanya dengar sendiri, oh jangan lupa juga kirim-kirim salam, kirim sapaan hangat, dan tentu saja kirim request lagu dangdut kesukaan bapak mama, bapak saudara melalui line telepon 0380 833 499, dan juga SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari

kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sedapan lontar. Tiga hari sesudah upacara persembahan kepada Dewa Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Dewa Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Dewa Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Maleitang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

KPR Ikupang. Setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-499.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga, secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini. Dan biasanya kami dampingi, apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Antuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang benteng itu. Pada saat itu terus sonaf raja itu dia pakai dua kaki batu. Pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa hellonya bilang begitu, hello. Tidak jual, oh ini orangnya orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sanaf apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, di sanafnya raja. Ya, sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tapi raja bilang bisa tak selebar daun kulit kerbau. Jadi ini sudah, raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ. Ya. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi gembilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Sekodacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pagu Penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara.
3: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
0: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur bersama seluruh perguruan tinggi di NTT dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menggelar rapat koordinasi penguatan kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi NTT pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan komitmen bersama dan memperkuat kolaborasi di bidang kekayaan intelektual terutama dalam pengembangan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Kepala Kantor Kemenkum NTT Sylvester Sililaba menyampaikan penandatanganan tersebut bukan sekedar prosesi administratif, tapi wujud komitmen dan langkah nyata membangun ekosistem kekayaan intelektual di Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui Tridharma. Dari kampus lahir berbagai hasil penelitian, karya ilmiah, teknologi, program komputer, desain dan inovasi yang berpotensi dilindungi dan dikembangkan. Pindah ke informasi berikut, kawasan titian mangrove Pesinghong di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, menjadi salah satu pilihan wisata alam yang diminati masyarakat untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Destinasi tersebut menawarkan suasana hutan mangrove yang asri berpadu dengan panorama laut yang tenang. Lokasi wisata tersebut berada tidak jauh dari kota Kalabahi. Pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit perjalanan untuk tiba di kawasan wisata mangrove tersebut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai saat ini.

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam jenis penyakit.

0: 99 atau WhatsApp Pro Opat di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, Rodangdut, dangdut adalah kita. Bapak, mama, bahas saudara, kakak nyong, deng, kakak nona ya. Waktu menunjukkan 22 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan silakan buat bapak, mama, bapak, saudara dong yang mau gabung, dan telepon beta subuka di 0380-833-499 dan juga 0811-3820-1043. Sumulai bagoy yang kebelom. Ini lagu dangdut sebanyak yang berputar. Yang dalam mobil jangan sampai terlalu menikmati lagu terus lupa ya kalau ada di bawah oto ya. Fokus di jalan sah, musiknya cukup didengarkan. Dan buat yang bapak, mama, bapak, saudara yang ada kerja, jangan sampai karena lagu dangdut terlalu enak juga.

Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya.

Perejara. Yang pertama, Perejara sebagai tarian ritual di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Perejara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, Perejara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, Perejara adalah bagian dari upacara Dakpa atau bulan dakwa dan Hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, Perejara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Perejara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengrusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu Perejara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian Perejara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

Ya, produk dangdut adalah kita satu dari miliknya Tensi dengan bintang 5 menemani bapak-mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Dan kita mau menyapa dulu buat yang sugabung di live TikToknya Rere Kupang. Selamat sore kakak Diki, kakak Kreli, kakak Duda, kakak Aming ya. Dan bapak-mama, bapak, saudara yang lagi pantau di FM 104,3 MHz. Lain telepon su beta buka ya, bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WA nya Pro 4 di 0811 3820 1043. Selamat sore untuk kakak Titi ya yang bergabung di live TikToknya RR Kupang. Kalau lagu yang kita sudah putarkan semua tadi itu memang kalau sore-sore begini susah ya untuk ketong diam-diam sa. Tapi sana apa-apa, ada goyangan-goyangan sedikit ya, angguk-angguk kepala mungkin di tempat masing-masing, yang penting bahagia toh bapak mama bapak saudara. Kadang-kadang ketong ya sonde butuh sesuatu yang besar untuk bikin ketong hati tenang. Cukup dengan secangkir kopi, kawan baca cerita, atau mungkin ini pekerjaan yang suberes, dan satu dua lagu kesukaan. Ini sederhana tapi menyenangkan. Selamat sore kakak Winner, kakak Dewa, kakak Irfan Nega yang lagi pantau di live TikToknya RR Kupang. Nah beta mau tanya nih ya, bapak mama bapak saudara mungkin bisa gabung juga ya di line telepon 0380 833 499. Menurut bapak mama bapak saudara apa tuh yang paling enak dilakukan kayak sore-sore begini, hampir jam 5 sore ya. Ada yang bilang tuh tidur. Ini biasanya orang yang sulalah bekerja dari pagi nih ya, kalau sore-sore tidur ya. Ada yang bilang paling enak tuh ngopi, ada yang bilang tuh duduk santai-santai di teras. Ada juga yang bilang menunggu si dia telepon, menunggu si dia WA. Wow, ini berbahaya ya. Tapi sebenarnya sore adalah waktu yang cocok ya bapak mama bapak saudara untuk ketong berhenti sebentar. Seharian ketong sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan keluarga, sekolah, usaha, apalagi berbagai aktivitas. Dan akhirnya sore menjadi waktu untuk ketong kayak tarik nafas ya, dan bilang kepada diri sendiri hari ini beta sudah melakukan yang terbaik ya. Soalnya harus semuanya tuh sempurna ya bapak mama bapak saudara, yang penting kotong bisa tetap berjalan. Dan kalau hari ini juga rasa kayak agak berat sedikit ya, mudah-mudahan lagu-lagu dangdut di Pro 4 sore ini bisa sedikit menghibur hati bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Beta kasih satu lagu dulu yang bikin kotong semangat ya, ada Sama-sama Suka.

Ya, berondang dut dangdut adalah kita, bapak, mama, bayi, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona ya. Sudah terasa 10 menit lagi menuju jam 5 sore dan kita sudah hampir sampai di penghujung perjumpaan dalam rangkaian Sasando sore ya. Dan juga berondang dut, bapak, mama, bayi, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona, sore juga semakin berjalan. Sebentar lagi kita akan memasuki bagian akhir Prodangdut. Tapi sebelum itu Beta mau mengingatkan juga, sesibuk apapun ini hari, bapak, mama, bapak, saudara, jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri. Kalau capek istirahat, kalau sedih jangan dipendam ya. Kalau bahagia jangan lupa bersyukur. Dan kalau buat bapak, mama, bapak, saudara udah mungkin punya masalah, pelan-pelan saja ya. Soalnya semua masalah tuh harus diselesaikan hari ini. Yang penting jangan berhenti melangkah. Dan sekarang ya, Beta baca dulu satu request lagu yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang. Ada kakak Krelly request lagunya. Selamat sore kak, mau request lagu Goyang Dumang, cita-cita spesial buat semua pendengar. Siap, terima kasih kakak Krelly. Selamat sore, selamat berakhir pekan juga. Dan bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, deng, kakak nona, sudah terasa 2 jam Beta sudah bersama dalam Pro Dangdut dan juga dalam rangkaian Sasando siang hari ini ya. Terima kasih untuk semua juga yang sudah mendengarkan, terima kasih juga yang sudah kirim-kirim salam, yang sudah request lagu, dan terima kasih sudah jadikan Pro 4 RR Kupang sebagai teman di sore hari. Dan ya, selamat sore untuk kakak Net Kurni, salam kenal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salam kenal juga kakak Metan, selamat sore, apa kabar, kabar baik kak ya. Beta sambil siapkan lagu dangdut ya yang tadi sudah di request, mungkin coba Beta lihat dulu. Goyang Dumang dari cita-cita Beta siapkan. Iya kakak Metan, silahkan mau request lagu apa. Tapi kita sudah sampai di penghujung Pro Dangdut ya, kakak lagi beberapa menit lagi ke pasar beli mangga, cakep, mangga manis dibawa pulang. Sampai jumpa di waktu juga, tetap bersama dengan Pro 4 RR Kupang Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Satu dari miliknya siapa tadi ya? Cita-cita dengan Goyang Dumang.

Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liwa seperti itu. Sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Lio percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakini tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ. Tiwu Atabupu.

Bapak mama pak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pengembangan pembibitan kakao di Desa Fanating Kabupaten Alor mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran program tersebut sudah hanya berorientasi pada penyediaan bibit, tapi juga melibatkan warga dalam berbagai pekerjaan di lokasi pembibitan. Kelompok tani Cepet Pahuna Indah menjadi salah satu kelompok yang mengelola pembibitan tersebut. Pengawas pembibitan kakao kelompok tani Desa Fanating, Yamin Laki, dan mengatakan keterlibatan masyarakat dimulai sejak tahap persiapan lahan hingga proses pembibitan kakao. Kondisi tersebut membuat program pembibitan turut membuka kesempatan kerja bagi warga. Tapi informasi berikut, pemerintah Kabupaten Alor terus mengembangkan peternakan rakyat sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah yang memiliki potensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan sektor tersebut mencakup berbagai komoditas ternak yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, mengatakan komoditas utama peternakan daerah meliputi sapi, kambing, babi, ayam, bebek, dan itik dengan hasil produksi berupa daging dan telur. Pemerintah Kabupaten Alor akan terus mendorong peternakan rakyat agar mampu berkembang sebagai usaha produktif masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Bita Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: wangi kue yang dipanggang di
1: dalam oven. Wih, Ade su pintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren eh. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita,

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: deh, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Suara-suara begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Dari kejauhan pakaian itu tampak berbeda, bukan kain tenun seperti yang lazim dikenakan dalam pertunjukan budaya, melainkan lembaran-lembaran pandan yang disusun menjadi jas dan penutup kepala. Di balik pakaian unik itu ada Enos Agalakari, seorang pegiat budaya dari Alor yang tergabung dalam Sanggar Embun Muna Abui Aramang. Bersama anak-anak muda lainnya, Enos membawa warisan budaya leluhur ke panggung karnaval dengan cara yang sonde biasa. Dia bilang kalau para leluhur mampu katumu dan kasih kembang berbagai benda dari alam untuk kebutuhan hidup, generasi muda merasa punya tanggung jawab kalau lakukan hal serupa, tentu dengan cara mereka sendiri. Buat Enos, budaya bukan benda mati yang hanya disimpan dan dikenang. Budaya adalah sesuatu yang bisa terus tumbuh mengikuti zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Pindah informasi berikut, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan pemulihan sektor pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa bumi Flores, Sonde Boleh hanya berfokus pada perbaikan fasilitas yang rusak. Menurut Widianti, momentum pemulihan harus dimanfaatkan kok kasih kuat kualitas destinasi pariwisata, sekaligus kasih kuat sumber daya manusia di sektor pariwisata. Dia juga bilang pemerintah terus mendorong pengembangan destinasi dan atraksi wisata baru di luar Pulau Komodo dan Labuan Bajo. Langkah tersebut dinilai penting kok kasih luas pilihan wisatawan, sekaligus mengembangkan potensi kawasan lain di sekitar Labuan Bajo. Widianti berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi, dan masyarakat dapat menjadikan proses pemulihan pasca gempa sebagai momentum kok kasih kuat daya saing Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

0: dari kawasan Tumpulau 84 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua kemana kabarnya di malam hari ini ya. Senang sekali rasanya, kenapa? Karena ini malam ada Datin yang hadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di Sasando Sore ya, dan juga Sasando malam nanti ya. Kalau Sasando Sore itu dari sekarang sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi di Sasando malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan nanti di jam 7 juga ada obrolan budaya ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, bersama dengan Kakak Riki Gena Kalong MPD ya, selaku pimpinan Koksi NTT Production, yang akan bercerita banyak soal salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan September ya, yaitu mega konser kontemporer Eksotika NTT for Flores ya. Jadi nanti Kakak Riki akan berbagi banyak seperti apa ya konser, mega konser kontemporer Eksotika NTT for Flores itu seperti apa nantinya ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, saat ini ya RRI Kupang dan juga Yayasan Musik Rumah Siloam ya membuka donasi untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua untuk ikut berbagi ya, berupa uang maupun berupa barang ya. Kalau berupa uang itu bisa melalui Kris ya, yang sudah tersedia di media sosial RRI Kupang ya. Bapak Mama tinggal lihat di media sosial RRI Kupang, kalau ada pilih barcode, nah itu dia, tinggal di scan saja ya. Kalau berupa barangnya itu Bapak Mama dong bisa datang antar ya di kantor RRI Kupang ya. Barang apapun itu ya, pemberian sekecil apapun ya pasti akan bermanfaat ya buat ketemu saudara-saudari yang ada di Pulau Flores yang terdampak bencana gempa bumi tanggal 15 lalu ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nah, malam hari ini di Ketempung Sasando Sore, di Ketempung Segmen Pasiar nih, Datin juga mau ajak Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, pasiar-pasiar rame sedikit ya di Ketempung Daerah NTT yang terlalu bagus di tempat-tempat ya, sebagai destinasi wisata, sebagai tempat rekreasi juga ya. Tapi Datin juga mau tahu cerita dari saudara semua tentang Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun destinasi wisata ataupun tempat-tempat bagus seperti apa ya, ataupun tempat rekreasi apa yang ada di Bapak Mama, saudara semua pun daerah ya. Boleh berbagi ceritanya tentang keunikannya, tentang daya tariknya itu bagaimana ya, itu terletaknya di mana. Baca cerita bersama dengan Datin di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Selamat malam buat semuanya yang masih terus beraktivitas, semangat saja yang masih dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di rumah dan berkumpul bersama dengan anggota keluarga dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada beberapa nomor lagu yang mau Datin putar untuk menemani semua pun suasana malam bersama dengan orang-orang terkasih, menemani perjalanan dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Salah satunya ada dari Ketempung Kakak siapa ya? Ini beta cari dol ya. Ini ada dari Ketempung Kakak Virilado ya. Kebetulan ini hari kan hari Jumat. Beta sengaja putar ini lagu dari daerah Bajawa ya, dari Kakak Virilado yang menyanyi Jumat malam ada pesta di Bajawa.
1: Masyarakat desa

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, salah satu tempat yang harus kotong pigi, ya, tempat pertama yang kotong mau pipa siar nih ada di Maumere, Kabupaten Sika, ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, selain Pantai Koka, Tanjung Gajowulu, dan pulau-pulau indah di pesisir utara kota Maumere, ada juga yang namanya Bukit Kelegeng Patisomba, ya. Dan ini bukit salah satu destinasi wisata yang lagi tenar-tenarnya. Panorama perbukitan yang indah dengan padang rumput yang sangat memukau, ya. Ini tergantung musim juga. Kalau musim hujan otomatis rumputnya hijau. Kalau musim panas, kemarau, otomatis pasti rumputnya memberikan warna tersendiri kuning keemasan, ya. Dan ada juga beberapa batuan besar berwarna hitam berada di tengah bukit, membuat pesona Bukit Kelegeng ini semakin menarik lagi sebagai spot foto yang instagramable, ya. Untuk mendapatkan foto, ya, yang menarik, kotong itu bisa datang saat pagi hari dan sore hari. Suasana pagi yang sejuk dan langit yang cerah membuat hasil foto itu sangat-sangat indah.

kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: Rosa, ada masalah apa? Cerita di mama toh.
1: Beta bingung mama Mau usaha tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga susah mati. Beta pasrah sasu dengan nasib nih mama.
0: Ayo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit anak.
1: Tapi katong orang susah mama, bisa bikin apa suka toh?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras, jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
1: Oke mama, beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain. Bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pendidikan inklusi buat penyandang disabilitas di sekolah umum dinilai belum berjalan substantif karena dukungan sarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar masih terbatas. Ini kondisi berisiko membatasi akses siswa disabilitas terhadap pembelajaran yang setara dan sesuai kebutuhan. Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia NTT Daniel Clementino bilang, sekolah umum belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk terapkan pendidikan inklusif. Daniel menilai persoalan tersebut sudah hanya berkaitan dengan akses fisik, tetapi juga kemampuan sekolah memahami kebutuhan individual peserta didik. Sebagai guru di SLB Negeri, Daniel sekarang menyusun proposal riset mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi. Riset tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan sekolah kokasi kuat kebijakan serta praktik pendidikan yang lebih ramah disabilitas. Pindah ke informasi berikut. Bukit Wisata Nilo sekarang jadi salah satu destinasi wisata religi dan alam unggulan di Kabupaten Sika yang menarik minat peziarah dan wisatawan dari berbagai daerah. Terletak di Desa Wuliwuti, Kecamatan Nita, ini bukit sonde hanya menawarkan ketenangan spiritual, tetapi juga panorama alam yang memukau dari ketinggian. Daya tarik utama Bukit Nilo adalah patung Maria Bunda Segala Bangsa, sebuah monumen religius megah yang berdiri setinggi sekitar 28 meter di puncak bukit. Ini patung jadi simbol keimanan umat Kristiani khususnya Katolik, serta menjadi focal point buat banyak peziarah yang datang kobar doa. Dari Diapung Puncak, pengunjung dapat menikmati pemandangan kota Maumere dan Teluk Maumere yang terbentang luas di bawah, memberikan pengalaman visual yang sangat menenangkan buat siapa saja yang datang berkunjung. Demikian berita perempat dari Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Tadi beta suka sih tahu kalau ini malam ada obrolan budaya. Dan malam hari ini obrolan budayanya tentang mega konser kontemporer eksotika NTT for Flores ya. Dan malam hari ini kotong su kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Ada kakak Ricky Lenggu ya, kakak Ricky Lenggu MPD selaku sekretaris di Koksi NTT Production ya. Kemudian ada juga kakak Adis Christian Lulu Poro STR PAR ya, ini sarjana pariwisata ya. Ya, betul. Ya, dan kakak Adis ini selaku koreografer tari ya, yang ini malam akan baca cerita banyak soal mega konser kontemporer eksotika NTT for Flores yang nantinya dikabarkan akan digelar ya di bulan September nanti ya. Malam hari ini ketompong narasumber juga sudah hadir di studio Pro 4 RRI Kupang ya, ada kakak Ricky dan juga kakak Adi. Halo, selamat malam kakak. Halo. Adis, kakak Ricky.
4: Malam kakak. Ya,
3: kabarnya bagaimana ini?
5: Baik lah.
3: Baik. Kedengaran ini senyum-senyum tadi. Mungkin pengaruh reuni juga nih kok.
5: Pengaruh.
3: Ya ampun, kalau ketemu dengan kawan lama begini, sepaling senyum, ketawa terus ya. Yeah. Oke, ini malam ketemu mau bercerita soal mega konser kontemporer eksotika NTT for Flores ya. Tapi beta mau tanya duluan di kakak Ricky ini selaku sekretaris Koksi ya, Koksi NTT Production ya. Dan kalau boleh tahu kakak Ricky, ini apa ya, apa latar belakang dan tujuan utama diselenggarakannya mega konser kontemporer ini?
5: Jadi kalau untuk latar belakang persoalan kenapa diadakannya konser untuk Flores, berangkat dari duka Flores merupakan duka kita bersama, dan juga kalau dilihat bahwa ternyata budaya dan seni merupakan satu bentuk bagian dari kemanusiaan yang harus berdampak kepada semua lapisan masyarakat di NTT. Jadi kami berpikir bahwa budaya dan seni harus bisa membangun satu jembatan untuk membangun satu hal yang bisa menolong orang-orang yang atau saudara kita yang mengalami musibah.
3: Oh, berarti ini juga sekalian open donasi.
5: Iya,
3: open donasi. Menggalang ini donasi ya, untuk saudara-saudari yang ada di Flores.
5: Di Flores.
3: Oke. Dan kalau ditanya ketika yang ingin Koksi NTT sampaikan kepada masyarakat melalui konser ini seperti apa ini?
5: Kalau yang ingin kami kami sampaikan dalam hal ini bahwa konser yang akan diselenggarakan berdasarkan apa yang sudah kami lakukan selama ini, bahwa kami ingin tunjukkan bahwa budaya dan seni pada dasarnya merupakan satu kekuatan yang memang harus berdampak untuk semua orang. Dan khususnya untuk kegiatan ini sebenarnya awalnya bukan dibangun di dalam konsep, memang bukan untuk Flores sebenarnya kalau mau jujur, karena ini merupakan satu bagian event yang akan kami lakukan di tanggal 12 September di Jakarta. Tapi bertepatan dengan keadaan yang ada terjadi di Flores, kami berusaha bagaimana untuk menjadi satu bagian penyambung untuk keluarga kita yang ada di Flores.
3: Jadi seperti itu ya, maksudnya tujuan pertamanya begitu ya, seperti apa. Dan karena ketempung saudara-saudari terdampak gempa bencana di Flores, akhirnya hadirlah ya For Flores ini. Oke, nah kalau dari Kakak Adis ini selaku koreografer tari ini ya, ini apa konsep koreografi yang Kakak siapkan ini untuk mega konser kontemporer Eksotika NTT nanti?
4: Oke, untuk konsepnya sendiri otomatis ada 5 tarian yang kita bawakan. Dan itu 5 tarian itu, di dalam tarian itu ada khasnya Koksi. Konsep tarian yang sudah kami buat itu khasnya Koksi ada di dalam, tapi dibalut dengan berbagai-berbagai tradisi yang ada. Salah satu contohnya itu tarian tentang Komodo Island. Nah, itu kan dia khasnya sama Flores ya. Setelah itu Sumba. Ada Sumba, setelah itu Laki-Laki Alor, dia lebih kontemporer modern, tapi ada tradisinya juga. Setelah itu ada salah satu tarian yang baru kita menjuarai kemarin di Kopen Festival, lomba Kopen Festival di Tamnos, yaitu Laikopan.
3: Oh, Laikopan.
4: Ya, tarian Laikopan. Saya salah satu penarinya, tokoh utamanya. Ya, itu. Dan tarian kelima itu kita dia kontemporer murni. Dia fokusnya untuk cerita tentang dukanya Flores.
3: Betul.
4: Ya, untuk lebih biar penonton lebih mendapatkan emosional di saat kita menampilkan tentang Flores gitu.
3: Hanya 5 tarian ini atau masih ada lagi pertunjukan-pertunjukan lain begitu sebagai pengisi begitu?
4: Betul, ada. Jadi di sela-sela pertunjukan 5 karyanya kita ini, otomatis di sela-sela itu ada berbagai pertunjukan lainnya, kayak ada pengisi acara menyanyi, contohnya dari Bunda Fernandes, ya kayak dari Karisal Masai, grup-grup dance lain-lainnya gitu. Jadi mereka diisi di sela-sela karya-karya kita yang akan ditampilkan nanti.
3: Kalau boleh tahu ini kapan ini mega konser ini?
4: Tanggal 5 September tepatnya.
3: 5 September.
4: Di jam 5 sore.
3: Berapa hari itu?
4: Cuma satu hari. Betul, selesai.
3: Baik. Jadi jangan lupa datang ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua tanggal 5 September di mana?
4: Di Gemit Center.
3: Oh, di Gemit Center. Berarti langsung di pinggir jalan ini.
4: Betul.
3: Strategis juga ini.
4: Baik. Jadi jangan lupa beli tiketnya dengan harga cuma
3: Rp20.000. mantap kalau begitu ya. Baik, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua yang penasaran ya, yang mau tanya-tanya di ketemu Kakak Riki dan juga Kakak Adis ya. Kakak Riki ini selaku sekretaris Koksi NTT Production, kemudian ada juga Kakak Adis ya selaku koreografer tari ini ya. Oke, ini di mega konser nanti Kakak Adis sebagai koreografer atau sebagai pelaku juga nanti?
4: Double jobnya.
3: Oh, double job.
4: Saya koreografernya dan saya juga menghancurkan panggung juga. Oh, okay.
3: Waduh, waduh, waduh. Ini double job, ini memang harus butuh persiapan yang ini matang juga, ekstra juga ini.
4: Bukan persiapan, lebih tepatnya imun tubuhnya yang harus dijaga.
3: Ini persiapannya sudah berapa persen ini? Kalau dilihat dari sekarang ini sudah tanggal 28.
4: Ya sudah 80% lah.
3: Iya, 80%.
4: Sudah 80.
3: Oke, okay, tinggal oh, oke. Okay. Ini masih berapa hari lagi?
4: Iya, kita pasti bisa. Bisa. Kita tinggal fokus kalau untuk dari sisi karyanya kita tinggal fokus di propertinya saja, tinggal dipoles-poles, tinggal
3: okay. Selesaikan. Sasarannya untuk kalangan umum.
5: Umum ya. Umum. Untuk okay. Umum tapi lebih tepatnya ke
4: anak
5: sekolah.
4: Betul.
3: Oh, anak sekolah. Ya,
5: dari okay. SD sampai dengan SMA. Termasuk ya. Dengan kuliah.
3: Dan Sony menutup juga ya, kalau untuk orang tua dong, kalau mau datang nonton boleh, boleh. Ya.
4: Iya.
3: Dengan ini ya, syaratnya ada
5: 20.000. 20.000 ada 50. Okay. Untuk yang pelajar itu 20.000.
3: Oke, okay, pelajar 20.000.
5: Untuk yang sifatnya umum itu 50.000.
3: 50.000.
5: Yang VIP 100.000.
3: Kok bisa beda-beda begitu maksudnya?
5: Untuk perbedaan yang ada dikarenakan persoalan menyangkut dengan keuangan untuk anak-anak yang masih sekolah.
3: Oh, okay.
5: Disesuaikan tuh uang saku.
3: Berpikir ini dari penampilannya ini, oh ini untuk budgetnya begini, penampilan ini budgetnya begini.
5: Kalau untuk penampilan tidak dihitung dengan dia punya budget.
3: Pukul rata
5: saja. Pukul rata saja. Okay. Karena ini kan untuk kemanusiaan juga loh.
3: Oke. Baik. Ini kenapa kok sampai tema Exotica NTT dipilih ini? Di mega konser ini Kak Riki.
5: Kalau untuk pemilihan Exotica NTT ini dilihat dari karena ada berbagai beragam budaya yang ada di Pulau NTT. Jadi karena ada beberapa tarian yang dipakai, termasuk tadi 5 tarian, jadi pakailah Exotica NTT untuk mewakili semua kabupaten yang ada.
3: Iya. Oh, oke. Okay. Tadi ada dari apa? Manggarai,
4: iya, Komodo. Iya.
3: Komodo, kemudian ada juga dari Sumba.
4: Sumba. Ya.
3: Itu Sumba tarian apa itu yang ingin ditampilkan?
4: Nama tariannya Sumba. Jadi berkaitan cerita tentang eksotikanya Sumba.
3: Oh, berarti secara keseluruhan Sumba, begitu. Iya.
4: Betul. Sampai pun juga dengan Komodo.
3: Oh, pikirnya cuman patennya cuma di satu daerah saja begitu kan?
4: Tidak.
3: Sumba itu kan ada 4 ini daerah ya, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Barat Daya itu.
4: Ya, ambilnya general.
3: Oh, general. Betul. Saja. Ya, termasuk Manggarai alor juga begitu.
4: Kalau laki-laki alor itu dia lebih fokusnya kayak apa ya? Kayak ketegasan ya. Ketegasan dan kita fokusnya di fire nanti.
3: Oke. Okay.
4: Ya, jadi ada bambu fire nanti itu bakal saya tiup bakar panggung nanti. Karena biar khas alornya ada itu.
3: Yang penting jangan tiup orang ya.
4: Tidak.
3: Semangat ya.
4: Ya, itu menunjukkan semangatnya apa ketegasan orang-orang alor lah.
3: Oke, oke, okay, okay, ya. baik. Dan kalau untuk makna atau pesan yang ingin disampaikan melalui koreografer yang ditampilkan nanti, ini dari Manggarai, dari Sumba, alor, dan juga itu dari Timur sendiri, Lekopan itu. Itu seperti apa makna atau pesan yang ingin disampaikan melalui koreografer yang ingin ditunjukkan?
4: Iya, mungkin maknanya secara general bagi saya ya, mungkin ya kita sebagai koreografer atau sebagai seniman-seniman, kita menampilkan karya, kita mengemas, menciptakan sebuah karya ini untuk ditampilkan di atas panggung. Biar lebih menunjukkan bahwa masih ada anak muda zaman sekarang ini yang masih mencintai budaya. Dan kita ini sebagai anak muda nih mau menunjukkan dan menjadi contoh bagi anak muda yang lain untuk tetap mempertahankan budaya dan tidak meninggalkan budaya saja.
3: Betul.
4: Gitu. Dengan cara kalian masing-masing. Kalau cara saya kan dengan menari. Nah, itu cara saya menunjukkan saya masih mencintai budaya tanpa menghilangkan hal-hal tersebut.
3: Oh, oke. Nah, ini kan ada unsur kontemporernya.
4: Betul.
3: Ya. Otomatis pasti modernnya masuk.
4: Betul,
3: begitu ya,
4: ya.
3: Dengan kota membawakan tarian khas dari daerah begitu ya. Dan tarian itu kan merupakan salah satu peninggalan dari leluhur juga yang memiliki makna arti ya. Kalau ini digabungkan dengan kontemporer itu sonde menghilangkan makna aslinya.
4: Sama sekali tidak menghilangkan.
3: Oke. Okay.
4: Cuman ada salah satu tarian yang tadi saya sebut tadi kontemporer murni itu, itu dia tidak masuk tidak ada masuk ciri khas NTT daerah. Banget daerah karena itu fokusnya tentang kayak apa ya? kasih secara emosional saja ke penonton, kemudian di bawah Flores lagi berduka. Jadi dia fokusnya kontemporer murni. Tidak ada ciri khas NTT-nya di
6: dalam. Kalau empat tadi ya memang
4: betul, ada dia fokusnya ya kontemporer tradisi.
6: Dan ini kalau untuk menentukan musik, kostum, properti dan juga pola lantai yang sesuai dengan koreografi seperti apa ini?
4: Untuk musik sendiri tadi empat-empat tarian itu otomatis owner kita ya, Kakak Rigen Gina Kalong, beliau sendiri yang menciptakan musik. Yes. Dia yang menciptakan musik sendiri dan otomatis saya yang ditugaskan untuk sebagai koreografernya menciptakan koreografinya. Kostum pun juga kita buat secara ekstra mandiri. Ya, biaya pun juga ekstra mandiri untuk modal melakukan kostum-kostum dan properti lainnya. Begitupun juga musik.
6: Oke, baik. Nah, kalau dari ini Kak Riki ini selaku sekretaris di Koxy NTT Production ini ya. Dan ini konser ini

0: melibatkan pelaku UMKM juga, karena ini kan mega konser, otomatis pasti melibatkan banyak orang juga, otomatis yeah. pasti apalagi di Kupang ini kan pelaku-pelaku UMKM kan banyak, yeah. itu mereka dilibatkan atau seperti apa?
1: Kalau untuk UMKM sendiri yang dilibatkan untuk sementara yang masih ada dalam draft kita yaitu Madani Sanggar NTT.
0: Oke. Okay.
1: Karena kebetulan Madani Sanggar juga punya usaha UMKM yang memang bisa dijangkau lah. Dalam arti menyewa pakaian-pakaian adat, semuanya ada di dalam.
0: Oke. Nah, ini kan tinggal kalau mau dihitung tinggal beberapa hari ini. Otomatis pasti persiapannya dari awal-awal memiliki tantangannya juga sendiri ya. Apalagi sampai dengan sekarang ini pasti ada tantangan juga. Nah, tantangannya ini seperti apa ini, Kak Riki?
1: Kalau untuk tantangan tersendiri, yang pertama adalah mungkin dilihat dari karena anak-anak yang masuk dalam koksi NTT ini masih anak-anak yang statusnya masih sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi kesulitan dalam hal jam latihan dan juga bagaimana kami koksi NTT Production dalam hal ini, walaupun anak-anak masih dalam sekolah, kami berusaha bagaimana mereka tidak meninggalkan studi.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga menyangkut kalau bicara mengenai proses itu, proses untuk mencapai konser nanti itu yang kami masih hambatan yang ya walaupun sudah teratasi, tapi hambatan itu yang menyangkut keuangan itu.
0: Oke, keuangan ya,
1: tapi yang pastinya teratasi lah.
0: Sudah.
1: Dengan
0: sudah.
1: Penjualan tiket yang ada.
0: Baik. Kalau dari ini koreografer ini dari Kakak di sini, tantangan yang dihadapi sampai sejauh ini sebagai pelaku dan juga ini sebagai koreografer ini penata tari ini. Ini tantangannya ini karena dobel ya. Ini tantangannya ke mana ini?
2: Boleh berbagi cerita. Tantangannya mungkin ya mau dibilang kepala sakit kepala, karena seperti tadi Kakak Riki bilang, saya juga berhadapan dengan anak-anak yang masih, walaupun saya masih sekolah, tapi saya sudah sedikit renggang karena puji Tuhan sudah selesai skripsi kemarin, jadi sudah selesai sedikit free lah. Dan saya berhadapan dengan anak-anak yang masih aktif sekolah dan umur jauh di bawah saya, jadi saya sedikit sakit kepala untuk ya sebagai pelatih harus tegas. Sebagai pelatih harus lebih tegas, lebih keras, biar mereka yang umur masih di bawah saya jauh ini biar lebih tangkap apa yang saya maksud. Sesuai dengan ya jam latihan, betul, karena mereka masih sekolah, otomatis mereka juga harus pintar-pintar untuk kita juga ya, maksudnya kita yang memimpin ini harus pintar-pintar, bijak-bijak dalam mengingatkan mereka supaya bagaimana bisa mengatur waktu dengan baik untuk jam latihannya.
0: Okay.
2: Begitupun juga tantangannya itu adalah ya seperti yang tadi saya bilang, kita ekstra mandiri Kakak. Proses pencarian dana yaitu dengan cara ya penjualan tiket, tapi sebelum menjual tiket kemarin kita ada pencarian dana yaitu dengan jual-jual makanan-makanan, contohnya kayak rentangan-rentangan itu, ayam bakar dan lain-lain.
3: Dan semuanya teratasi sampai sekarang ya?
2: Puji Tuhan teratasi.
3: Berarti tantangannya cuma itu saya, karena ada ini adik-adik ya yang bermasuk dengan watak ya. Betul. Karakter mereka masing-masing begitu ya.
2: Itu ya harus mesti saya sesuaikan dengan mereka.
3: Tapi sampai sekarang perkembangan mereka seperti apa ini?
2: Puji Tuhan untuk koreograf karyanya sudah 100% jadi, tinggal saya poles-poles saja.
3: Oke. Ya. Kedepannya ini mungkin ada kejutan-kejutan ini kesana yang di luar dari Kotampung yang sudah direncanakan begitu.
2: Otomatis ada. Jadi maksudnya di konsernya nanti kan.
3: Iya.
2: Otomatis ada. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak semua sekalian wajib beli tiket biar bisa lihat surprise-nya nanti secara langsung.
3: Kalau kasih tahu dari sekarang otomatis berarti itu bukan kejutan,
2: bukan betul.
3: Oke deh. Nah, ketika budaya tradisional dipadukan dengan musik dan juga seni kontemporer ini bagaimana Kakak di sini bisa menjaga begitu supaya proses modernisasi tersebut sampai kasih hilang nilai makna dan juga filosofi budaya itu sendiri.
2: Ya, kalau bicara untuk

0: kita sebagai seniman koreografer itu harus pintar-pintar mengcombine, memix, jadi tanpa menghilangkan dia punya ciri khas. Contohnya kayak tarian Laikopan, itu kan dia ambilnya ini semau, betul, karena tentang Raja Laikopan yang dimana dia tuh asal usulnya berasal dari Pulau Semau. Jadi otomatis ciri khas semaunya yang saya masukkan. Berarti gerakan tarinya, dia punya ciri dasarnya saya harus dimasukkan. Berarti orang tahu, oh ini gerakannya tradisinya semau berarti. Oh ini berarti apa namanya, kayak kain adatnya dari Pulau Hel ini apa suku Helong. Iya, iya. Jadi dia combine dengan bentukan-bentukan kontemporer, tapi tetap dimasukin dia punya apa namanya ciri khasnya. Jadi tidak hilang. Berarti orang lihatnya tuh dia tidak monoton, tapi tetap ada ciri khasnya di dalam.
1: Okay.
0: Dan jadi dari dengan cara seperti itu kita mengcombine tradisi dengan kontemporer supaya tidak monoton dan tidak apa namanya penonton itu tidak bosan dengan karya tari yang sudah diciptakan.
1: Okay. Apalagi Kupang ini kan punya sejarahnya, ada hubungan keterkaitannya begitu.
0: Betul.
1: Dan sangat kuat juga begitu kalau mau baca cerita soal sejarahnya begitu.
0: Betul.
1: Ya. Oke, baik. Kalau dari Kakak Ricky ini selain tantangan tadi begitu ya, apa yang diharapkan dari antusias masyarakat ini? Karena ini kan tanggal 5 September nanti. Antusias dari masyarakat yang diharapkan dari Kakak Ricky selaku sekretaris dari Koksi NTT.
2: Jadi yang diharapkan dari antusias masyarakat adalah kami Koksi NTT berharap bahwa masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam konser tanggal 5 ini, karena kami percaya bahwa tanpa dukungan dari bapak ibu saudara adik semua, kita tidak bisa membangun satu kebersamaan yang memang harus diwujudkan bersama. Dalam hal ini tingkat kepedulian kita sebagai sesama masyarakat NTT. Dan juga ada satu hal yang saya lupa, bahwa pada saat nanti konser, dalam penjualan tiket nanti di dalamnya ada door prize juga.
1: Okay.
2: Jadi tidak hanya sekedar konser tapi ada door prize di dalam, dan itu ada dari beberapa sponsor yang sudah siapkan untuk door prize yang ada. Hadiah utamanya kemungkinan laptop.
1: Okay.
2: Artinya sedikit bocoran saja.
1: Oke, okay, tidak apa-apa. Sedikit bocoran, yeah. Tapi itu ya, yeah. Itu yang membuat menarik gitu, yeah. Yang bisa menarik ya masyarakat untuk bisa ikut ya, melihat ya mega konser ini seperti apa, mega konser kontemporer Exotica NTT for Flores yang nanti berlangsungnya di tanggal 5 September ya, Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jam 5 sore sampai selesai. Ini cuma satu hari, jadi jangan sampai lewatkan ya. Dan yang mau tanya-tanya lain boleh di 0811-3820-1043, 0380-833-499, dan juga di YouTube channel RR Kupang ya, karena malam ini datang lagi live ini di YouTube channel RR Kupang ya. Dan kalau untuk mega konser kontemporer Exotica NTT for Flores ini, apakah nantinya menjadi agenda tahunan atau cuma tanggal 5 sudah selesai, atau menjadi agenda tahunan setiap tahunnya akan diadakan?
2: Kalau itu nanti kita masih koordinasi dulu.
1: Oh, koordinasi
2: dulu, karena tanpa dalam sebuah apa ya kesepakatan bersama kan lembaga tuh, jadi semua butuh kesepakatan bersama untuk apakah ini akan berlanjut di tahun berikutnya atau nanti akan tetap menjadi satu hal yang mungkin akan kita pikirkan bersama.
1: Oke, okay, baik, jadi seperti itu ya. Oke, okay, nah kalau dari Kakak Hadi sendiri ini ya sebagai koreografer ya, dan juga sebagai pelaku nanti di tanggal 5 ya, tadi juga sudah bercerita soal tantangannya ya, dan ini bagaimana Kakak Hadi sini menjaga supaya modernisasi dalam koreografi itu sampai menghilangkan identitas budaya NTT. Kita kan sudah ada di jam, apalagi ini kan sasarannya anak muda ini ya, supaya anak muda juga bisa melihat begitu ya. Oke, ini tarian yang sudah meninggalkan ciri khasnya begitu ya, walaupun modernisasi mereka juga sudah mengonsumsi tarian-tarian ataupun budaya-budaya dari luar begitu ya, dengan perkembangan zaman, supaya modernisasi itu sonde menghilangkan identitas budaya NTT itu sendiri.
0: Oke, jadi ini sepertinya kita bicara pengaruh era globalisasi ya, jadi lebih ditujukan minat jadinya. minat anak-anak muda zaman sekarang. Jadi mereka lebih condongnya mereka lebih fokus ke contohnya K-pop, ya modern dance, hip-hop dan lain-lain. Maka dari itu, seperti yang tadi saya sudah bilang tadi, kita yang masih muda yang berada dalam apa namanya lingkup budaya seperti ini, yang suka nari, yang contohnya mungkin saya sendiri, mungkin saya bisa lebih berusaha lebih keras untuk bisa menciptakan karya lewat apa namanya budaya-budaya tanpa maksudnya mengembangkan nari budaya lewat seni tari biar menjadi contoh bagi anak-anak muda yang lain, supaya mereka tuh bisa apa ya membayangkan kalau oh iya ya, maksudnya dengan cara kita sendiri anak-anak muda ini kita punya kepintaran, punya kecerdasan untuk mengembangkan sesuatu ini, bisa kita mix dengan budaya yang ada gitu, tanpa kita harus mengikuti budaya-budaya dari luar gitu, tanpa kayak FOMO ya mau dibilang kayak oh saya harus ikut ini nih biar kelihatan keren nih. Tapi ternyata kita tuh punya jiwa modern, punya jiwa yang di era sekarang, tapi kalau kita bisa mix dengan kita punya budaya tuh malah lebih keren.
1: Betul, ya. Setuju.
0: Kayak contohnya saya dapat ilmu kemarin di Bali yaitu akrobatik. Nah, saya mau bawa ke sini nih, saya mau ajar ya anak-anak di Koksi nanti nih. Jadi saya mau combine atraksinya lebih ekstrim, lebih powerful, tapi dikombin dengan tarian NTT. Contohnya Lekopan kemarin. Jadi saya perbanyak atraksinya, ekstrimnya. Jadi lebih wow. Lebih apa ya? Lebih angkat lah tarian tersebut. Jadi tidak monoton, tetap tariannya tuh dia tetap naik, tidak turun. Tetap naik dan naik.
1: Oh, ya. Oke. Baik. Dan ini kan melibatkan anak-anak muda juga ya sebagai peserta nanti di tanggal 5 September ya 2026 nanti. Ini sudah dibilang juga bahwa persiapannya sudah matang, tapi prosesnya ini seperti apa ini ketika ini kan kakak sebagai koreografer ya, sebagai pelatih ini ya. Bukan berarti kakak ini tidak bicara soal kakak ini sebagai pelaku ya penari, okay. Tapi sebagai pelatih ini ya, yeah. Ini bagaimana proses latihan para penari ini sampai mencapai bentuk pertunjukan yang memang diharapkan ini di tanggal 5.
0: Betul, otomatis kalau proses latihannya sangat berdarah-darah karena saya sendiri juga capek, tapi saya sendiri buat anak-anak juga capeknya harus setara dengan saya, okay. Betul, biar mereka tahu bisa merasakan prosesnya bagaimana, biar apa namanya mereka belajar kan untuk mencapai sesuatu yang bagus, mereka harus melewati dulu proses yang susah, ya contohnya latihan-latihan seperti ini. Sekarang ini kita lagi fokus latihan keras-keras, fokus latihan sama kakak Regen sendiri, beliau lagi fokus penjualan tiket di sekolah-sekolah. Begitupun juga kita dikasih tugas untuk masing-masing pegang tiket. Contohnya beliau kasih pegang saya 50 tiket, kakak Iki 50 tiket. Jadi kita masing-masing jual secara mandiri juga.
1: Okay.
0: Kakak Regen yang fokusnya pergi ke sekolah, ke tempat-tempat sponsor untuk menjual juga.
1: Nah, berapa banyak penari yang nanti terlibat ini dalam pertunjukan? Tadi kan ada 5 tarian yang nanti ditampilkan, yeah. Ya. Itu ada berapa penari yang terlibat dalam pertunjukan dan bagaimana proses pemilihannya itu?
0: 13 penari.
1: Oh, 13 penari. Yeah,
0: dan di 5 tarian itu 13 penari semua yang ambil.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Jadi semuanya double job dalam situ. Dalam 5 tarian itu. Jadi kita nanti kayak contohnya tarian Komodo nih tampil. Setelah itu penari tarian Komodo ke belakang, kan masih ada penampilan yang lain, dia harus ganti baju lagi cepat-cepat, ganti lagi baju cepat-cepat untuk tampil lagi tarian Sumba. Naik lagi, setelah tarian Sumba ada lagi penampilan lainnya dari pengisi acara, dia lagi harus ke backstage untuk ganti lagi baju kostum dan lain-lain secara cepat untuk melanjut tampilkan lagi tarian laki-laki alor. Jadi semuanya double casting, ya double job di situ. Betul.
1: Oke, jangan kakak gaya lambat. Kakak harus gaya cepat ini. Oke, dan Kalau dari Kakak Riki ini ya, selaku sekretaris Koksi NTT Production ini ya, apa dampak yang memang diharapkan dari Koksi NTT terhadap generasi muda melalui konser ini? Ini tapi sebelum jawab, ini semua penari ini dari Koksi?
2: Iya.
1: Okay. Dari Koksi. Pikirnya ada yang dari luar juga begitu. Tapi ini semuanya pure dari Koksi NTT ya, 13 penari. Ya. Ini di Koksi ada berapa orang ini?
2: Di Koksi ini
1: ada 13 penari atau masih ada lagi?
2: Masih ada lagi.
1: Oh, masih ada lagi. Ya. Oke, okay. Itu yang pasti junior. Kalau yang 13 penari ini senior?
2: Ada yang senior tapi kebetulan karena jadwal bertabrakan.
1: Oke, baik. Jadi yang tampilnya nanti 13 penari ini yang soalnya ada jadwal. Oke, baik. Silakan.
0: Jadi mix lah.
1: Oh, mix. Oke, silakan Kak Riki soal dampak yang diharapkan dari Koksi NTT terhadap generasi muda melalui konser ini.
2: Ya, kalau untuk bicara tentang dampak yang diharapkan oleh Koksi NTT terhadap generasi muda saat ini adalah bagaimana generasi muda dapat melihat bahwa budaya dan seni memiliki satu bentuk esensi kehidupan tersendiri dalam setiap budaya yang tertanam di dalam kehidupan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Artinya tanpa disadari bahwa kalau bicara tentang, oh ini kan kontemporer, kan sudah secara tidak langsung nilai dan makna budayanya pasti hilang. Tapi sebenarnya kami mencoba, Koksi NTT mencoba untuk masuk dalam satu generasi yang baru, dimana generasi yang setidaknya mereka bisa mengambil bagian di dalam bahwa, oh ternyata tanpa meninggalkan budaya, nilai-nilai budaya yang ada, tapi dalam tren yang modern, dalam tarian yang modern, tapi kami juga ingin menunjukkan bahwa ini loh budaya kami, ini seni kami sebagai warga NTT.
1: Oke, baik. Oke, dan yang ini kebetulan waktunya juga sudah ini, mungkin masing-masing 2 menit ya. Okay. Ini beta harus dari Kakak Hadis dulu dan penutupnya dari Kakak Rik ya, selalu sekretaris Koksi ya, NTT Production ya. Nah, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada masyarakat NTT ini supaya mereka sonde melewatkan mega konser kontemporer Eksotika NTT. Tapi sebelum itu harapannya dulu dari Kakak Adis ini soal keberlanjutan ketompong tarian daerah walaupun digabungkan dengan ada unsur kontemporernya begitu.
0: Oke. Okay. Mungkin harapan saya bagi anak-anak muda saat sekarang ini, karena memang kebetulan juga kami fokusnya kepada pelajar kemarin penjualan tiketnya, jadi diharapkan bagi anak-anak muda dan pelajar-pelajar yang sudah membeli tiket kami, diharapkan datang dan nonton supaya bisa menjadikan edukasi budaya buat kalian gitu, dan mempelajari budaya-budaya yang ada. Jadi dengan dimasukkannya, di mixnya kontemporer dan era modern di dalam tarian tersebut, tetapi khas, ciri khas NTT kami itu tidak akan pernah hilang, karena kami Koksi ini tidak pernah menghilangkan ciri khas budaya NTT walaupun di mix dengan kontemporer dan budaya-budaya modern yang ada.
1: Oke.
0: Ya, jadi bisa menjadi edukasi buat pelajar dan anak-anak muda zaman sekarang. Dengan cara seperti itu, dengan cara kalian masing-masing tetap mencintai budaya Nusa Tenggara Timur.
1: Setuju. Ya. Lupa satu lagi tadi Kakak Adis. Ya, kalau dari minat anak-anak muda sampai dengan sekarang seperti apa Kakak Adis lihat ini?
0: Yang saya lihat seminatnya mungkin tahun-tahun sebelumnya itu 90% ya. Tapi sekarang ini lumayan menurun. Ya, saya lihat ya sudah 80%. Makanya dengan cara-cara seperti ini bisa menjadi edukasi lewat konser kami ini, Koksi bisa menjadi edukasi bagi pelajar anak-anak muda sekarang untuk tetap mencintai budaya ke depannya.
1: Oke, yang paling terakhir. Ini terakhir terus ini.
0: Oke.
1: Yang paling terakhir untuk yang khusus untuk para penari ini, para penari muda ini, apa yang Kakak Adi sarankan dari mereka ini?
0: Oke, para penari muda ya, jangan meninggalkan kalian punya apa namanya posisi sebagai penari, tetap produktif, tetap aktif, karena talenta yang Tuhan sudah kasih itu jangan dikubur. Tetap produktif dan jangan gengsi dengan mencari uang lewat kalian punya talenta. Karena dengan kita punya hobi, kita bisa cari uang dari situ, dan dengan kita menari, kita bisa menjadi berkat bagi sesama.
1: Oke, ya. Baik. Terima kasih Kakak Aris. Kalau dari Kakak Riki, harapan dari Kakak Riki ini terhadap keberlanjutan Kotompong tarian daerah walaupun unsur kontemporer itu tetap ada begitu.
2: Untuk keberlanjutan dari tarian yang ada di khususnya di NTT, kami percaya bahwa Koksi NTT Production menjadi satu wadah yang bisa menjadi jembatan untuk anak-anak muda untuk bisa melihat dari sisi yang berbeda bahwa ternyata budaya kita itu sangat kaya untuk NTT. Dan harapannya adalah bahwa ingat bahwa hanya dengan kesenian budaya bisa membawa satu jembatan yang membawa anak-anak muda untuk bisa melihat dan mencapai dalam proses tarian hingga sampai dengan internasional. Artinya kalau bicara tentang ini, salah satunya mungkin salah satu bagian dari Kakak Adi sendiri sudah pernah ikut apa Indonesian Got Talent.
0: Betul, Indonesian Got Talent terkhususnya di RCTI.
1: Oke, serius.
0: Betul. Yeah.
1: Wow, ini kita baru tahu ini. Baik, baik, oke. Okay. Indonesian Got Talent.
0: Betul. Oh,
1: oke, okay. Itu dapat juara.
0: Saya ikutnya berturut-turut. Tahun sebelumnya dengan grup JDA. Itu 2022 kita masuk di semifinal 15 besar. Tahun 2023 saya dipanggil ulang untuk turun menari sendiri, lomba sendiri.
1: Itu bawa tarian?
0: Tarian yang sama juga, kontemporer tradisi NTT.
1: Iya, tradisi NTT itu secara general atau ada ini? Lebih dikhususkan begitu dari daerah ini.
0: Betul, tentang ini apa? Nusa Sepe, terkhususnya tentang Kota Kupang, alor, dan dia ada kontemporer murni tentang bumi.
1: Sampai nanti kalau ada dibuka lagi, ini ikut lagi, ada?
0: Betul, lagi dibuka kembali, tapi kita dipanggil, saya dipanggil kembali nanti bulan November ini hanya untuk mengisi acara saja, meramaikan.
1: Oke, ya. Baik, sukses ya Kakak Adis.
0: Puji Tuhan, terima kasih.
1: Ini masih ada yang terakhir ini Kakak Riki, soal ini ya, apa yang ingin Kakak Riki selaku sekretaris Koksi NTT Production ini, apa yang ingin Kakak Riki sampaikan ini kepada masyarakat NTT, masyarakat Kota Kupang supaya mereka itu sudah lewatkan mega konser kontemporer eksotika NTT di tanggal 5 September nanti.
2: Ya, kalau untuk apa kami mengharapkan untuk setiap warga masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun saja berada untuk bisa meluangkan waktu mengambil bagian dalam konser tanggal 5 nanti karena di mana Flores butuh kita, Flores butuh uluran tangan kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang tua dan juga sebagai dermawan dan juga sebagai orang budaya seni. Harapannya kami menyediakan tiket agar tiket yang kami sediakan bisa habis dijual nanti kalau bisa untuk kontak
1: Untuk kontak personnya
2: ya.
0: Sudah tertera di tiket.
1: Oke, okay. Sudah tertera di
2: atau tiket. Mungkin nanti kita sampaikan.
1: Ah, boleh, ya. Boleh.
2: Untuk biar sekalian toh.
1: Iya.
2: Untuk nomor kontaknya 0812 5230 1490.
1: Sekali lagi.
2: Untuk nomor kontaknya 0812 5230 1490.
1: Kalau untuk untuk donasinya ini di lewat melalui apa ini?
2: Melalui pembelian tiket.
1: Oh, pembelian tiket.
2: Untuk untuk open donasi melalui kris apa bank kami belum sampai situ.
1: Oke, pikirnya kami, sudah ada ini kris ataupun apa ya barcode yang bisa di scan supaya bisa didonasikan begitu ya yang sudah sempat hadir bisa donasikan dari situ tapi nanti boleh kontaknya dari nomor yang tadi boleh nanti baru diarahkan begitu ya. Baik, terima kasih banyak Kakak Riki, Kakak Adi sudah berbagi di Perempat Dari Kupang tentang mega konser kontemporer eksotik NTT for Flores ya. Dan buat bapak mama, kakaknya, kakak nona semua jangan sampai lewatkan ya Kotempung mega konser kontemporer eksotika NTT untuk Flores ini ya. Uluran tangan dari Kotong ini pasti akan sangat bermanfaat. Sekecil apapun itu pasti akan bermanfaat buat ketemu saudara-saudara yang ada di Flores yang terdampak bencana gempa bumi tanggal 15 September 15 Agustus lalu ya. Dan sekali lagi terima kasih Kakak Riki, Kakak Adi, sukses untuk aktivitas ke depan. Salam budaya dari Perempat ini.
0: Amin. Terima kasih kembali. Terima
1: kasih, Kakak. Bye. Oke, okay, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi ya ketampung obrolan bersama dengan Kakak Riki ya, Kakak Riki Lenggu ini ya, selaku sekretaris Koksi NTT Production, dan juga Kakak Adis ini ya, Kakak Adis Christian Lulu Porong STR Par ya, selaku koreografer tari ya. Baik, dan untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan kemana-mana dulu karena Kota Musa Sando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Bapak Mama Bos Saudara, tahukah Sonde kalau lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM? Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah, semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: Coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Hi, provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Ih, kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak, saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama sa. Ampun anak.
0: Bapak doh pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Imhat siu molok na Koplo 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di kerajaan

0: Banda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya Nyimas Ratu Rara Santang akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya, yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
1: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
2: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
3: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
4: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
1: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
2: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
1: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah guru, selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
5: Aku bersedia.
4: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
6: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakumati. Waktu berlalu dan suatu hari.
1: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
4: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakumwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datuk Kahfi.
7: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
1: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
7: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
1: Baiklah, Syekh Datuk Kahfi.
8: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuk Kahfi.
8: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakumwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
8: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
3: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
3: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
2: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis. Bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
7: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
3: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
7: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu.
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedang Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
5: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratnaririt demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
6: Pernikahan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
7: Pangeran Walangsungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
6: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
7: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
7: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walangsungsang menjadi Abdullah Iman.
2: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
7: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ia pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
2: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
6: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
2: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakuwati.
1: Ya, Dik, aku buat keraton Pakuwati. Juga aku membangun masjid Pakuwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya aku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedang Alang-Alang.
2: Benarkah Ki Gedang Alang-Alang telah wafat, Kanda Walangsungsang?
1: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedidayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
2: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
2: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
1: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimaku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Adik?
2: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakuwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
2: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakuwati ini. aku yang akan menjadi penasihat putramu.
2: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
6: Malam harinya.
7: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa gerangan?
1: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
7: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
1: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kubu kedua, menggantikan mbah kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
7: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
1: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
5: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
9: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
2: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
7: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengar. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
1: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
6: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.
1: Aduh kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asih tuh dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sa. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh Sony boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul mama, jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: Hokali torok-torok tekop, hokali pau-pau tuenau. Bengkes kali dami mendim, bokototos mesen memandite. Aku mengarasan berkat to amianaku. Ho

0: Masih dari kawasan Tompolo 8, Perempat Area Rekopan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Masih bersama dengan Atene yang menemani semua pung suasana malam di Sesando Malam ini kali sampai di jam 12 malam nanti. Tapi ya, ini ada tapinya ya. Tapinya itu kalau Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang susande sabar mau kirim salam ya, silakan bergabung. Karena ketemu segmen Bahasa Enggol Nisu hadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti. Di sesi pertama ini yang mau bergabung boleh karena ada lagu-lagu pilihan juga khusus di sesi pertama. Datin Susiap di sini yang mau gabung kok tanya-tanya. Bukan tanya-tanya tapi ya mau salam-salam nih Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Bisa di 0811-3820-1043 dan juga di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
1: Selamat malam, Bos.
0: Iya.
1: Selamat malam, Bos.
0: Selamat malam, Jo. Ini beta kalau bot itu kan artinya kakak. Kalau adik?
1: Ya.
0: Bot kan artinya kakak.
1: Maksudnya kan orang pak. Oh,
0: sama kakak. Ya ampun. Aduh, kemana kabar mama?
1: Tuhan sehatin, Tuhan masih kasih kesehatan.
0: Amin. Iya, ini malam mau pilih ambil lagu yang mana?
1: Nah, di kakak pun ini Lisna coba minta nada-nada cinta, lihat kakak tu.
0: Aduh, nada-nada cinta. Teh sudah apa bapak ini, Aile ini? Atau mau mengenang masa lalu, Le? Mengenang masa-masa bersama dengan bapak Aile?
1: Aku agak ketawa.
0: Aduh, selamat malam bapak Aile. Oke. Iya, kabar baik kok Bapak Ailin.
2: Kabar bagus, baik
0: kak. Amin. Betitip salam buat semua keluarga ya. Besok mau titip salam buat ini Bapak dan Mama. Betitip salam buat keluarga yang lain.
2: Oh iya kakak.
0: Iya. Ini malam mau pilih lagu yang mana ini Mama Ailin?
1: Nah, di kakak pun daftar.
0: Di pun daftar tuh ada yang judulnya Ina Abulotu 2. Hanya Kamu Nonae, Mira Ketihari, Kau Punya Senyum, Lup Cleo, Jodote Sampe, Ise Kau Rasa, Avali, Ade Idaman, Halo Ade Nona.
1: Kau Punya Senyum, Kak Daten, paling manis, paling ganteng.
0: Iya kok, oh begitu jangan lihat di Bapak Ailena.
1: Lihat Kak Daten. Hahaha.
0: Oh iya, baiklah. Ini malam mau salam buat siapa ini? Mau pisah apa rumah duluan?
1: Yang pertama buat kakak yang bertugas, tetap semangat. Semoga ketulusan dan kebaikan dari kakak Daten. Terus pintu berkat buat kakak Daten dan keluarga.
0: Amin.
1: Yang berikut buat Bapak dan Elasi, Bapak Dion Hane, ada Kak John Tekari, So Air, Ivan Kais, Kak Joy, Kak Udi, Mak Foni, Mak Jesse, ada apa salam dari di apa Lelogam, Angkong Selatan. Ini orang warga Ustan dong.
0: Iya.
1: Buat Bapak Nemia, Kak Melki, Bapak Maie, Kak Revlan, Kak Saka, Kak Omon, selamat malam. Aduh, Bapak Ose, di Kura, selamat malam. Ada Mairni, ada Kak Mirsa Kateta, terus Ade Melani, Kak Dewesa, selamat malam. Titip salam buat Ibu Fitri Rihi. Terus Manita, Mama Adi, Kak Firdi. Pokoknya salam seperti itu buat yang semua lagi paham untuk perempat malam ini. Salam sehat buat semua. Semoga Tuhan selamat malam, melindungi kita, memberi berkat dan cukup buat kita semua. Terima kasih Kakak Daten.
0: Baik.
1: Selalu.
0: Terima kasih. Salam, selamat malam ya Mama Aileen dari Niki Niki ya, sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Selamat malam.
0: Senggol Suko. Ini beta senggol karena ame siapa? Tadi beta senggol karena Niki Niki. Ini kali?
3: Orang mana?
0: Orang mana?
3: Tempias di Ampuang Selatan.
0: Oh, di Ampuang Selatan.
3: Ya.
0: Lelo Gama.
3: Ya, Nona Jessie.
0: Oh, Nona Jessie.
3: Ya.
0: Mama Jessie-nya di mana?
3: Ada di rumah.
0: Oh, di rumah ya?
3: Iya.
0: Jadi Nona Jessie-nya ini di mana?
3: Di mana?
0: Di mana? Kalau Mama Jessie di rumah, Nona Jessie-nya di mana?
3: Di ini, Surabaya.
0: Oh, di Surabaya. Oke, jadi ya. Bertukar tempat ya?
3: Bertukar.
0: Oke deh, baiklah. Nona Jessie mau salam buat siapa atau mau pilih ambil lagu duluan ini?
3: Ambil lagu dulu.
0: Boleh. Mau yang mana? Di sini ada yang judulnya Ina Buloto 2, Hanya Kamu Nonae, Mira Kedihari, Lup Cleo, Jodat Sampe, Ise Kau Rasa, Aufali, Ade Idaman, Halo Ade Nona.
3: Halo Ade Nona.
0: Halo Ade Nona. Oke. Okay.
3: Ya.
0: Tolong kau telpon itu Mama Jessie yang ada di mana tadi?
3: Surabaya.
0: Di Surabaya.
3: Ya.
0: Bukan halo. Bukan halo Ade Jessie, bukan halo Ade Nona, tapi halo Mama Jessie.
3: Oke, nanti baru salam telepon.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
3: Tadi baru lewat siapa?
0: Yang baru lewat Mama Aileen.
3: Mama Aileen, tadi bilang ada orang salam dari mana?
0: Salam dari
3: salam mana? Mama Jessie.
0: Aduh, lupa tadi salamnya dari mana?
3: Tadi Mama Aileen bilang Marga Utan kok.
0: Oh iya, dari Marga, iya betul, dari Marga Utan.
3: Oh iya. Ada Marga Utan itu banyak di Niki-Niki kok, di mana itu? Di sini yang banyak, di Ampuang Barat Daya banyak.
0: Iya.
3: Ampuang Selatan juga ada Marga Utan. Iya. Oke, salam sudah Mama Aileen, terima kasih. Kalau bisa nah bagi nomor dong. Berikut. Nanti kalau Mama Aileen mau ambil nomor dia sama datang sah. Kalau Mama Aileen mau nang ini ambil baru ini telepon datang di Mama Jessie.
0: Oke.
3: Okay. Berikut buat Papa Endang, Papa Miller, Papa Is, Mama Glenn, ada Mama Marlin, Papa Charles Kota Bes, Mama Agnes, Papa Miki, Tom Nano, Mama Selmi, Papa Pridi Nurwati. Ada kefoni di Mutis kan, anak nomor ini di Ayofano, Abang John Takari. Ada kakak Nerva di Camplong, Kak Miliki di Camplong. Berikut buat Pemen di Manusak, Kak Jek Mulatengnya, Kak Alina Satuliutengnya. Berikut orang lalu ada Bapak Miki, Bapak Elo, Bapak Doni, ada Bapak Felix, ada Bapak Jesse. Anak-anak yang lagi ke tempat pesta, sebentar pulang, hati-hati di jalan. Seperti apa sih masalah yang lagi pantau, yang nanti besok lagi.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih. Maratu, sebentar pulang, hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
3: Selamat ingat tanah, diganting opa dan oma. Salam okay. Sehat, salam saya.
0: Terima kasih.
3: Maratin.
0: Salam. Terima kasih Mama Jessie ya dari Lalogama bergabung. Dan satu lagi ini. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
4: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam Ju.
4: Orang Australia.
0: Orang Australia.
4: Iya.
0: Wih, orang Australia sampai di Kupang Ju.
4: Iya,
0: ini sampai di Camplong ya. Tadi pesawat mendarat itu mendarat di bagian mana kalau di Camplong situ?
4: Beta jalan kaki saya dari Australia.
0: Memangnya ada daratan kok yang jadi penghubung?
4: Kakobebo. Iya, kau ini aduh awu.
0: Era rujara apa ini? Era rujara antara Indonesia dengan Australia?
4: Ada.
0: Jalan dari dasar laut.
4: Dari kolong laut.
0: Kabar baik kok Kakak Melki.
4: Puji Tuhan, baik-baik saja selama ini. Sementara ada.
0: Sementara ada.
4: Dengar ini Mama Jesse dari mana, Surabaya.
0: Beta pikir ada tas sibuk apa kok.
4: Padahal tadi beta baru pulang dari Lelogama, ada pria Mama Jesse di Lelogama. Di Surabaya memang.
0: Pantasan soalnya katumu Mama Jesse.
4: Ah, soalnya katumu pas. Beta ikut dari Australia FC di Lelogang baru turun datang.
0: Wih, jalan ke Punta Putar lah.
4: Iya.
0: Soan capek kok. Keloid dong.
4: Capek kakak. Keloid dong.
0: Baiklah.
4: So ini aduh aku mah. Ingin dua yang aduh nahu.
0: Itu mau jalan ke berapa puluh kilometer juga tetap jalan.
4: Jadi.
0: Tapi dulu kan begitu. Sebelum ada kendaraan kan kau hanya bermodalkan jalan kaki satu.
4: Nah, aku bisa pembak, bisa tarik kapal pakai benang.
0: Mulai.
4: Kapal terkandas itu, mbak gigi benang baru tarik.
0: Pikir itu benang lebih kuat dari kapal, nah.
4: Ini ya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa ini, Kakak Melki?
4: Kita lebih cari Bapak Maye dulu. Dengan nama Dota di OS ini, Naibonat. Lama kita lihat Pak Amadota.
0: Iya.
4: Pak Maie, Amadota. Ais kakak Anatova. Mama Jesse, betul. Mama Jesse, betul. Hampir lupa.
0: Iya.
4: Bapak Miller. Bapak Peu Sulamu. Bapak ini kakak Bujang di Maumere. Kakak Cecilia Kaja, adik Melani NBS, ini kakak Ferdi Paijo Merdeka, kakak Dani Fatululi, Mama Ima Fatululi, Mama Glenn Hotel Sendana,
0: okay.
4: Kakak Tari Nomleni, adik Lelita Batu Plat.
0: Yang terakhir buat
4: Mama,
0: siapa?
4: Aduh, kok sudah terakhir ini. Batu baru jalan, sepotong.
0: Timang putaran
4: lagi. Bapak P.U. Sulamu, ini Kakak Saka Pariti.
0: Baik.
4: Kakak Fendi Pariti, Oiteta, Kakak Bapak Luis, Oiteta.
0: Oke.
4: Mama Anita.
0: Baik, terima kasih Kakak Melki.
4: Oh ya, terima kasih sudah biasa.
0: Okay.
4: Kawan lain belum juga, sudah apa-apa.
0: Baik. Okay, terima kasih Kakak Melki.
4: Terima kasih, salam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih Kakak Melki ya. Sebergabung di Ketompong lain telepon tapi lewat lain SMS ini ya. Telepon pakai teleponnya di nomor SMS perempat ya. Terima kasih Kakak Melki dari Camplong sudah bergabung. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona semua ya, Rumah Musik Siloam ya bersama dengan RRI Kupang ini membuka donasi ya buat semuanya yang ingin berdonasi ya untuk ketumpung saudara-saudara yang ada di Flores ya, bisa berupa uang ya dan juga bisa berupa barang ya. Kalau berupa uang itu bisa melalui Kris yang sudah ada di media sosialnya RRI Kupang ya. Kemudian kalau berupa barang itu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa antar langsung ya di kantor RRI Kupang ya. Apapun bantuan sekecil apapun itu pasti akan bermanfaat buat ketempung saudara-saudara yang ada di Flores ya. Okay, ya, dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, untuk update ya info donasi bersama untuk Flores, Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang per hari Kamis ya 27 Agustus 2026 ya. Untuk pakaian layak pakai itu ada 4 ya, masing-masing itu 1 kantong ya. Yang pertama itu dari Falsi Malet, kemudian Selfie KG ya, dari Viontes dan juga dari Valan ya. Kemudian popok sebanyak 6 dos ya dari PT Aneka Niaga, 100.000 dari Om Adi di Alag, 200.000 dari PT Zenzei Popoku, 10.000 dari Orang Baik, 500.000 dari Hamba Tuhan, 50.000 itu transfernya via Bank BCA, dan 150.000 juga dari via Bank BCA. Kalau dari SEA Bank itu yang pertama 20.000, ada juga 25.000 ya. Kemudian dari BCA itu 50.000 ya, yang mengirim ya melalui via Bank BCA. Kemudian yang mengirim lewat via Bank BNI itu ada 123456 ya. Itu ada 200.000, 500.000, 100.000, 50.000 ya, 100.000 dan juga 100.000 ya yang mengirim via Bank BNI. Kemudian dari via SEA Bank ya, itu ada 15.000 dan juga 50.000. Kemudian ada 1.765.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih ya. Kemudian ada juga ya 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhito ya. Dan Koton juga masih membuka kesempatan untuk Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores sampai tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di media sosial RRI Kupang ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Ya, sekecil apapun bantuan Kotong itu sangat berarti untuk ketempung saudara-saudara yang ada di Pulau Flores. Ya. 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
5: Ini dari Panmuti.
0: Panmuti, Bapak Ma Iye.
5: Iya.
0: Tadi Kakak Melki baru habis senggol sani.
5: Jadi beta dengar dia ada cari beta, man. Tapi beta ada sembunyi di bawah Panmuti, jadi dia sendak pelir.
0: Iya, Bapak cuma sih bermain sembunyi.
5: Habis supaya Omeke jangan dapat lihat, nah jadi beta sembunyi. Bila dia cari-cari, nah.
0: Sembunyi kenapa? Hanya cari, saya mesti pakai sembunyi nih. Untung baik, Kakak Melki, soalnya hitung 1 sampai 10, baru Koton lari, bisa sembunyi.
5: Iya.
0: Itu hari kan begitu. Kalau mau bermain sembunyi kan begitu toh. Ada satu kayak Koton bikin jadi tiang, namanya tiang ya, Bapak?
5: Iya, iya.
0: Entah itu pohon kok, tembok kok, itu nanti Koton tutup jadikan mata. Tiang. Terus Koton tutup mata, hitung 1 sampai 10.
5: Baru kita lari sembunyi.
0: Waduh, ada yang sampai tidur lolo nah di rumah nih. Tidur di rumah, nah ini satu yang jadi penjaga nih, yang tukang bacari nih. Dia cari-cari sampai sore, soalnya ketemu-ketemu. Ini satu ada tidur siang.
5: Habis itu langsung sembunyi di tapai, saya bisa lihat. Nah, jadi cari-cari juga saya bisa lihat.
0: Oke, okay. Baiklah. Oke, okay, Bapak Ma Iye, masalahnya buat siapa ini?
5: Jalan-jalan ke Caplo, Miki pertama. Bermain Indiniki-Niki. Ini nona Dewi, nona Desi di Lelogama. Mama Desi di Oesau. Terus Mama Nita di Peteta. Terus Mama Erni di Nefonono.
0: Iya, di Nefonono.
5: Ini Lita di Batu Plat. Ini siapa lagi?
0: Siapa lagi?
5: Ini Om Tommy, Om Tony di mana?
0: Di NBS.
5: Ah. Terus baik Cila, si Umate, Om Ako Manubelo. Ini Om siapa yang di Sulamu ya?
0: Yang di Sulamu Bapak PU.
5: Nah, Bapak PU, selamat malam. Terus Mama Elda di Tofa, Mama Ana di Tofa. Ini Kunya Dumiler di Oepura. Terus Bapak Dio di mana? Di Hani?
0: Iya, Bapak Dio di Hani.
5: Bapak Dio di Hani, selamat malam. Terus ada adik satu di Batu Kemiri, itu nama siapa leh?
0: Fatu, di Fatu Veno toh? Kakak Yuven.
5: Fatu Veno. Fatu Veno itu.
0: Kakak Yuven.
5: Ah, selamat malam. Habis siapa leh? Habis semua-semua sudah bergabung di perempat.
0: Baik.
5: Mama siapa yang di Ekateta itu?
0: Kakak Nerva.
5: Nerva, Nerva. Selamat malam.
0: Oke. Okay. Baik, ya. Terima kasih.
5: Iya, terima kasih. Selamat malam, salam.
0: Selamat malam, salam. Ju, Bapak Ma Iye. Dari Panmuti Noel Baki ya, so bergabung. Kata dengar lalu dua lagu yang mendatang putar. Ada salah satu lagu dari Kakak Niken Soge bersama teman-teman. Kau punya senyum.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timor, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis.

quiz neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas ke tompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh Sony boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Selamat datang di Kupang Suara Budaya NTT, masih di Basengkol Salam ya. Dan ini suara lagi yang bergabung di nomor SMS Pro 4 RRI Kupang yang subtelpon. Halo, selamat malam Basengkol Salam. Senggol suka. Wih, dari
1: halo,
0: tadi.
1: Selamat malam Kak Dateng.
0: Selamat malam cuma Erni, ini ada yang senggol-senggol Ma Erni ini. Ma Erni rasa, kusana dapat senggol.
1: Rasa, aduh, jari dong sudah putus ini.
0: Jangan eh, nanti sutel nanti siapa yang pegang so? Sutel pareuk na, garam na, penyedap rasa na. Kalau jari putus nih, jangan na. Apalagi kalau mau pegang anak buah, kok bapak kok mau gandeng ke mana so? Kabar baik kok mama.
1: Kabar baik, dibalik
0: kita datang. Sama mama, beta juara baik-baik ya sa. Ini beta titip salam buat semua oh mama, di yang di situ, di Nefonono dong.
1: Iya.
0: Yang ada di kamar, nah, yang ada di belakang, yang ada di luar. Semua yang ada di Nefonono juga beta salam, amin.
1: Iya.
0: Ini malam mama Erni mau dengar lagu yang mana? Di sini ada 3 lagu baru. Yang beta baru download ya, kemudian kasih masuk di playlistnya Pro 4. Itu ada Main Rasa, Baby Pelan-Pelan, Jarang Pulang. Kemudian ada juga Ina Abu Lotu 2. Kemudian ada juga Mira Kedihari, Look Kleo, dan juga Ise Kau Rasa.
1: Yang ketiga sah.
0: Yang ketiga Ise Kau Rasa. Atau? Iya. Atau yang lagu baru?
1: Pokoknya Kak
0: Dat yang atur di situ. Oh, beta yang atur. Nah, beta hantam ini Ina Abu Lotu eh.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat Aman, Nicholas Beni, ada Kak Fat, ada Kak Epa, ada Bapak Yoel, Adi Nadin, Ardiki, Arlin. Ucapannya selamat malam. Bye. Yang kedua buat Bapak Maie, Mama Aileen, Abang John di Takari, Kak Joy Molotenga, Mama Jessie, Kak Foni Mutis, Kak Ferdi Merdeka, Kak Yuven, Kak Revlan, Kak Milky, Opa Miller, Kak Udi Kopeu, dan buat semua Saka Daten.
0: Baik, terima kasih.
1: Dan buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Ma Erni dari Nefonono, so bergabung. Dan di 833-499 ini ya. Halo, selamat malam, Basengkol Salam.
2: Malam, Nahon.
0: Selamat malam juga, Veto.
2: Iya, nah, oka baronnya.
0: Leko ahoy.
2: Ahoy.
0: Siapa ini?
2: Ini Bang Veto dicamplong.
0: Oh, dicamplong kakak Nerva.
2: Pengpala juga.
0: Kemana kabar kakak Nerva?
2: Kabar leko-leko tapi ada buruk sedikit kakak Dante.
0: Buruk kenapa?
2: Ini tadi siang Bang saudara dong pi. Kan ada masalah tuh kan.
0: Iya, iya.
2: Ketung PD ini apa ada dapat panggilan dari kejaksaan. Jadi deng dong pi kejaksaan.
0: Oh, iya. Berjalan dengan lancar kok.
2: Ini apa kak?
0: Atau masih tunggu lagi, besok lagi?
2: Ini masih tunggu kan dari pihak ini korban ini kak. Dong tidak selama ini tidak datang.
0: Iya, iya. Oh, oke deh. Semoga masalahnya cepat selesai ya, kakak Nerva.
2: Tapi tadi kan su langsung kirim ini, saudara dong di rutin.
0: Iya.
2: Hanya kan belum sidang.
0: Iya. Pokoknya, iya.
2: Keluarga tidak terima.
0: Pokoknya semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dari kakak Nerva dan keluarga ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini kakak Nerva mau pilih lagu yang mana?
2: Ada lagu apa sadina opung catatan itu.
0: Oh, di sini di BM catatan. Aduh, ini beta sone tulis kakak.
2: Oh,
0: enggak
2: sama tulis kok. Intinya
0: ada 3 lagu baru, 3 lagu baru yang beta kasih masuk di playlist ini. Baru beta kasih masuk ini. Ada Baby Pelan-Pelan, kemudian ada juga mana ya, main rasa dan juga jarang pulang. Kemudian ada Ju, Mira Kedihari, Luk Ungkeleo dan juga Ise Kaurasa.
2: Jarang pulang.
0: Okay. Baik. Salamnya buat siapa ini?
2: Pengen disalam balik so, buat dari orang pertama sampai orang terakhir yang sesenggol gitu. Terima kasih banyak-banyak karena sudah nasenggol gitu. Sungguh so, sebut nama satu persatu.
0: Kalau sebut maka pagi ya.
2: Iya itu. Kasihan tuh orang antre di belakang gitu saja so, keriting.
0: Oke, terima kasih.
2: Terus ada orang rumah ini ada ipar dari Wilbiten yang sementara baring-baring di Wilbiten. Dia sementara santa juga.
0: Okay.
2: Selamat malam ipar, semoga senyum tipis di sampingnya. Terus buat kakak Yuli yang sudah tidur, selamat bobo kakak, semoga mimpi yang terindah. Buat orang ikat teta, ada kakak Milky Mamo di sana, semangat yang kupas asam atau tuh berhenti kupas asam juga tetap semangat.
0: Baik.
2: Keluarga yang tadi ketemu sama-sama pulang dari kejaksaan itu.

0: Maka yudoi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak pangkalnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
1: Era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT 833499. Halo, selamat malam Pak Senggol. Salam
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam Atu Anait.
0: Selamat malam juga Anait.
1: Iya kakak.
0: Ini Anait dari Takari ini.
1: Ya tidak salah kakak.
0: Bagaimana hari ini Anait?
1: Iya iya.
0: Baik. Santanya beta pun kabar. Le kok ahoi kakak. Ini beta marah nama beba iyo. Kok santanya beta pun kabar nih. Barang santanya beta pun kabar beta lari sampai di Takari sana.
1: Itu lebay le kakak. Supaya bisa bertemu dengan Abang John.
0: Oke. Beta panggil-panggil dari darat kalau sone ini, sone muncul. Maka beta naik itu pohon gawang tuh.
1: Terlalu bisa kakak. Soalnya kan ini di Takari sini hutan gawang kakak jadi.
0: Yang penting bebat teriak dari atas abang dengar loh.
1: Itu kuping ini tetap aktif kakak.
0: Baik baik. Walaupun ada sono tapi aktif ya.
1: Kakak.
0: Soalnya perlu panggil 3 kali cukup 1 kali saya.
1: Kakak sudah menyau kakak.
0: Baik. Oke deh. Abang John, ini malam mau dengar lagu yang mana?
1: Sudah dengar yang bilang Lupung Cleo itu kok kata.
0: Iya, Lupung Cleo.
1: Nah itu saja kakak.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat ini si bilang punya mantasi kakak dia yang punya tau. Opa Miller, kakak saya yang punya pura. Om Dan yang punya Unlasi. Terus ini kakak Milky yang punya campong bersama kakak John dan ini kakak Neva. Terus ini kakak pun yang punya Mutis, Mama Jess yang punya Lelogama. Terus ini kakak sendiri yang punya ini Oteta, kakak-kakak yang punya Kriti.
0: Okay. Terus
1: ini Mama Anita yang punya Teta. Mama Anita kalau mau mau minta web nomor itu minta saya di kakak Fendiu. Soalnya kan web nomor ada di Fendiu, kakak Fendiu kalau sana di Opa Miller.
0: Baik, baik.
1: Terus ini Papa Dion yang punya Hane. Mama Cantika yang punya Konino. Kakak Dan yang punya Batu Luli. Terus ini kakak Milani yang punya Batu Plat. Ini Sari Nomen yang punya Olgo. Sama dia yang punya Penuti Alni. Mama Aileen yang punya Niki-Niki.
0: Oke.
1: Okay. Yang punya Kokheu. Ini kakak Irn yang punya Nefono. Terima kasih atas senggolannya. Singkat borong semua saja kakak Daten.
0: Terima kasih Abang John.
1: Daten, sebentar pulang hati-hati. Dan selamat, terima kasih.
0: Shalom. Oke, okay. Salam, terima kasih Abang John ya. Dari Takari bergabung ya. Ini beta bacakan dulu yang sudah bergabung di Facebook Perempat RR Kupang. Ada kakak Ida Boimau di Kisbaki ini, Manutapene. Salam, selamat malam kakak Dateng. Titip salam buat kakak Emihwati, Arnold Sonbai, Imel Benu, Ofni, dan buat kakak Dateng selamat bertugas, tetap semangat. Kemudian ada juga kakak Narsiwati ini ya. Malam baik kakak. Salam hormat untuk semua. Kemudian ada juga kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan. Mau salam buat teman-temanku ojek resmi Saroda Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotek Karunia Farma di Jalan Ponegoro, Palopo, Sulawesi Selatan. Buat istriku Amsinar beserta anakku Muhammad Rizki Saputra. Buat adikku Vera Veronica beserta suaminya di Jakarta. Buat Linda, mamanya Steven beserta suami dan anaknya di Jalan Datuk Sulaiman. Buat Tony Suhandi beserta istrinya, buat Indriani Suwain beserta suami dan anaknya, buat Pak Arif Ikap Hamas Wakapolsek Teluanua, Palopo, Sulawesi Selatan, Pak Sarman, Pak Hamza, beserta Pak Muksin. Ya. Pokoknya buat semua saja ya, ucapannya selamat malam saja. Dan kata dengar Allah, dua lagu lain yang mau datang putar ini ya. Nanti di sesi kedua datang kembali Leng untuk temani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Maka dari itu jampi mana-mana dulu, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Nyanyian oke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat Arwari Kopan Suara Budaya NTT masih di Katong Pasengkal Salame di sesi kedua lah ya. Jadi Bapak Madong masih bisa bergabung di 8334199 dan juga di 0811-3820-1043 ya. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam.
1: Sengkol dong.
0: Sengkol Suko.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam Ju. Ini Sengkol kan namanya siapa, di mana?
1: Nomor Molteng jatuh di Pro 4.
0: Oh, orang Molteng. Kasasar di Pro 4 kok.
1: Iya Kak Daten.
0: Aduh, kemana kabar?
1: Kabar selalu baik seperti Kak Daten di studio.
0: Wih, sama gebetan lah. Ih, mulai suwe. Besok dipercaya.
1: Ini sehat-sehat Kak Daten.
0: Amin. Beta julek kok ahoy.
1: Cuma beberapa minggu angin kencang Kak Daten.
0: Sama, Kupang juga gitu. Ini ada pengiriman di mana Sanio? Atau sementara ini menunggu lagi?
1: Sementara menunggu lagi Kak Daten.
0: Ah, oke. Okay.
1: Sementara tanam ulang lagi Kak Daten.
0: Oh, tanam ulang lagi. Kira-kira butuh berapa lama lah itu baru bisa?
1: Kira butuh 6 minggu lagi Kak Daten.
0: Wih, 6 minggu berarti 1 bulan lebih.
1: Ya Kak Daten, soalnya masih kecil ini Kak Daten, masih separuh masih semaikan, separuh ditanam, separuh tinggal mau keluar.
0: Wah, mantap itu ya. Baik. Ini malam kita harus temani Kakak Joy pakai lagu yang mana ini?
1: Di list Kak Daten.
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya sebentar ya. Kalau di sesi kedua tuh Sumpah Marai Dalam Doa, Mari Menua Bersama, Eleina, Saini Sapa, Dimar, Cinta Rahasia, Satu Hati Dalam Taramiti, Dengar Dolo, Weta, dan juga Jangan Buat Resah.
1: Cinta
0: Rahasia.
1: Iya, itu sebenarnya.
0: Cinta Rahasia. Ya. Cintanya pakai rahasia begitu. Jangan aja ada rahasia di antara kita.
1: Biar cinta rahasia. Bagus.
0: Oke deh. Baik, ini salamnya buat siapa?
1: Ya, awalnya buat Kak Daten. Yo, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten dan sebentar pulang hati-hati, semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama buat Jot Messi bersama Mama Leur, selamat malam. Terus yang berikut buat Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jessie di Lelokama, terus buat Bung Milky di Camplong, terus buat Mama Anita di Oeteta, Mama Ima Fatululi, Mama Glenn, Mama Susan, terus buat Mama Madi, Mama Marlin, terus buat Kak Irni di Neponov, makasih atas senggolannya.
0: Oke.
1: Okay. Buat semua sayang lagi tentau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Aten.
0: Iya.
1: Saya kasih satu pantun.
0: Boleh. Mana di pantun?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Cakep.
1: Suka menanam. Patuli.
0: Cakep.
1: Kalau Nona masih sendiri, Kakak mau masuk lamar.
0: Masih pakai tanya le, kalau Nona masih sendiri.
1: Pantun
0: sa. Pikir ini le, kok mesti pakai tanya le? Ini padahal sudah tahu di penjawaban mah.
1: Gak datang bisa balas kok.
0: Beta nanti tunggu dulu. Ini karena dadakan, jadi beta juga belum ada persiapan ini.
1: Iya Kak Daten.
0: Aduh, nanti beta siap balas memang.
1: Kak Daten yang lagi bertugas, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih, halo.
0: Salam, terima kasih ya Kakak Joy dari Molteng, bergabung di 8334199. Halo, selamat malam, Mbak Sengkol Salam. Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
1: Dengan orang Manuvelo.
0: Oke, Bapak Ako.
1: Iya.
0: Iya. Kemana kabar?
1: Kabarnya leko-leko pastua.
0: Amin. Ini malam lagi pantun yang siapa ini?
1: Ini sendiri-sendiri, kakak.
0: Oke. Okay. Sana papa ya, biar beta temani ya.
1: Ya, ini si temani ini.
0: Iya. Oke, okay. Ini malam beta harus temani pakai lagu yang mana ini? Di sini ada yang judulnya Sumpah Meraih Dalam Doa. Mari mendoa bersama. Eleina, Saini Sapa, Dimar, Satu Hati Dalam Taramiti. Dengar dolo, weta, jangan buat resah.
1: Menua bersama.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?

0: Baik. Terima kasih Bapak Ako ya dari Monobelon ya, sudah bergabung. Dan satu lagi ini ya di kotompung WhatsAppnya Pro 4 yang sudah bergabung ada, oh ini Opa Miller yang bergabung lewat WhatsAppnya Pro 4 dari Jalan Salak, Kelurahan Noipura. Salam buat Mama Erni, Kakak Odi, Abang John ya, Kakak Nerva, Bapak Dan, Bapak Dion, Mama Aileen, Kakak Melki, Kakak Foni, Ama Iye, Bapak Ako, Kakak Ferry, Ibu Resmi, Mama Arlin, Mama Jessy, Mama Franci. Terima kasih Kakak Daten. Salam santun ya, Miller Kauses keluarga. Terima kasih ya Opa Miller yang sudah bergabung di Ketampung WhatsAppnya Perempat dari Kupang. Dan ini sudah ada lagi di 833-499. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak Sengkol salam. Oke, bisa dicoba lagi ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan ini beta mau balas dulu, mau balas Kakak Joy pun pantun tadi. Kakak Joy dengar bye-bye. Karena ini dadakan jadi beta juga baru buat. Nah ini dia pantunnya ya, beli paku sampai dikalali, beli hamar sampai basah-basah. Kalau su yakin jangan tunggu lai, pilamar supaya jadi sah. Oke, dan Koton terima lagi yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Bapak Aloseran.
0: Bapak Aloseran dari Fatulio Tengah. Kabar baik kok Bapak Alo?
1: Iya, selalu baik.
0: Bapak Alo, ini malam mau salam buat siapa? Atau ada informasi yang beta harus dapat dari Poros Tengah ini?
1: Bagaimana Pak?
0: Ada informasi apa yang beta bisa dapat dari Poros Tengah? Oh,
1: informasi dari Poros Tengah sudah lewat.
0: Oh, sudah lewat?
1: 17 waktu, masih 17 ya boleh. Tapi ini sudah basi.
0: Jadi, oh, sudah basi. Yang sudah basi biar setelah sudah.
1: Iya.
0: Kalau untuk cuaca hari ini di sana bagaimana, aman?
1: Panas
0: terlalu. Oke, sama di Kupang juga gitu. Panas ini minta ampun, tapi di udara dingin ini, aduh, bikin kotong harus hati-hati. Jangan sampai sakit.
1: Ini kalau yang berbasi itu sudah mulai.
0: Udaranya mulai dingin.

0: ngantar dia tali tali juga mama Ima juga mama Besia juga mama Sel bersama Bobby enggan mama yang lain nanti juga semua orang lagi berdiam.
1: Selamat malam. Salam, selamat malam. Terima kasih ya. Amin. Salve. Terima kasih Bapak Aloseran ya dari iya dari Poros Tengah ini sudah bergabung di 8334499. Kata dengar lagi dua lagu yang berada putar ada salah satu lagu dari atau kakak Genji Konstantino ini bersama dengan teman-teman Cinta Rahasia.

0: Jakarta. Saya sudah baju, kita tidak bisa. Oh, baik sekali. Makanya kita tidak mau kopi hancur karena saya. Kita teman, saya sudah anggap kok sebagai kakak. Kita mengerti saudara.
1: Oh, sudah ada cinta. Nah, baik sudah. Kalau begitu, biar satu cinta dia berkembang dengan bensin. Alhamdulillah, baik-baik sudah.

Stick atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.

0: sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
1: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakeknya, Kakek Nona semua masih di Basengkol Salame dan masih bersama Raten yang menemani semuanya di Ketempung Sesana Malam sampai di jam 12 malam nanti di segmen Basengkol. Silakan yang mau bergabung di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-4499 dan coba beta cek dulu yang sudah bergabung di mana ini, di WhatsApp. Oke, sambil menunggu yang mau bergabung silakan Koton coba cek lagi di Koton Facebook ini. Oke ya, tadi sudah ada Kakak Ida, Kakak Narsi dan juga Kakak Temi ini ya. Dan sambil menunggu yang mau bergabung di Koton line telepon, baik itu di WhatsAppnya Perempat RR Kupang ataupun di line telepon ya, ini buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau ikoh lomba video kreatif, konten ya, konten video kreatif ya, ini bisa ya, bisa ikoh sekarang, silakan daftar ya, karena ketum pendaftaran ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Dan yang punya ide kreatif dan suka bikin konten ya, ikoh lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Dan ini lomba khusus buat Kakak Nyong dan Kakak Nona, pelajar SMA SMK sederajat. Pendaftaran itu bisa dilakukan perorangan, namun bisa juga bekerja dalam tim ya. Tema videonya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme atau jenis konten audiovisual lainnya, asalkan ya membahas tentang radio atau Hari Radio ya. Untuk formatnya pastikan videonya itu bersolusi minimal 1080 pixel dengan aspek rasio 9:16 serta durasi maksimal 2 menit ya. Pendaftarnya itu dibuka sampai 30 Agustus ya, dan yang paling menarik ada hadiah sampai jutaan rupiah ya. Jadi kemana? Tertarik? Mau ikut? Daftar sekarang su, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua buat konten ya, itu bisa drama, vlog, jurnalisme ataupun jenis konten audiovisual lainnya, asalkan itu membahas tentang radio ataupun Hari Radio begitu. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya kasih tunjuk ya, Pak Saudara semua pun ide kreatif ya, dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lebih lengkap dan pendaftaran langsung cek saya di Instagram RRI Kupang ya. Instagram RRI Kupang itu @RRI_Kupang ya. Halo, selamat malam, Basengkol Salam. Halo, selamat malam, Basengkol Salam. Dengan siapa, dari mana ini? Oke, bisa dicoba lagi ya di 833499 dan juga bisa dicoba lagi di 0811 3820 1043.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, setinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Hai, tenang samama. Api kecil, Sani. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, Bapak.
1: Aduh, betul juga ya, Mama. Nah, beta kasih mati, Su. Ampun, ya, Mama.
0: Ingat, Bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Morote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT. Sondera saya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua. Kalau ketemu kebersamaan di Basenggol, salam untuk ini malam sampai di sini saya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung di WhatsAppnya Perompak, di Facebook dan juga di line telepon. Yang sudah beruntung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama. Di jam 9 sampai di jam 11 tentunya ya. Untuk ini malam sampai di sini saya sekaligus Beta Jo mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah datang pamit ya, pantau terus Perompak FM karena Beta masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu pilihan yang datang siap di sini untuk menemani semua pun suasana malam. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Wis nena nokan kit. Okay.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Bahkan matahari pun tenggelam di setiap malam, tapi selalu terbit keesokan paginya. Muhammad Ali.

0: RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Jangan pernah menjual harga dirimu demi sekedar diterima orang lain. Sebab kesendirian lebih mulia daripada kebersamaan yang memenjarakan. Socrates.

0: berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. R.A. Kartini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

18 Agustus 2026, saya yang bertugas, Aji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Sabtu 29 Agustus 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Prodi FM 90,9 MHz, Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara terbaik.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Bas, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar semuanya? Semoga berharap ya semuanya dalam baik-baik saja dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama Bas, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong semua. Mengawali aktivitas di pagi ini, rangkaian informasi nanti akan hadir ya, dan juga nanti ada renungan pagi, serta musik religi, lagu-lagu rohani, yang akan menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua. Selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di pagi ini.

Salam selamat pagi, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya, Marianti Kila Saduk, penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema di pagi ini tentang sebuah hati untuk Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Hingga pagi ini Tuhan, kami bangun dalam keadaan yang baik, itu semua karena kasih sayang Tuhan terhadap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati setiap pendengaran kami, agar kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami memperoleh kekuatan di dalam kehidupan kami di hari yang baru ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Papa Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan, dengan tema sebuah hati untuk Tuhan, berdasarkan kitab Mazmur pasal 122 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Di bawah perikop doa sejahtera untuk Yerusalem, nyanyian siarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam. Oleh karena kemurahan Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikian firman Tuhan, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan. Firman yang telah kita baca dan saat ini kita akan merenungkan dengan tema sebuah hati Tuhan. Di sini Daud mungkin bukan orang yang sempurna, tetapi telah terbukti berkali-kali hatinya adalah milik Allah. Begitupun kita, apakah kita memiliki hati untuk Tuhan? Jika kita bangun pagi, hati kita, pikiran kita, memikirkan banyak hal yang harus kita lakukan hari ini, harus sukses, harus selesai, harus berhasil. Tapi apakah hati kita, pikiran kita sudah diisi dengan firman Tuhan? Dan saat ini saya mengajak Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih, mari kita merefleksi firman Tuhan dengan sebuah hati untuk Tuhan. Mari kita serahkan hati kita untuk Tuhan, agar Tuhan memberkati hati dan pikiran kita, agar apa yang kita lakukan pada hari ini lewat aktivitas dan juga karya hidup kita hari ini, tanggung jawab kita, biar kita dituntun, diawasi, dan dipelihara oleh Tuhan, diberikan hikmat dan kemampuan. Salah satu sifat Daud yang menonjol adalah semangat yang selalu ia bawa. Ia senantiasa mencari kemuliaan dan sukacita Tuhan. Ia memelihara bangsanya dan juga umatnya. Sebagai milik Allah, pemerintahannya adalah sebuah pemerintahan yang murni dan tidak mementingkan diri sendiri. Papa Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di sini Daud melihat gambaran besarnya, ia melihat pada akhir perlombaan dan ia mencari ekspresi kasih Allah yang indah itu. Damai sejahtera, damai di dalam tembok-tembok kotanya, damai di antara umat Israel, bukan demi Daud agar kekuasaannya langgeng atau kekuasaannya itu terus dijaga atau terpelihara, atau agar ia dapat menghindari dari kesulitan, atau agar ia dapat dengan luasa mengejar tujuan-tujuan hidupnya yang lain, atau agar semata ia dapat menyelesaikannya. Tetapi di sini adalah demi saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya, dan demi umat dan rumah Tuhan. Dan pada akhirnya, apakah ia sungguh-sungguh mendapatkan kedamaian itu? Itu masih dapat perdebatkan. Terlalu banyak pertumpahan darah, kata Allah. Daud tidak dapat membuat bait Allah yang membangunnya bukan dia. Namun terlepas dari itu semua, ia mengejar hal itu dan mendoakannya dengan segenap hatinya. Hal itu adalah hasratnya yang paling utama dan kekal. Ada sesuatu yang berharga yang dahulu ia memiliki saat ia masih kecil dan tidak pernah ia lupakan, tidak pernah ia tukar atau jual atau kompromikan.
yang senantiasa ia persembahkan kepada Tuhan hingga pada penghujung hidupnya, dan dia di sini memiliki hati yang sangat baik untuk Tuhan. Papa, Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah kita memiliki hati untuk Tuhan saat ini? Mari kita membuka hati untuk Tuhan agar Tuhan ada di dalam hidup kita, agar ia menuntun setiap langkah hidup kita. Hati adalah bagian yang paling indah pada diri seseorang, dan bagaimana karakter kita dan pembaruan apa yang tersingkap setelah pengujian hidup ini membakar diri kita, membuat kita kadang gelisah, kadang cemas dengan berbagai kesulitan hidup. Maka tidak heran apabila Tuhan, walau ia mungkin pernah kecewa beberapa kali dengan anak yang berkemauan keras ini di sepanjang hidupnya, selalu puas dan berkenan dengannya, karena di mata hambanya ini, sukacita Allah adalah sukacitanya. Dan ini dengan mudah terukur. Daud mencintai umat Allah dan ia mengejar kemakmuran bangsanya. Papa, Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Non yang terkasih, mungkin dalam tahun-tahun yang kita lalui, kita melayani Tuhan, apakah kita melayani dengan hati, atau kita melayani, kita mencari nama. Kita mulai menyadari bahwa tingkat komitmen atau konsisten seperti ini hanya dapat dimungkinkan melalui sikap yang rela berkorban dan melepaskan kepentingan diri sendiri. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, sebuah hati untuk Tuhan. Mari kita melayani, kita melakukan segala aktivitas kita, semuanya untuk Tuhan. Inilah sebabnya kita yakin bahwa Daud memberikan segalanya demi Tuhan. Kiranya ini menjadi doa kita. Mari kita merenungkan apakah perasaan kita saat ini kepada Tuhan. Apakah kita berkata, kita melakukan, atau aktivitas kita, tanggung jawab kita, semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jika kita mencari nama, maka semua yang kita lakukan, semuanya sia-sia, tidak diberkati Tuhan. Mari kita serahkan seluruh hidup kita pada Tuhan, dan hati kita untuk Tuhan, dan apa yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Kita berdoa. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk firman yang diperdengarkan bagi kami di pagi sebelum untuk kami melangkah beraktivitas di hari yang baru ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang menolong kami, memberikan kami kekuatan dan semangat hidup untuk menjalani segala aktivitas hari ini. Dengan tema sebuah hati untuk Tuhan, biarlah diri kami sendiri menyerahkan hati kami kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang mengerahkan hidup kami. Berkati kehidupan kami, biarlah kami memiliki kesejahteraan hidup dalam hidup ini Tuhan, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana juga, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, berikan mereka kekuatan, damai dan sukacita, dan juga pertolongan Tuhan ada bagi mereka. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut pentingnya kebijakan penguatan 729 bahasa daerah oleh pemerintah daerah agar tetap hidup dan lestari serta tidak mengalami kepunahan. Berdasarkan informasi terbaru dari Badan Bahasa, jumlah bahasa daerah yang sebelumnya tercatat 719 kini menjadi 729 bahasa. Penambahan tersebut terjadi setelah penelitian linguistik menemukan sejumlah bahasa yang memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai bahasa daerah tersendiri. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses digital dan meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata dalam mempromosikan potensi daerah. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur, Yudi Rawambaku. Dilansir dari antaranews.com, Kabupaten Sumba Timur memiliki 14 desa wisata yang dikembangkan berdasarkan potensi alam, budaya, dan bahari, yakni Lain Janji, Kaliuda, Rende, Watu Hadang, Haurut, Mundu, Praimadita, Tarimbang, Tandula Jangga, Lambanapu, Paraliu, Maulumbi, Kandumbul, dan Pambuta Jara. Ke-14 desa wisata tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan promosi potensi wisata di tingkat desa. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bas, saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Di ini pagi untuk hari ini ada Mbak Pote ya. Jadi nanti akan ada topik menarik yang akan beta sampaikan buat Bapak Mama. Nanti Bapak Mama juga bisa sampaikan pendapatnya ya di ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional, dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bu Mama Basodara. Selamat menikmati akhir pekan kali ini. Kalau kita mau omong tentang akhir pekan, ya pasti semua orang itu punya cara yang berbeda untuk menikmati dia punya akhir pekan. Ada yang dari Senin sampai Jumat sibuk sekolah, kerja, dan menjalankan berbagai aktivitas. Jadi kalau misalnya hari Sabtu atau hari Minggu sudah datang, ya itu yang ada di pikiran adalah akhirnya waktu untuk berbaring ataupun rebahan. Ini ya BBM ya, bubuk-bubuk manja begitu. Ya, dan biasanya sih ada beberapa orang ya, sonde semua, yang kalau akhir pekan atau liburan sudah datang itu bangun agak siang, sarapan santai, nonton film, main HP, atau mungkin sekedar menikmati indahnya suasana pagi di sekitar rumah ya. Tapi mungkin ada juga yang justru merasa sayang sekali ya kalau misalnya kotong akhir pekan nih hanya dihabiskan seharian di rumah saja, atau mungkin selama akhir pekan, selama liburan hanya di rumah saja. Akhirnya ada yang memilih untuk saatnya untuk hidup sehat, bangun pagi pakai sepatu olahraga, langsung tancap gas pergi di Car Free Day. Jalan kaki, olahraga, jajan, ketemu kawan ya, atau sekedar menikmati suasana ramai di pagi hari. Karena beberapa orang memilih untuk Senin mau sendiri di akhir pekan ya. Ya, jadi Bapak mau bawa saudara di Bapote ini pagi. Kotong mbak omong tentang kalau misalnya akhir pekan Bapak Mama lebih suka di rumah saja, kalau kasih pilihan ya, lebih suka memilih di rumah saja atau pergi di Car Free Day. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan

Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Lais Kodat. Setelah Lais Kodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut he lo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak maba, saudara, Bapote ini pagi kotong memilih ya. Hidup adalah pilihan. Jadi segala sesuatu itu harus memilih sebenarnya. Apa-apa itu harus dipilih. Nah, kalau kotong bicara soal Bapote ini pagi lebih memilih menghabiskan akhir pekan di rumah atau di Car Free Day, memulai hari lah ya. Ada pilihan sederhana ya. Kalau misalnya dikasih dua pilihan, hari Sabtu pagi itu tetap di rumah santai dan rebahan, atau bangun pagi pergi di Car Free Day jalan-jalan dan juga cari sarapan. Kira-kira Bapak Mama pilih yang mana? Bapak Mama bisa gabung ya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Kira-kira tim yang mana? Tim rumah atau tim CFD? Dan kalau misalnya kasih pendapat, bisa juga kasih dia punya alasan ya. Karena setiap pilihan itu pasti ada alasan masing-masing. Mungkin kalau di kalau Bapak Mama, Bapak Saudara merupakan tim yang di rumah, mungkin berpikir kapan lah bisa tidur tanpa alarm ya. Atau mungkin tim CFD mungkin berpikir kalau hari Sabtu masih tidur, kapan bisa dapat olahraga? Karena kan biasa hari-hari lainnya itu dihabiskan untuk bekerja, mencari sesuap nasi, sebongkah berlian untuk masa depan yang lebih baik lagi ya. Ya, silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
3: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
2: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
3: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

0: Prima Kasih.
1: Seratus empat koma tiga megahertz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama bahas saudara pagi tadi ya, sejak waktu mau pergi di studio, waktu mau siaran di jalan, melintas di Jalan Eltari itu pukul sekitar pukul 5 kurang 10 menit lah ya, itu banyak orang yang sudah memajang barang-barang dagangan mereka, jadi produk-produk yang sudah diolah, ada juga selain kue, ada jajanan, ada juga yang menjual sayur ya. Dan ternyata untuk area CFD yang selalu dibuka di hari Sabtu di Kota Kupang ya, itu sondehannya sekedar untuk jadi arena ataupun tempat untuk jalan atau olahraga pagi saja ya di akhir pekan, tetapi juga tempat untuk cari jajan dan juga cari sayur ya, sayur mayur segar-segar bisa didapat di CFD, bukan lagi di pasar ya. Ya, dan Bapak Mama Bapak Saudara, ini pagi ketong Mbak omong tentang, karena bertepatan dengan akhir pekan dan juga CFD, jadi Bapak Mama merupakan tipe orang atau tim yang mana? Tim di rumah saja ketika akhir pekan, ketika hari Sabtu, atau Bapak Mama Bapak Saudara merupakan tim di CFD, di tempat Car Free Day ya, di area Car Free Day ya, tidak meluang, tidak ini ya, tidak kalau mau dibilang sih sonde melewatkan kesempatan untuk bisa olahraga di CFD. Setiap minggu pasti rutin, atau mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, pokoknya harus injakan kaki di area Car Free Day. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapote menemani Bapak Mama Bapak Saudara dini pagi sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pameran pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mencatat geliat ekonomi yang signifikan selama 10 hari pelaksanaan. Sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung di Kupang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Mandala melaporkan hingga hari ke-9. Jumlah pengunjung pameran telah mencapai 112.342 orang. Dari jumlah tersebut, total transaksi atau pengeluaran pengunjung tercatat mencapai 5 miliar lebih. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menilai geliat ekonomi selama pameran menjadi salah satu simbol ketangguhan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, aktivitas ekonomi yang terus bergerak menunjukkan masyarakat tetap mampu bangkit dan produktif di tengah berbagai tantangan. Beralih ke informasi berikut.

Pantai Oiseli di Desa Oiseli, Kecamatan Rote Barat Daya, menawarkan suasana tenang dengan panorama pesisir yang masih alami. Destinasi ini menjadi pilihan wisatawan yang menginginkan liburan jauh dari keramaian. Pantai Oiseli memiliki karakter ombak yang relatif kecil jika dibandingkan Pantai Boa dan Pantai Nembrala. Kondisi tersebut membuat kawasan ini nyaman untuk berenang maupun bermain air bersama keluarga. Letaknya yang berada di ujung Pulau Rote menjadikan pantai ini belum banyak diketahui wisatawan. Keasrian alamnya masih terjaga karena aktivitas kunjungan belum terlalu padat. Hamparan pasir putih berpadu dengan air laut yang jernih menciptakan panorama yang memikat. Suasana pantai semakin menenangkan dengan semilir angin dan pemandangan laut yang luas. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara. Kalau misalkan ya Bapak Mama Bahas Saudara merupakan tim yang lebih nyaman akhir pekan ataupun Sabtu pagi itu dihabiskan di rumah saja ya. Mungkin ada di antara Bapak Mama yang punya kebiasaan bangun pagi terus itu minum kopi atau minum teh ya. So ada pisang goreng, terasa nikmat ya. Itu saja bisa bikin kotong jadi tenang, jadi bahagia di pagi hari. Secangkir teh ataupun kopi dengan pisang goreng panas ataupun ubi goreng panas ya, yang digoreng dari subuh-subuh, dan kotong bangun tinggal minum seruput ya, dan juga tinggal makan sambil menikmati indahnya pemandangan di pagi hari. Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan ya? Ya, dan yang pasti Bapak Mama Bahas Saudara dong semua itu kebiasaan-kebiasaan dulu ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi bangun minum buat teh sendiri, ada pisang goreng atau mungkin beli kue di tetangga ya yang buat kue, terus duduk santai sambil baca cerita, lihat jam, mandi terus jalan, hidup nikmat sekali ya. Ya, atau mungkin Bapak Mama Bapak Saudara masih tetap menjadi tim yang menghabiskan waktu, menghabiskan pagi di Car Free Day. Silakan sampaikan tanggapannya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahfeu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Baso Dara, ada juga ya beberapa orang yang akhir pekannya ataupun Sabtu paginya itu pergi di pasar. Jadi punya kebiasaan seminggu sekali belanja di pasar ya. Jadi selain cek-cek harga, cari-cari barang untuk persediaan selama seminggu ya, ada juga yang pasar itu dijadikan sebagai tempat healing. Jadi Bapak Mama Saudara dong semua, sekalian juga olahraga ya. Jadi ada yang mungkin naik bemo, turun di pasar, jalan keliling pasar, cari-cari bahan keperluan ya. Dan itu sudah termasuk dalam jalan santai sambil pikul beban ya, pikul barang bawaan begitu. Ya, jadi Bapak Mama Saudara di ini pagi kotong Mbak omong tentang Bapak Mama merupakan tipe atau tim yang mana? Tim yang kalau Sabtu pagi itu duduk diam di rumah sa, atau mungkin ada aktivitas lain, atau Bapak Mama merupakan tim CFD, tim yang setiap Sabtu itu Sabtu pagi wajib ya harus absen dulu di Car Free Day. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Mbak Bote masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan

Jalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi yang mana dalam kehidupan kalau seseorang berhasil seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak bahwa sebagai orang alor, meski dirantau tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh dua orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, ada beberapa alasan ya kenapa orang-orang memilih untuk hari Sabtunya di rumah saja, karena biasanya sih ingin istirahat setelah sibuk selama seminggu ya. Jadi akhir pekan hari Sabtu dianggap waktu untuk memulihkan tenaga dan juga pikiran, dan bisa tidur lebih lama. Soalnya perlu bangun pagi karena harus terburu-buru pi kerja atau pi sekolah. Dan yang pasti ada yang perhitungan ya, indeks ekonomi di akhir bulan hemat lebih bagus. Jadi Sony perlu mengeluarkan biaya transportasi, makan di luar, atau mungkin ini ya, biaya-biaya tambahan lainnya untuk kesenangan diri. Jadi semua bisa dihemat. Terus itu juga yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, ada yang beranggapan bahwa oh, hari Sabtu di rumah saya karena bisa menikmati waktu dengan keluarga, makan sama-sama, terus baca cerita, nonton film, atau sekedar berkumpul ya. Atau bisa juga mengerjakan pekerjaan rumah. PR bukan hanya untuk anak sekolah ya, yang susun sekolah jo tetap ada PR. Akhir pekan waktu yang pas untuk menyelesaikan PR, mencuci, membersihkan rumah, memasak, atau merapikan kamar, semuanya dilakukan ya. Ya, dan kalau bicara soal akhir pekan ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Bapak Mama dong biasanya lebih memilih di rumah atau di Car Free Day? Silakan sampaikan komentarnya, pendapatnya melalui ketumpung line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

NATO ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. NATO ini yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. NATO ini dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, sampai di sini untuk Bapak Oti menemani aktivitas pagi Bapak Mama. Dan yang pasti berharap Bapak Mama dong bisa menikmati akhir pekan sendiri ataupun bersama dengan orang-orang terkasih dengan aktivitas yang menyenangkan. Beta Christine masih terus menemani Bapak Mama, Bapak Saudara sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara, berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dukungan Nihirote menjadi bagian dari perjalanan Maya Tisilanata Saliki dalam mempersiapkan diri tampil di ajang Miss Culture Universe 2026 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Dukungan tersebut turut menguatkan langkah Mayara untuk membawa cerita dan identitas budaya Indonesia Timur ke panggung internasional. Bagi Mayana, kesempatan tersebut bukan sekedar tentang tampil dalam sebuah ajang budaya. Ia ingin menjadikan momen tersebut sebagai ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah, sekaligus menunjukkan bahwa generasi muda dari Indonesia Timur mampu tampil dan membawa identitas daerahnya ke tingkat dunia. Beralih ke informasi berikut. Pantai Faifua di Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur, menawarkan pesona pasir putih dan batu karang berbentuk hati. Destinasi ini menjadi salah satu wisata alam yang masih alami di Kabupaten Rotendao. Pantai Faifua berjarak sekitar 55 km dari Kota Baa. Perjalanan menuju lokasi dapat ditempuh sekitar 1,5 jam menggunakan kendaraan bermotor. Keunikan utama pantai ini terletak pada batu karang berbentuk hati di bibir.